0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pemadam dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, tak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Kita membudayakan bersepeda.
9: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik, menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
8: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang, ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
9: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
10: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
11: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
10: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
9: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Pada tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
14: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
13: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
14: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
15: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
14: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
16: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
14: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara tentu untuk Indonesia.
15: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
17: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
18: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, Persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
21: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
20: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
22: Saya setuju.
20: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
21: 6 miliar.
20: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
21: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
23: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
24: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
21: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, tentunya dengan membuka sejumlah kabar yang ada di sekitar kita. Untuk Anda yang ingin terus berbagi informasi kepada kami, bagaimana kondisi cuaca arus lalu lintas ataupun agenda kegiatan, begitu ya, Anda juga boleh sampaikan ataupun juga opini Anda berkaitan dengan informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Line telepon dan juga WA bisa Anda gunakan tentunya ya, untuk berbagi kabar bagi kami. Kami juga mengingatkan Anda nanti ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ada program Halo RRI. Keluhan dan aduan pelayanan publik ini juga boleh Anda sampaikan. Karena tentunya banyak hal-hal yang kemudian ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ada begitu banyak kanal aduan yang bisa Anda gunakan, termasuk dalam program Halo RRI. Tentunya ini akan menjadi atensi atau perhatian bagi pemerintah Kota Surabaya untuk bisa terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh warga Kota Surabaya. Nah, kalau berbicara berkaitan dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin banyak di antara masyarakat yang kemudian mengamati. Nyari setiap akhir pekan, begitu ya. Ini pusat-pusat perbelanjaan pun masih ramai dikunjungi oleh warga sekitar. Tapi apakah memang benar roda perputaran ekonomi itu berjalan atau hanya sekedar itu tadi, banyak yang kemudian duduk bersantai, menikmati suhu yang sangat dingin, hanya membeli segelas minuman gitu ya. Atau memang itu tadi banyak yang kemudian makan, berbelanja dan sebagainya. Beragam memang ya ketika aktivitas masyarakat itu kita lihat di pusat-pusat keramaian dan juga pusat-pusat perbelanjaan. Nah, ini juga gambaran bagaimana dengan kondisi ekonomi di Indonesia karena badai PHK informasinya terus kita dengarkan. Menarik untuk kita bahas di pagi ini, begitu pendengar, berkaitan dengan tema kita, yakni badai PHK Jatim menjaga industri menyelamatkan pekerja. Nanti kami ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Ibu Dr. Nurul Indah Susanti, MSc Psikolog. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Produktivitas dan K3 Apindo Jatim. Ada juga Bapak Bagus Oktavian Abrianto, dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum UNER, dan Mas Nurudin Hidayat ST, Wakil Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur. Kalau kita bicara tentang banyaknya kasus PHK di Indonesia, ini bisa disinyalir menjadi sinyal bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak faktor, kondisi global ini tentu dampaknya bisa dirasakan, tidak saja di Indonesia, negara-negara lain pun juga mengalami hal serupa. Gelombang pemutusan hubungan kerja PHK yang terus terjadi di berbagai sektor industri dinilai menjadi sinyal memburuknya kondisi perekonomian nasional. Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar ini menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret untuk mencegah PHK sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ini yang disampaikan oleh Timbul, bahwa pemerintah juga harus melihat kembali apa yang menjadi penyebab dan bagaimana agar kasus PHK tidak terus terjadi. Timbul mengingatkan bahwa lonjakan kasus PHK berpotensi memicu berbagai dampak ekonomi dan sosial, mulai dari meningkatnya tingkat pengangguran terbuka TPT, melemahnya daya beli masyarakat, menyusutnya jumlah kelas menengah hingga berpotensi meningkatkan masalah sosial, satu di antaranya kriminalitas. Jadi PHK itu tidak hanya sekedar dipandang sebagai suatu bentuk upaya untuk menyelamatkan kondisi suatu perusahaan atau industri, tapi juga membawa dampak ekonomi dan juga sosial. Kita akan melihat ada begitu banyak pengangguran terbuka, kemudian melemahnya daya beli masyarakat, kemudian jumlah kelas menengah yang menyusut karena mereka akan berpindah kategorinya menjadi masyarakat miskin, begitu ya, hingga berpotensi meningkatkan masalah sosial. Dan Timbul menilai pemerintah belum menjalankan amanat pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang mewajibkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Jadi ini amanat dari pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 untuk pemerintah mencegah PHK dengan harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Pemerintah tidak memiliki strategi dan upaya untuk mencegahnya. Dan Timbul mengatakan lemahnya langkah antisipasi pemerintah terlihat dari sejumlah kasus yang berujung pada PHK massal dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kita lihat ya, ada usaha padat karya, itu juga banyak yang gulung tikar, usahanya dibiarkan saja, tidak ada kepedulian dari pemerintah, begitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang salah satu perusahaan, Sritex begitu ya, ini
membuat semua pekerja ter-PHK. Wah, ini juga prihatin kita ya. Kemudian banyak lagi berkaitan hal tersebut. Dan Timbul menambahkan tekanan terhadap dunia usaha saat ini semakin berat seiring memburuknya situasi ekonomi global dan berbagai persoalan domestik dalam negeri. Menurutnya, pelemahan rupiah terhadap berbagai mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat ini juga membebani biaya proses produksi yang mengandalkan bahan baku impor. Kehadiran koperasi merah putih menjadi ancaman bagi pekerja di gerai modern yang juga berpotensi terjadi PHK. Suku bunga acuan BI rate terbaru 5,75% itu juga disinyalir hanya menguatkan rupiah beberapa waktu saja atau dinilai kurang berhasil. Dan tentunya akan memberatkan dunia usaha karena kenaikan suku bunga pinjaman juga berpotensi menciptakan PHK. Banyak dampaknya, sehingga pemerintah juga harus melakukan penghitungan begitu ya, kira-kira strategi yang seperti apa. Dan yang terbaru, soal listrik yang tidak bisa dijamin oleh PLN untuk mendukung dunia usaha. Beberapa waktu yang lalu kita lihat, PLN ini juga pontang-panting begitu ya, bagaimana memenuhi kebutuhan listrik dari masyarakatnya. Dan beberapa waktu juga sempat diberlakukan pemadaman bergilir. Timbul juga menyoroti dampak kebijakan penertiban kawasan hutan dan perkebunan yang dijalankan pemerintah melalui Satgas PKH. Menurutnya langkah tersebut mendukung terjadinya PKH pekerja sawit seperti yang terjadi di sebuah perkebunan sawit di Kalimantan yang saat ini pekerjanya tidak dibayar upahnya oleh pengusaha karena alasan penertiban. Banyak ya, kalau kita lihat tentu semua mereka yang bekerja di sektor-sektor industri, sektor-sektor swasta, ini juga harap-harap cemas begitu ya, H2C. Kenapa? Karena dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, bisa jadi mereka juga masuk dalam kuota yang akan ter-PHK. Ya tentu kita melihatnya dari sudut pandang yang luas. Ketika satu orang di-PHK, dampaknya juga akan sangat luas. Apalagi kalau yang di-PHK adalah tulang punggung keluarga. Bagaimana? Itu tadi akan bisa menggeser masyarakat yang ada di kelas menengah menjadi turun ke bawah, kategorinya menjadi masyarakat miskin. Timbul juga menilai kemampuan perekonomian nasional dalam menciptakan lapangan kerja baru ini masih belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Setiap tahun itu kan ada ya, mereka-mereka yang lulus, mereka-mereka yang siap kerja, tapi lapangan kerjanya nggak mampu menampung itu semua. Jumlah angkatan kerja bertambah sekitar 2 hingga 3 juta orang per tahun. Sementara kesempatan kerja yang tersedia, khususnya di sektor formal, masih terbatas. Kondisi ini harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi maupun ketenaga kerjaan. Dan ditegaskan kembali begitu ya oleh Timbul, pemerintah terkait pencegahan PHK seharusnya tidak berhenti pada tataran wacana karena berbagai janji sudah diberikan begitu ya. Tapi bagaimana seharusnya bukti itu benar-benar menjadi nyata? Pemerintah benar-benar memprioritaskan perlindungan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Dan menurutnya dukungan APBN diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha akibat kebijakan yang tidak tepat selama ini. Karena tentu gitu ya, ekonomi Indonesia dipengaruhi ekonomi global, namun ketika kita punya strategi, gelombang PHK pun juga bisa diminimalisir begitu ya. Bahkan ada upaya untuk tetap menjamin bahwa para pekerja pun tidak akan kehilangan pekerjaannya. Ini yang paling penting gitu ya. Karena ya itu tadi, akan ada dampak besar dari sebuah PHK yang dilakukan secara besar-besaran.

0: ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, itu juga ada kolom live chat ya, yang bisa Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Mengomentari berkaitan dengan informasi-informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda. Tentang tema bahasan kita nanti dalam sesi diskusi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9, ini juga berkaitan dengan badai PHK begitu ya. Tentu di satu sisi ingin menjaga bagaimana sektor industri tetap tumbuh, namun bagaimana hak pekerja tetap bisa terpenuhi, ini juga

jadi perhatian dari pemerintah agaknya untuk bisa menciptakan solusi dan strategi yang baik. Karena tentu itu tadi ya, dampak dari PHK kita bisa lihat adanya angka pengangguran yang meningkat begitu ya, kemudian juga adanya kelompok kelas menengah yang kemudian pindah kategori menjadi masyarakat miskin, belum lagi daya beli masyarakat menurun dan hal-hal lainnya begitu ya. Bicara tentang PHK, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Arifian Syahnur ini mengatakan pemutusan hubungan kerja PHK masih sulit dihindari di tengah tekanan ekonomi global. Meski demikian, pemerintah menegaskan setiap perusahaan tetap wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi PHK nggak bisa dihindarkan, tapi perusahaan kalau toh memang gitu ya harus terpaksa melakukan PHK, ya ini yang harus benar-benar bisa disepakati bersama gitu ya. Bagaimana memenuhi hak-hak pekerja? Jadi iklim dunia usaha ini loh yang harus benar-benar dijaga agar upaya PHK dari perusahaan yang merasa terdampak dari ekonomi global itu tidak benar-benar terjadi. Afriansyah ini juga mengatakan gejolak ekonomi, politik dan geopolitik dunia terus mempengaruhi kondisi dunia usaha di Indonesia sehingga sebagian perusahaan terpaksa melakukan efisiensi termasuk PHK. Menurut Afriansyah, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pekerja dan keberlangsungan dunia usaha agar iklim investasi tetap kondusif. Oleh karena itu, ia menegaskan setiap PHK harus dilakukan sesuai prosedur dan regulasi ketenagakerjaan, termasuk dengan memenuhi seluruh hak pekerja. Jadi, selain memastikan hak pekerja dipenuhi, Kemnaker ini juga menyiapkan program pelatihan ulang atau reskilling bagi pekerja yang terdampak PHK. Pada 2026, pemerintah menyiapkan sekitar 50 ribu kuota pelatihan melalui balai-balai pelatihan milik Kemnaker. Sementara itu, Kepala Deks Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni ini mengatakan bahwa tekanan ekonomi global juga berdampak pada pelaku usaha di Indonesia sehingga PHK dalam beberapa kasus tidak bisa dihindari. Namun menurutnya, Deks Ketenagakerjaan Polri akan mengawal agar hak-hak pekerja tetap bisa dipenuhi oleh perusahaan. Dia menambahkan ya, pekerjaan yang mengalami persoalan hubungan industrial dapat bisa melapor ke Deks Ketenagakerjaan Polri di Mabes Polri. Oke, ini satu tambahan informasi. Jadi pekerja yang mengalami persoalan hubungan industrial itu juga bisa melaporkan permasalahannya ke Deks Ketenagakerjaan Polri di Mabes Polri, Polda maupun Polres agar sengketa bisa diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Ini ya yang kemudian terus begitu ya, ada upaya duduk bersama mencari jalan tengah antara pengusaha dan para pekerja. Karena kita lihat juga ada beberapa perusahaan katakanlah di Jawa Timur atau Surabaya saja, ini juga banyak yang kemudian memilih untuk mem-PHK karyawannya. Padahal kondisi ekonomi saat ini pekerjaan itu benar-benar dibutuhkan begitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat. Namun nyatanya, nah ini kondisi sulit. Apakah memang pemerintah dengan melakukan reskilling itu menjawab? Bagaimana dengan ketersediaan lapangan pekerjaan baru? Nah ini poin penting agaknya. Sesi diskusi kita nanti mengajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama ya. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Anda ini juga boleh menyampaikan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita termasuk juga berkaitan dengan topik utama bahasan kita nanti. Karena ini suara-suara dari masyarakat diharapkan juga bisa membuat sebuah strategi gitu ya atau hal-hal yang kemudian menjadi pemikiran pemerintah gitu ya, bahwa bagaimana menjaga suhu ekonomi di Indonesia ini tetap baik gitu ya agar ya badai PHK tidak terus bertambah tapi bagaimana meredam itu kemudian memberikan strategi gitu ya agar ekonomi tetap baik sekalipun memang terdampak dari ekonomi global. Nanti ya, sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi di edisi awal pekan Senin 3 Agustus 2026 pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mengikuti sesi diskusi dalam dialog aspirasi. Kami juga turut mengundang Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang ingin berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992. Dan bagi Anda juga yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan. Dan kami juga menyapa pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya, karena sesi diskusi kita kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya, dan kolom komentarnya pun juga bisa Anda gunakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun komentar Anda. Kalau informasi di awal tadi kita sudah bagikan begitu ya, bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia yang kemudian juga berdampak pada badai PHK. Nah, tentu ini juga akan menimbulkan dampak sosial secara luas begitu ya. Itu yang akan kita perbincangkan di pagi hari ini dengan tema Badai PHK Jatim, Menjaga Industri, Menyelamatkan Pekerja. Sedianya kita akan berbincang bersama dengan tiga narasumber, karena pagi ini salah satu narasumber kita berhalangan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Kami ajak Anda untuk berbincang bersama dengan perwakilan teman-teman FSPMI dan juga pakar hukum ketenagakerjaan. Sedianya Dr. Nurul Indah Susanti, MSI Psikolog, Wakil Ketua Umum Bidang Produktivitas dan K3 Apindo Jatim, itu juga kami ajak berbincang di kesempatan pagi hari ini. Namun mendadak pagi tadi juga dikabarkan kepada rekan-rekan gatekeeper bahwa kondisi beliau sedang tidak baik begitu ya, karena kondisi sakit sehingga berhalangan untuk kita akan ajak berbincang. Namun yang sudah siap bersama kami melalui Zoom meeting, yang pertama ada Mas Nurudin Hidayat ST, Wakil Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Nurudin.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar Anda juga sehat ya Mas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik, terima kasih waktunya. Selain Mas Nurudin, saya juga bersama dengan Bapak Bagus Oktavian Abrianto, dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum UNER. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bagus. Oke, masih di mute agaknya nih. Kita belum dengar suaranya nih. Nah.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari, Pak Nurudin, dan pendengar semua.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga waktunya untuk Pro 1 Surabaya. Sehat selalu Pak Bagus. Ini kita juga menarik ya berbincang melihat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, pengaruh dampak dari ekonomi global. Agaknya ini juga berdampak bagi teman-teman pekerja kita. Kita terus dengar setiap harinya informasi berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, di Jawa Timur pun ini juga banyak kabar-kabar menyeruak berkaitan hal tersebut. Saya ke Mas Nurudin terlebih dahulu begitu ya. Kita juga ingin tahu bagaimana sih kondisi saat ini, karena banyak informasi santer bahkan kita dengar ya kabar PHK di berbagai sektor industri. Bagaimana sih Mas kondisi saat ini yang memang menimpa para pekerja kita di Jawa Timur? Apakah memang benar-benar kondisi ekonomi, dampak dari ekonomi global begitu ya, itu juga mempengaruhi suhu usaha di Jawa Timur, termasuk juga berdampak pada pekerja kita? Gimana Mas Nurudin?
1: Pertama, kalau untuk data pastinya saya nggak punya data lengkap, tentu Disnaker yang punya. Cuma untuk anggota kami FSPMI di seluruh Jawa Timur, alhamdulillah tidak ada kasus PHK.
0: Oh baik.
1: Yang terjadi, yang mungkin saat ini yang sedang dalam penanganan ini PT Pakrin ini ribuan yang terancam PHK. Tapi secara umum untuk PHK massal di anggota kami FSPMI sepanjang tahun 2026 ini enggak ada. Kalau PHK pun 1-2 orang, enggak sebanyak ratusan gitu.
0: Okay.
1: Tapi ada beberapa perusahaan yang di luar anggota kita, semisal di Nganjuk itu kalau enggak salah pabrik kaos kaki atau apa itu tekstil, yang juga rencananya akan ada PHK massal. Memang benar kalau ngomong dampak ekonomi global, ya berdampak terhadap hubungan kerja kawan-kawan, yaitu ancaman PHK.
0: Oke, baik. Artinya memang bayang-bayang PHK itu nyata terjadi. Begitu sekalipun tadi dikatakan bahwa anggota FSPMI tidak ada gitu ya. Namun tentu ini menjadi sebuah kabar yang cukup membuat para pekerja khawatir, apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini yang disinyalir sedang tidak baik-baik saja. Dari pengalaman Mas Nurudin, atau teman-teman FSPMI mendampingi para pekerja, apakah memang penyebab PHK yang mutlak terjadi ini karena kondisi ekonomi, ataukah memang ada faktor lain begitu, Mas Nurudin?
1: Ya, lebih banyak karena kondisi ekonomi. Misal tidak adanya bahan baku untuk produksi, kemudian harga untuk produksi ini meningkat, sehingga perusahaan untuk dapat bertahan, yang paling gampang kan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Sebenarnya kalau ngomong aturan hukum, Mbak Sari, dulu itu ada putusan MK nomor 19 tahun 2011. Mahkamah Konstitusi itu melarang efisiensi dengan cara PHK. PHK ini cara paling akhir diperbolehkan PHK ketika cara-cara efisiensi selain PHK telah dilakukan. Semisal penghematan bahan baku, kemudian penurunan upah middle management sampai top management, mengurangi lembur, memberikan pensiunnya sudah memasuki masa pensiun, baru terakhir kalau memang tidak bisa diselamatkan perusahaan, diperbolehkan PHK. Namun aturan itu dihidupkan kembali, PHK alasan efisiensi dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja spesifik ada dua jenis PHK karena alasan efisiensi. Yang pertama PHK untuk menghindari kerugian, yang kedua PHK karena memang telah mengalami kerugian. Sehingga ini salah satu alasan kita kenapa teman-teman buruh menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu Mbak Sari.
0: Oke, baik. Kita juga sempat mengetahui bahwa beberapa kali teman-teman FSPMI ketika melakukan upaya untuk menyampaikan aspirasi, satu diantaranya menolak keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena tadi ya, kalau merunut pada putusan MK nomor 19, agaknya ini masih bisa diterima begitu ya. Karena ada hal-hal yang dikatakan masih melindungi hak-hak para pekerja begitu ya, Mas Nurudin. Nah, bagaimana sih sebenarnya ketika melihat begitu ya perusahaan-perusahaan di tengah kondisi saat ini, apakah mereka tetap masih bisa menjalankan tanggung jawabnya begitu ya untuk memenuhi hak-hak mereka, atau justru itu tadi memilih jalan pintas kalau toh dikatakan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, harusnya tidak mengambil keputusan PHK sebagai solusinya, karena ini adalah jalan paling akhir. Kalau melihat bagaimana dengan kondisi para pengusaha yang ada di Jawa Timur sendiri, apakah memang sudah mematuhi hal tersebut, atau dalam tanda kutip masih ada nih begitu ya yang kemudian memilih PHK sebagai solusinya begitu, Mas?
1: Masih banyak, mereka nggak mau berpikir lebih keras simpelnya mengakhiri hubungan kerja karyawannya. Ini Mas Ari, salah satu fungsi serikat pekerja, makanya penting ini bagi buruh-buruh yang belum berserikat, agar segera berserikat. Karena kalau ada serikat pekerjanya sebelum melakukan PHK, ini wajib dirundingkan dengan teman-teman serikat buruh gitu loh. Jadi serikat bisa turut memikirkan kesulitan perusahaan sehingga dapat dihindari PHK. Semisal nih ya, kalau memang benar-benar harus dilakukan efisiensi, mungkin bisa dilakukan dirumahkan secara bergilir, atau pengurangan shift kerja, pengurangan jam kerja. Intinya jangan sampailah perusahaan ini melakukan efisiensi dengan cara melakukan PHK terhadap buruh. Karena PHK bagi buruh ini kiamat kecil, Mbak Sari. Terdampak tidak hanya buruhnya, tetapi juga keluarga di rumah yang hidup dari penghasilan si buruh tersebut.
0: Ya, ada dampak sosial ya yang dimunculkan ketika PHK itu diberlakukan begitu ya. Agaknya ini butuh upaya untuk duduk bersama. Sejauh ini saya juga penasaran nih, ingin menanyakan. Banyak kata Mas Nurudin tadi, buruh yang belum bergabung dalam serikat pekerja begitu ya. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti ini, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Apa sih yang mendasari mereka tidak mau bergabung? Apakah belum ada literasi berkaitan hal tersebut gitu ya, minimnya edukasi sosialisasi berkaitan dengan keberadaan serikat pekerja atau apa, sehingga ini juga salah satu momen untuk mendorong mereka bergabung gitu ya pada serikat pekerja agar mereka punya sebuah komunitas yang menaungi dan membantu ketika ada permasalahan seperti ini. Gimana, Mas?
1: Mungkin persoalan mendasarnya soal apa ya, soal mindset ya, karena kebanyakan teman-teman pengusaha ini menganggap adanya serikat pekerja ini akan mengganggu usahanya. Serikat pekerja ini bisa dijadikan mitra untuk mencari solusi kesulitan industri, diajak berpikir. Kemudian yang kedua, karena adanya mindset bahwa serikat buruh ini ancaman bagi industri, tidak jarang pengusaha ini melakukan intimidasi terhadap karyawannya yang hendak membentuk serikat pekerja. Macam-macam bisa dilakukan, mutasi, demosi, bahkan union busting, pemutusan hubungan kerja terhadap pengurus serikat buruh. Ini salah satu faktornya.
0: Oke, artinya memang sampai hari ini agak sedikit mengalami kendala dan juga kesulitan ketika itu tadi ya, teman-teman buruh ini menghadapi sebuah permasalahan, utamanya juga melalui serikat buruh untuk bisa duduk bersama mencari solusi. Ya, biar itu tadi bukan PHK yang dipilih, karena ini kan jalan paling akhir begitu kan. Sebenarnya tadi masih ada pengurangan shift mungkin atau dan lain sebagainya begitu. Nah, ini bagaimana komunikasi dengan perusahaan sejauh ini begitu, Mas?
1: Kalau dengan teman-teman serikat pekerja, tentu mereka bisa menyampaikan usulan ya, atau mencari opsi-opsi agar jangan sampai terjadi PHK.
0: Okay.
1: Bisa bernegosiasi. Tetapi kalau berhadapan dengan mereka para buruh yang tidak berserikat, sebiasanya sepihak keputusan perusahaan, adanya bipartit pun memang nih di aturan perundang-undangan secara normatif dijelaskan. Sebelum melakukan PHK, hendaknya pengusaha ini memberitahukan kepada buruhnya, kenapa kok terjadi PHK. Kalau dengan teman-teman buruh tanpa serikat, biasanya sebatas sosialisasi. Ini karena kondisi keuangan, kondisi perekonomian global, perusahaan harus melakukan efisiensi sehingga harus terjadi PHK. Beda kalau kita berhadapan dengan teman-teman serikat buruh, ada dialog di situ, ada negosiasi di situ, ada opsi-opsi yang dipikirkan bersama, gimana sih caranya efisiensi agar jangan sampai terjadi PHK.
0: Kita juga lihat ya, banyak fenomena yang kemudian harusnya ini bisa dikomunikasikan lebih awal agar tidak seolah-olah memang mendadak begitu ya. Bahkan ini kan akan ada dampak sosial tadi terkait PHK kepada pekerja atau karyawan. Nah, ini kerap kali juga menjadi fenomena yang banyak dilakukan dengan alasan memang kondisi ekonomi sudah tidak lagi memungkinkan, tidak ada komunikasi, tidak ada sosialisasi. Nah, ini akan sangat-sangat berdampak begitu ya bagi kondisi psikologis pekerja, termasuk juga bagaimana sebuah perusahaan itu dipandang untuk bisa bertanggung jawab begitu, Mas, untuk hal-hal tersebut. Nah, ini komunikasi-komunikasi seperti apa sih yang seharusnya dibangun antara manajemen perusahaan dan pekerja agar persoalan itu bisa diselesaikan bersama, karena ujung-ujungnya nanti berkaitan dengan pemenuhan hak begitu, Mas, yang ya bisa jadi tadi ya dikatakan hanya sebiak saja, padahal hak-hak lain juga tetap harus dipenuhi oleh perusahaan ketika terjadi PHK.
1: Kunci utamanya harus terbuka ya perusahaan. Jangan dalam tanda kutip modus melakukan PHK dengan alasan tertentu karena kondisi ekonomi perusahaan, melakukan PHK tanpa membayar pesangon atau membayar pesangon tetapi kurang.
0: Oke.
1: Salah satu solusi, Mbak Sari, yang kita suarakan, kita menuntut di Jawa Timur adanya perda tentang sistem jaminan pesangon. Jadi konsepnya kita itu menginginkan pengusaha ini menabung gitu loh. Menabung entah nanti uangnya dikelola oleh pemerintah lewat bank daerah tiap bulan berapa, sehingga nanti ketika terjadi PHK sudah tidak ada alasan bagi pengusaha nggak bayar pesangon. Karena ada uang yang jatah untuk pesangon sudah terkumpulkan di lembaga eksternal, bukan di internal perusahaan ya. Bisa melalui pemerintah atau bank daerah. Tinggal nanti jenis PHK-nya seperti apa, masa kerjanya berapa, pengaliannya seperti apa, nilainya berapa. Kalau kurang nanti pengusaha nambahi, kalau lebih dari saldonya ya cukup itu yang diberikan kepada pekerja. Ini salah satu upaya kita menanggulangi ketika dialog pencegahan PHK itu gagal, artinya harus dengan terpaksa melakukan PHK, ini buruh sudah nggak was-was lagi gitu loh. Dapat pesangon atau enggak. Dengan adanya perda tentang sistem jaminan pesangon ini. Jangan sampai sudah jelas aturannya. Katakan PHK karena efisiensi. Pesangonnya satu kali. Misal nih, satu orang dapatnya 100 juta. Ini harus ribut dulu sampai pengadil hubungan industrial.
0: Okay.
1: Waktunya sangat lama, menguras tenaga dan juga biaya. Itu Mbak Sari.
0: Oke, Mas, tapi kan dengan kondisi ekonomi saat ini banyak pengusaha yang berdalih bahwa tidak bisa membayarkan pesangon meskipun tadi ya ada aturannya begitu ya berkaitan dengan jaminan pesangon. Nah, ini yang kemudian dipermasalahkan sehingga mereka juga melakukan aksi unjuk rasa dan sebagainya. Ini banyak terjadi begitu. Tapi bagaimana juga komunikasi-komunikasi yang dibangun agar ya tadi meskipun PHK tetap dijalankan, pekerja tetap mendapatkan haknya. Sejauh ini bagaimana sih perusahaan yang di Jawa Timur, apakah juga sudah memenuhi kriteria yang seperti itu begitu ya? Maksudnya sudah sesuai dengan aturan yang ada, tetap memberikan pesangon sehingga tidak menimbulkan konflik, sekalipun memang badai PHK ini tidak diinginkan begitu. Bagaimana?
1: Banyak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana peraturan perundang-undangan. Misal nih, memang di Undang-Undang Cipta Kerja, PHK karena efisiensi, karena telah mengalami kerugian, ini pesangonnya 0,5 PMTK. Ketentuan ini sebenarnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Serendah-rendahnya pesangon itu pengalinya satu kali PMDK. Tetapi di lapangan masih banyak kita temui buruh yang di PHK dengan dalih efisiensi tetap mendapatkan pesangon 0,5. Sekali lagi Mbak Sari, hal ini banyak terjadi kepada mereka para buruh yang tidak berserikat. Mereka tidak punya bargaining gitu loh untuk menuntut haknya minimal sesuai dengan undang-undang. Kalau teman-teman yang berserikat, biasanya malah lebih tinggi dari normatif, bisa sampai dua kali, tiga kali PMDK.
0: Baik. Artinya memang ada keuntungan ya ketika seorang pekerja itu gabung dalam sebuah serikat. Karena melihat kondisi ekonomi saat ini, siapa sih yang ingin di PHK? Namun di bawah bayang-bayang PHK, tentu para pekerja juga harus berpikir gitu ya. Bagaimana nantinya kalau kondisi itu menimpa mereka dan juga perusahaannya? Karena kita tidak pernah tahu kondisi ekonomi saat ini bisa saja berdampak begitu ya, Mas. Nah ini bagaimana juga untuk mau mengajak teman-teman pekerja ya, untuk gabung terhadap keberadaan serikat pekerja sendiri?
1: Ya, tentu kami sering menyampaikan ya di momen-momen konsolidasi ataupun melalui flyer bahwa berserikat ini telah dilindungi undang-undang. Di Indonesia kita punya undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Ini kebebasan kita untuk berserikat. Bahkan kalau ada siapapun kalimat dalam undang-undang ini, siapapun yang menghalang-halangi bergabung atau tidak bergabung, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus serikat pekerja, serikat buruh, ini ada ancaman pidananya hingga 5 tahun penjara, Mbak Sari.
0: Baik.
1: Memang problemnya itu, oke lah ya, secara normatif regulasi kita sudah melindungi. Tetapi prakteknya penegak hukum kita ini yang kurang tegas terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.
0: Oke. Artinya memang sejauh ini semua aturan dan juga kebijakan yang diberikan kepada para pekerja sebagai upaya perwujudan perlindungan dan payung hukum sudah sangat baik. Hanya saja implementasinya yang perlu dipastikan agar benar-benar sesuai dengan harapan. Begitu ya, Mas Nurdin?
1: Ya, betul. Secara umum memang aturan yang berlaku di Indonesia ini sudah sangat melindungi kebebasan berserikat. Tinggal penegak hukumnya ini loh.
0: Ya, karena kita tahu juga tadi dikatakan bahwa banyak loh perusahaan yang melakukan PHK tapi tidak memenuhi tanggung jawabnya, kewajibannya kepada para pekerja. Namun, itu tadi implementasinya.
1: Bahkan ada juga yang nggak bayar pesangon. Padahal di Cipta Kerja ini ada ancaman pidananya bagi perusahaan yang mem-PHK tidak membayar pesangon.
0: Tapi hukum
1: Tetapi
0: itu tidak di
1: Jawa Timur. Di Jawa Timur sependek yang saya ketahui, pengusaha yang disanksi atau dipidana karena nggak bayar pesangon nggak ada sampai sekarang.
0: Ini yang sangat disayangkan ya. Karena itu tadi sebenarnya aturannya undang-undang udah jelas, tapi gimana untuk bisa menjaga hak dari para pekerja ketika tadi ada PHK? Ini nyatanya memang disinyalir di Jawa Timur pun tidak ditegakkan. Nah, ini mungkin yang kemudian menjadi permasalahan. Ya, kalau badai PHK tidak bisa dihindarkan, mau gimana? Tapi untuk hak-hak pekerja harusnya perusahaan tetap memenuhi begitu ya. Oke,
1: betul.
0: Baik. Kita geser dulu ke Pak Bagus. Pak Bagus, ini gambaran secara nyata memang ya. Ya, kalau tadi dikatakan di awal teman-teman FSPMI nggak ada begitu ya. Jumlahnya mungkin hanya beberapa karena mungkin kasusnya bukan karena faktor ekonomi begitu ya. Tapi kalau yang PHK massal begitu ya di Jawa Timur ada juga, tapi ya kita juga melihat begitu dampak dari ekonomi global mau tidak mau juga dirasakan oleh para pengusaha Indonesia termasuk juga di Jawa Timur. Nah, dari perspektif hukum ketenagakerjaan begitu Pak, apakah kondisi ekonomi yang sulit itu bisa menjadi alasan perusahaan melakukan PHK? Tadi dikatakan bahwa ini adalah keputusan paling akhir untuk melakukan PHK. Efisiensi lainnya masih bisa ditempuh. Gimana Pak?
2: Iya, baik. Terima kasih Mbak Sari. Selamat pagi Pak Nurudin dan teman-teman pendengar semua. Jadi begini, memang pengaruh dari keadaan ekonomi hari ini itu sangat mempengaruhi terkait dengan secara global ekonomi Indonesia bahkan sampai ke pemutusan hubungan kerja. Tetapi memang tadi disampaikan oleh Pak Nurudin, memang PHK itu merupakan jalan paling akhir selain selama jalan-jalannya yang masih bisa ditempuh. Maka sebenarnya memang ada banyak pengaruh, ada secara garis besar pengaruhnya ada dua, terkait dengan pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Kalau internal memang kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang kurang baik ya. Tetapi kemudian juga pengaruh eksternal dari penutupan Strait Hormuz, kemudian juga kondisi global yang makin ini, sehingga pak rantai pasok juga berkurang dan sebagainya, sehingga produksi kinerja juga berkurang. Itu mengakibatkan ancaman PHK bagi pekerja. Nah, kemarin yang di berita saya lihat di per Juni 2026 itu secara nasional ada 32.389 orang yang kena PHK secara nasional. Di Jatim sendiri ada 2.851 dari 32.000 orang, sehingga di Jatim itu sebenarnya hanya 8,8%, tetapi itu tidak bisa dihitung hanya
0: Ya,
2: karena ini menyangkut tadi hajat hidup
0: betul.
2: pekerja, kemudian
0: Belum lagi
2: istri,
0: dampak sosial ya,
2: anak,
0: Pak.
2: dampak sosialnya. Nah, dari 2.851 tadi disampaikan oleh Pak Nurudin, yang secara garis besar itu dari Pakai Rin, dari PT Pakai Rin, sekitar 2.000-an, sekitar 70% dari 2.800 itu. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 2.000 orang ini dipastikan mendapatkan hak-haknya, yaitu terkait dengan jaminan-jaminan yang ada di BPJS, seperti jaminan JKK, JKHT, dan JKP itu dapat apa ya, memberikan manfaat pelayanan yang maksimal kepada orang 2.000 orang pekerja ini yang di PHK itu. Itu sih.
0: Ya. Tapi tadi juga dikatakan begitu ya, bahwa ketika aturan atau undang-undangnya sudah baik, implementasinya, Pak, yang dirasakan masih kurang.
2: Nah, iya.
0: Terbukti mereka-mereka yang melakukan pelanggaran nih, perusahaan yang nggak memenuhi hak pekerja, ya
2: Ya.
0: nggak diapa-apain katanya Mas Nurudin. Nah,
2: Ya.
0: ini gimana?
2: Nah, gini. Jadi Pak Nurudin tadi bilang bahwa sampai hari ini belum ada pihak pengusaha yang di PHK, dipidana karena tidak memenuhi kewajibannya gitu ya, untuk memberikan uang pesangon. Kapan lalu, saya nggak bisa sebut kasusnya ya. Saya dimintai keterangan oleh Polda Jatim beberapa kali. Ada dua yang saya sebagai ahli, saya sampaikan bahwa ada putusan PHI, sudah inkrah. Kemudian sudah ada anmaning untuk memberikan pesangon kepada, diwajibkan oleh pengadilan bahwa perusahaan mewajibkan untuk memberikan pesangon, tapi nggak diberikan. Bahkan anmaning sudah masuk, sudah ada. Nah, saya diminta keterangan oleh Polda, saya sampaikan ini lanjutkan saja, teruskan aja. Ini udah melanggar hukum yang, dan ini nggak ada itikad baik dari perusahaan untuk memberikan uang pesangon, padahal ada putusan yang sudah inkrah gitu loh. Nah, ini kalau sampai hari ini belum ada, nanti habis ini kayaknya ada Pak Nurudin yang dipidana ya. Karena saya sampaikan kemarin ke penyidik, ini lanjutkan saja, ini sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang di pasal 182 165 di Undang-Undang Cipta Kerja itu, sehingga bisa lanjut itu sih.
0: Artinya teman-teman serikat pekerja pun juga harus turut mengawal gitu ya, membantu katakanlah ketika ada anggotanya yang memang tadi di PHK dan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya begitu ya. Agaknya ini juga menjadi poin penting gitu ya, karena kerap kali nih teman-teman FSPMI juga melakukan aksi unjuk rasa begitu ya, meminta keadilan. Nah, ini mungkin titik awal begitu ya Pak Bagus ya, di mana hukum itu akan ditegakkan. Tapi bagaimana juga dengan masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak taat? Nah, ini upaya untuk pemberian efek jera, apakah sejauh ini sanksi, kemudian hukum, dan lain sebagainya sudah cukup kuat untuk hal tersebut, sehingga tidak terjadi lagi nih perusahaan-perusahaan yang kemudian dalam tanda kutip membandel gitu, Pak?
2: Iya, jadi memang sanksi pidana itu merupakan sanksi yang paling akhir.
0: Paling akhir, betul.
2: Jadi dalam proses penyelesaian hubungan industrial itu harus dilakukan pertama kali adalah musyawarah mufakat tadi ya, tripartit itu, kemudian tripartit sampai ke pengadilan hubungan industrial. Kalau sampai pengadilan hubungan industrial pun tidak diindahkan, maka jalan terakhir yang harus ditempuh adalah pidana, dan pemerintah melalui penyidik, polda, dan sebagainya yang ada di penyidik, aparat penegak hukum, wajib untuk melanjutkan ketika unsur-unsur pidananya sudah terpenuhi gitu loh. Sehingga ketika sudah ada unsur pidana terpenuhi, maka harus ada yang menanggung. Jadi ada dua sanksi nanti. Sanksi PHI-nya harus dilaksanakan pesangonnya. Sanksi denda yang ada di denda kejahatannya juga harus dibayar. Itu dua kali loh.
0: Ya,
2: maka,
0: ya, ya.
2: Dan tadi disampaikan juga bahwa alasan PHK misalnya tadi harus efisiensi. Itu sudah ada putusan MK bahwa kalau tidak disertai dengan penutupan, maka nggak boleh. Nah, tapi ini faktanya di lapangan nggak harus kayak gitu. Ini juga saya ingatkan ke pemerintah ya. Pemerintah itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 nomor 168 bahwa klaster ketenagakerjaan itu harus dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya dari awal mula Cipta Kerja kan banyak pekerja yang menolak itu. Karena MK sudah menyuruh, dan per 31 Oktober 2026 itu deadline pemerintah untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Harus buat undang-undang baru.
0: Ya.
2: Gitu.
0: Ini yang harus terus dikawal agaknya ya, agar benar-benar tadi bisa diwujudkan. Ini juga menarik ya, kalau tadi dikatakan komunikasinya nggak sulit gitu, susah menemukan titik temu, makanya sering ada aksi unjuk rasa. Padahal ya pengennya, ayo ngobrol enak-enakan gitu ya, biar perusahaannya juga nggak rugi, pekerjanya juga tetap mendapatkan haknya. Tadi dikatakan juga bahwa ini adalah jalan terakhir ketika hukum pidana, ada denda yang harus dibayarkan. Agaknya hukumnya sudah baik begitu ya, tapi pengawasannya, nah ini juga jadi poin penting Pak Bagus. Gimana juga dong ketika pengawasan ini menjadi apa ya kunci begitu ya, agar ya kasus-kasus ini tidak terjadi terus-menerus begitu. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang, pekerja pun juga dilanda kekhawatiran begitu kan ya, khawatir bahwa bisa saja itu akan melanda saya, perusahaan saya dan lain sebagainya. Gimana Pak?
2: Iya, jadi ini butuh komitmen yang jelas oleh pemerintah. Khususnya oleh aparat penegak hukum dan oleh stakeholder terkait, ya, dinas ketenagakerjaan, pemerintah, untuk benar-benar menegakkan norma hukum itu dengan jelas. Karena generasi sekarang, bahkan masyarakat itu sudah trust issue loh kepada pemerintah. Mau turun apa lagi? Kemarin survei membuktikan bahwa dimanapun media anjlok loh. Isu trust isu ke pemerintah gitu, mau anjlok mau gimana lagi, sehingga keanjlokan kepercayaan masyarakat ini sangat berdampak terhadap kelangsungan program-program pemerintah. Maka biaya-biaya yang tidak berfungsi sebenarnya atau kurang efektif sebenarnya harus dialihkan ke hal-hal yang baik seperti ini. Misalnya tadi saya sangat sepakat tadi bahwa ayo mungkin kami dari akademisi, dari kampus akan ikut mendorong untuk pembentukan perda tentang sistem jaminan pesangon. Itu bagus sekali, itu ide dari teman-teman Pak Nurudin ini ya, bahwa perusahaan itu ibarat menabung, menabung nanti sehingga ketika tabungannya udah baik, ketika ada misalnya paling jelek, ada pekerja yang di PHK, nggak ada timbul
0: bingung.
2: Kekhawatiran, bingung lagi untuk pesangon karena pesangonnya udah ditabung di jauh-jauh
0: ya,
2: hari gitu.
0: Betul.
2: Itu bagus tuh, bagus.
0: Ya. Permanen. Artinya
2: itu
0: memang
2: harus
0: ada
2: kita wujudkan itu.
0: Ada ruang publik yang bisa mempertemukan itu, baik pengusaha, dari akademisi, pemerintah dan juga teman-teman pekerja begitu. Ini menarik. Ditahan dulu. Berkaitan hal tersebut kita juga buka sesi diskusi bersama para pendengar yang ingin gabung juga bersama kita untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan ataupun komentarnya. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Sari.
0: Ya, Pak Ahmad Irwan, silahkan.
3: Narasumber dari Serikatan Buruh ya. Mbak.
0: Ya, FSPMI.
3: Dari Serikat Buruh. Ya, selamat pagi, Pak Narasumber nih ya. Tentang masalah ya ketenagakerjaan ya, Pak ya. Beginilah, saya sering memperhatikan mungkin selaku rakyat kan. Saya dari Bandung Timur, Pak, di sini ya. Setiap ganti menteri, kebijakan itu berubah. Mendingan kalau berubah itu kan tidak menimbulkan reaksi kan. Setiap ada perubahan ganti menteri terjadi reaksi para buruh itu kan. Karena mungkin merasa dirugikan kan. Lebih memihak ke pihak pengusaha. Nah sekarang begini Pak. Kan di sini ada, saya mau tanya kepada Bapak. Ada pabrik baru lah di situ kan. Nah dia menukap begitu mesti menerima pendaftaran. Pendaftaran biasa. Dikenakan pendaftaran 50.000 per pendaftaran, sedangkan yang daftar 300, yang terima cuma 40. Sedangkan kalau tiga yang dapat 300 kali ke 50.000 berapa? Itu termasuk penyelewengan, termasuk apa itu ada sanksi, ada termasuk apa melanggar aturan bagaimana? Itu kan sedangkan mendingan kalau yang tidak terima uang dapat dikembalikan dengan biaya 50.000, tapi kalau 300 kali 50 udah berapa? Kan udah 15 juta kan seperti itu. Sedangkan yang terima cuma 40. Nah itu seperti yang pertama. Yang kedua, satu lagi Pak, ini kan ada keponakan saya melamar di salah satu perusahaan pabrik itu kan diterima biasa, cuma 3 bulan kontrak 3 bulan katanya. Nah selamat, apakah total 30 apa masa training atau apa terus diperpanjang atau bagaimana? Kalau toh cuma diterima kontrak 3 bulan, saya kira aduh misalkan berat juga itu kan, mendingan kalau diperpanjang. Sedangkan memerlukan persyaratan juga ya memerlukan yang cukup lumayan lah, memerlukan persyaratan untuk masuk kerja. Ini mohon penjelasan dari Bapak Narasumber. Terima kasih Mbak Sari. Hai. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Satu lagi kita terima. Selamat pagi.
4: Pagi Mbak Sari.
0: Mas Ramadan silahkan.
4: Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu Narasumber yang saya hormati, yang berbahagia, salam sehat selalu. Jadi ini tentang apa itu menjaga iklim berusaha ya untuk mencegah terjadinya PHK misalnya ya, seperti itu ya. Ya kita tahu bersama ini bukan cuma Jawa Timur kan, harus seluruh Indonesia. Jadi kita tahu bahwa di tengah geopolitik yang sekarang, kemudian makin melemahnya, masih belum stabilnya kurs rupiah terhadap dolar dan sebagainya, BBM, dan seterusnya, ini kan sangat mempengaruhi. Nah, semoga nanti iklim kerja perusahaan itu bisa pelan-pelan bangkit atau ya makin membaik. Jadi saya mungkin bertanya beberapa tentang strategis pemerintah ya, misalnya supaya perusahaan itu jangan sampai kolaps ataupun ya tidak bisa berusaha lagi ya karena tekanan ya. Apakah bisa enggak kalau pemerintah berikan keringanan pajak atau distribusi, misalnya pajak, beri keringanan pajak penghasilan PPH badan ya, kemudian untuk distribusi misalnya juga ya distribusi daerah lah yang untuk sementara yang memberatkan biaya operasional perusahaan misalnya, mungkin dikurangi atau dihapus dulu sementara. Nah, biaya masuk impor juga, itu kan ada juga barang lindungi industri lokal ya, dari gempuran barang impor itu, yang juga masuk barang impor murah dan juga ilegal. Ini bagaimana peran pemerintah mengatasi itu, supaya UMKM atau pengusaha-pengusaha kelas menengah bisa tahan, bahkan bisa naik kelas misalnya. Nah, kemudian apalagi itu. Ya, berikan stimulus kah, subsidi atau kredit misalnya pada modal usaha yang dipermudah, diperingan. Ya. Terus apalagi satu. Oh ya, satu lagi mungkin bagaimana sih menurut Bapak Ibu Narasumber untuk pemerintah mempermudah restrukturisasi utang bagi perusahaan yang kesulitan likuiditas begitu. Gimana sih kalau menurut Bapak Ibu punya apa ya? Ya, ya daya saing juga itu perlu kan. Kita kan perusahaan kalau tidak daya saingnya kalah itu berbahaya kan. Ya mungkin usahakan pemerintah juga memakai produk dalam negeri dan juga membayar itu cepat, membayar utang pemerintah yang misalnya perusahaan-perusahaan yang apa ya, perusahaan industri apa itu namanya mengerjakan pekerjaan pemerintah tapi terlambat dibayar, terus ditunda ya, itu harus dipercepat ya kan, untuk membayar utang pemerintah, berutang kepada pihak swasta, cepat dibayar supaya swasta tidak mengalami ini, kekurangan modal atau kesulitan berusaha karena uang yang banyak itu ada di tertahan di proyek pemerintah misalnya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ramadan. Ini sorotan dari para pendengar. Kalau Pak Ahmad Irwan tadi juga berkaitan dengan apa yang dialami gitu oleh keponakannya. Nanti Mas Nurudin mungkin bisa bantu jawab. Kalau Mas Ramadan lebih menyoroti, kenapa tidak ada kebijakan atau sebuah regulasi yang lunak begitu ya? Ketika kondisi ekonomi saat ini harus ada sebuah keberpihakan kepada para pengusaha begitu ya, agar itu tadi kalau toh memang ada biaya operasional atau pajak yang ditanggung ini diberikan kemudahan begitu ya. Termasuk tadi ketika memiliki hutang, nah bagaimana seharusnya begitu ya untuk bisa mereka ini memahami situasi dan kondisi, katakanlah lebih memudahkan begitu ya ketika mereka dalam kondisi ekonomi yang sulit. Saya ke Mas Nurudin dulu begitu ya, menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan dan juga Mas Ramadan, baru nanti saya ke Pak Bagus, silahkan.
1: Ya, menanggapi yang pendengar yang pertama terkait adanya biaya ya pada saat meramal kerja ya, tentu hal tersebut tidak dibenarkan dan itu melanggar. Ada aturannya di pasal 38 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2023 yang pada intinya siapapun lembaga rekrutmen, baik itu perusahaan ataupun lembaga penempatan kerja, pada saat rekrutmen tenaga kerja dilarang memungut biaya. Ada sanksi pidana denda sebesar 5 juta sampai 50 juta. Jangankan pada saat rekrutmen, sudah keterima pun ketika timbul biaya dalam pembuatan perjanjian kerja, itu yang nanggung perusahaan, bukan dibeban kepada pekerja. Itu yang pertama. Kemudian terkait kontrak kerja 3 bulan sekali, ini memang acap kali sering terjadi Mbak Sari. Di lapangan kami banyak temukan kontrak berkepanjangan. Bahkan ada yang sebulan sekali ini perpanjangan kontrak
0: Oh,
1: gitu loh.
0: baik.
1: Ini modus untuk menghindari pesangon kalau terjadi PHK.
0: Ya.
1: Gitu. Padahal kalau kalau ngomong kontrak Mbak Sari itu diatur di pasal 9, di pasal 59. Itu ada beberapa jenis pekerjaan. Jangan ngomong masa kerja dulu. Kita lihat dulu jenis pekerjaannya. Boleh dikontrak atau tidak. Jadi pekerjaan yang boleh dikontrak atau PKWT berdasarkan pasal 59 itu pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang ketiga, pekerjaannya bersifat musiman. Yang keempat, pekerjaannya berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan. Yang kelima, pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Artinya, kalau yang dikerjakan buruh ini merupakan bukan produk baru, bukan pekerjaan baru, yang sifatnya terus-menerus, tidak boleh dilakukan kontrak kerja atau PKWT. Harus langsung PKWTT atau diangkat menjadi karyawan tetap dengan masa percobaan maksimal 3 bulan. Itu. Jadi kita nggak, memang di aturan kontrak kerja diperbolehkan paling lama 5 tahun. Tetapi sebelum ngomong masa kerja, masa lama kontraknya, kita lihat dulu jenis pekerjaannya. Boleh dikontrak atau tidak, gitu Mbak Sari.
0: Nah, hal-hal semacam ini apakah memang sudah diketahui juga kepada calon para calon pekerja ataupun pekerja? Karena kan ini banyak juga yang nggak tahu ya, Mas ya.
1: Ya, tidak banyak yang diketahui. Itu tadi saya katakan kenapa teman-teman ini
0: harus gabung serikat ya.
1: Ada serikat yang mengedukasi, kontrakmu salah loh. Yuk kita berjuang agar diangkat menjadi karyawan tetap. Itu
0: ya, penting sih karena itu tadi ya, ketika sudah terlalu senang mendapatkan pekerjaan nggak dibaca kontraknya, isinya apa gitu. Jangan-jangan nih perusahaannya nggak jujur juga gitu.
1: Bahkan saya berani mengatakan 100% perusahaan di Jawa Timur ini melanggar kontrak kerja PKWT karena tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diboleh yang diperbolehkan untuk dikontrak atau PKWT.
0: Pernah ada nggak sih yang semacam ini kemudian dikasuskan juga dan mendapatkan sanksi begitu, Mas?
1: Sayangnya aturan PKWT ini tidak ada sanksinya.
0: Di
1: undang-undang mengatakan di ayat 7-nya demi hukum menjadi PKWTT atau karyawan tetap. Ini pengalaman saya pribadi, Mbak Sari. Awal-awal saya gabung Serikat Pekerja tahun 2012 soal perjuangan PKWT menjadi PKWTT yang kita kawal dan alhamdulillah berhasil. Waktu itu ada kurang lebih 70 orang karyawan langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Kalau kita laporkan ke dinas.
0: Tapi saat ini kondisinya?
1: Tadi saya katakan, saya berani mengatakan 100% perusahaan di Jawa Timur melanggar ketentuan PKWT, khususnya terkait jenis pekerjaan yang boleh di PKWT.
0: Ya. Apalagi ditambah dengan kondisi saat ini, begitu ya, ekonomi yang serba tidak pasti, mungkin ini jadi salah satu jalan tengahnya, begitu untuk para pengusaha, begitu ya, Mas?
1: Ya, betul.
0: Kemudian
1: yang kedua, pendengar yang kedua tadi menyampaikan secara umum, intinya pemerintah mengertilah kondisi ekonomi perusahaan sehingga ada kebijakan yang dapat meringankan beban perusahaan. Media yang lalu, salah satu tuntutan kita Mbak Sari, membentuk Satgas Mitigasi PHK. Berdasarkan informasi di media, katanya kepres terkait Satgas Mitigasi PHK ini sudah muncul. Harapan kami Satgas Mitigasi PHK ini lebih kepada early warning system. Memantau sektor dan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Kemudian melakukan mitigasi dengan mengidentifikasi mungkin penurunan permintaan pasar, kesulitan bahan baku, kenaikan biaya produksi, konflik manajemen, dan lain sebagainya. Sehingga persoalan-persoalan yang dialami oleh industri ini dapat dicari.

0: kemudian menjadi poin penting karena tadi dikatakan di awal aturannya undang-undangnya udah jelas gitu, hanya saja implementasinya yang perlu terus dilakukan upaya pengawasan. Baik, ditahan dulu sebelum saya ke Pak Bagus satu penelpon. Nanti Pak Bagus nih langsung diborong semua untuk bisa menjawab pertanyaan dari para pendengar. Kita coba terima dulu. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
1: Pagi, Pak Bagus, Pak Nurudin, salam sehat. Terkait Badai PHK ya, sebetulnya pemerintah kan sudah melakukan pembentukan Satgas Mitigasi PHK ya. Jadi memetakan perusahaan yang berisiko melakukan PHK dan mencari akar permasalahannya. Lantas melakukan mediasi dan intervensi agar perusahaan dapat menempuh opsi lain. Mengoptimalkan juga jaminan kehilangan pekerjaan, JKP ya, bagi pekerja yang terdampak. Nah, yang terakhir menyediakan program pelatihan peningkatan keterampilan, upskilling ataupun reskilling. Agar tetap terserap di pusat kerja.
0: Yeah.
1: Cuman pertanyaannya apakah pemerintah betul-betul sudah mengoptimalkan kebijakan tersebut. Padahal ke depan, ini terkait geopolitik ya di Timur Tengah ini dampaknya luar biasa. Belum lagi di era digitalisasi ini, nanti akan terjadi robotisasi. Perusahaan-perusahaan itu sangat besar sekali. Dan beberapa perusahaan sudah melakukan seperti hal seperti ini. Nah, betul-betul jadi pemerintah ini benar-benar harus serius menangani hal tersebut.
0: Yeah.
1: Agar tidak terjadilah terus beruntun seperti itu. Cuman mampukah pemerintah itu mengoptimalkan kebijakan itu? Karena kita tahu Amerika yang luar biasa, negara kaya, maju. Sekarang ini terjadi ribuan PHK juga. Nah, itu aja Mbak Sari, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Joni. Agaknya memang pemerintah sudah memberikan perhatiannya, bahkan upaya gitu, untuk mengatasi berkaitan dengan PHK, reskilling. Nah, ini sudahkah dilakukan? Tapi seberapa optimal sih? Gitu? Kemudian ketika sudah dilakukan pelatihan dan sebagainya, bagaimana agar mereka juga bisa tertampung lagi dalam dunia pekerjaan? Saya ke Pak Bagus dulu, nanti baru Mas Nurudin menanggapi. Pak Bagus menanggapi dari Pak Ahmad Irwan, kemudian Mas Ramadan dan juga Pak Joni. Apa nih komentarnya?
2: Kalau Pak Ahmad Irwan tadi yang pertama ya jelas itu aturan jelas-jelas. Yang nggak jelas itu kemauan dari pemerintah atau aparat penegak hukum, semua sudah jelas termasuk kepres yang disampaikan oleh Pak Nurudin tadi, kepres 10/2026 yang kemarin disahkan di tanggal Mei ya, tanggal 1 Mei 2026 itu sampai hari ini Mei, Juni, Juli ya, 3 bulan ini belum ada apa namanya gerak yang kita lihat signifikan untuk mengatasi hal tersebut yang disampaikan oleh yang ditanyakan oleh pembicara pertanyaan kedua tadi siapa Mbak Sari?
0: Mas Ramadan
2: yang terkait bagaimana pemerintah untuk restrukturisasi perusahaan swasta. Tapi memang pemerintah itu untuk restrukturisasi perusahaan swasta itu memang harus hati-hati ya, karena pemerintah itu tidak boleh ada dana APBN yang masuk ke perusahaan swasta, tapi bisa melalui insentif fiskal dan energi, misalnya pemberian atau keringanan pajak, kemudian juga semacam dorongan-dorongan bagi-bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat bonus atau apalah namanya, kemudian juga memperingan beberapa pajak yang signifikan itu juga ini. Nah, jadi jangan sampai negara kita ini negara pajak, semua dipajekin. Ini kan juga challenge buat pemerintah. Memang sulit mengelola negara ya. Ngelola RT itu susah loh, apalagi ngelola negara. Jadi ini harus hati-hati juga pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan. Kemudian yang terkait yang terakhir tadi Pak siapa tadi?
0: Pak Joni.
2: Pak Joni yang satgas ya, memang hari ini kepres 10/2026 belum efektif. Saya sampaikan belum efektif dan hanya sekadar norma, belum ada tindak lanjut yang terkait bagaimana mitigasi PHK itu sampai ke perusahaan. Bagaimana data-data, pemetaan data yang akurat ini juga penting, karena data akurat ini harus diberikan oleh pemerintah untuk ke depan bagaimana dia memitigasi kebijakan. Kemudian juga terkait dengan reskilling, upskilling, kemudian jaring pengamanan sosial yang kerjasama dengan BPJS, kemudian pengawalan hak pekerja, dan juga dukungan bagi UMKM. Karena hari ini UMKM juga penting, karena kalau di PHK kebanyakan mindset teman-teman pekerja sebelum dapat pekerjaan, oke, dia bisa jadi mendirikan UMKM sendiri.
0: Ya.
2: Itu yang harus kita dukung. Harus didukung oleh pemerintah. Karena bisa

0: Jadi teman-teman yang dulunya pekerja kemudian di PHK dapat uang pesangannya dia belajar skill, belajar kemampuan kewirausahaan,
1: Jadi
0: dia jadi
1: entrepreneur.
0: pengusaha jadinya. Nah, entrepreneur. Nah, itu yang kita dorong untuk menumbuhkan entrepreneur-entrepreneur baru dari kalangan pekerja. Bahkan bisa jadi pekerja-pekerja ini punya waktu spare, misalnya dia ada apa waktu tertentu, kemudian dia di satu sisi pekerja, di sisi lain juga entrepreneur karena sekarang main online dan sebagainya. Tapi kembali lagi, online pun sekarang dinaikkan. Itu juga pantangan lagi ya, itu. Makanya tantangan kita selain dengan manusia, dengan AI, dengan gigs, model gigs ekonomi yang sekarang marak di kalangan anak-anak muda yang dia nggak PKWT, tidak PKWT, tetapi bekerja yang melalui online, jadi selesai, selesai, seperti itu. Itu yang harus kita pikirkan bersama sebenarnya.
1: Ya, ini memang yang kondisi real terjadi begitu ya. Bagaimana kecanggihan teknologi juga kian menguasai. Kemudian tadi ada kekhawatiran juga berkaitan dengan keberadaan robotika dan sebagainya banyak. Sehingga harapannya tadi bahwa aturan dan kebijakan itu jauh lebih lunak dan juga luas begitu ya Pak Bagus ya. Agar bisa mengetahui bagaimana sih kondisi-kondisi perusahaan. Upaya untuk
0: Dan
1: duduk.
0: kemauan pemerintah.
1: Ah, itu
0: Kemauan
1: dia.
0: pemerintah.
1: Kemauannya ada tadi dikatakan Pak Joni, tinggal bagaimana dengan program-programnya yang dioptimalkan. Kayaknya ini memang kunci berkaitan dengan hal tersebut pengawasan begitu ya. Termasuk tadi nih pekerjaan rumah dari teman-teman serikat pekerja agaknya jauh lebih sulit untuk terus mengawal satu demi satu gitu. Gimana dengan upaya untuk duduk bersama, kemudian melakukan koordinasi teman-teman akademisi pun akan siap mendampingi juga begitu ya. Apakah ini juga sangat-sangat dimungkinkan sebagai jalur atau titik tengah begitu ya? Melihat kondisi ekonomi saat ini agar ya pengusaha pun juga tidak mengalami kerugian gitu ya, tapi para pekerja pun juga tidak di PHK dan ini menjadi sebuah siklus keberlangsungan hidup begitu ya, karena dampak sosial dari PHK juga luar biasa banyak begitu. Bagaimana Pak Bagus?
0: Jadi fokus pengawasan pemerintah yaitu memantau kondisi dan potensi ancaman PHK secara real time melalui sistem pengawasan digital dan dashboard. Juga menyediakan advokasi serta koordinasi lintas kementerian gitu ya. Kalau di Jawa Timur ya lintas dinas gitu. Dan juga perlu adanya sering-sering bermusyawarah gitu kayak keluarga gitu kan. Kita pemerintah itu ibarat orang tua ya kan, punya anak-anaknya, kemudian sering makan bersama di ruang makan dengan enjoy, dengan enak, bukan pakai hal-hal yang mengancam seperti itu, sehingga di pemerintahan itu diberlakukan seperti keluarga besar di mana anak-anaknya harus ayo duduk bareng, makan bersama, jangan main HP dulu kan gitu. Jadi itu harusnya seperti itu. Jadi bukan bukan berhadapan-hadapan seperti itu. Jadi ya pengawasan pemerintah secara real time itu sangat penting dengan kondisi musyawarah. Kita kembali lagi ke musyawarah itu.
1: Artinya memang kunci penyelesaian masalah ketenaga kerjaan mungkin bisa dengan begitu banyak obrolan, komunikasi dan juga dialog begitu ya, perundingan-perundingan yang kemudian bisa mengambil keputusan secara lebih baik, baik itu dari sisi pengusaha maupun para pekerja begitu ya.
0: Pekerja.
1: Baik. Saya ke Mas Nurudin, Mas, berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joni. Tentu pemerintah sudah menyiapkan skemanya. Bagaimana kalau terjadi PHK? Langkah apa yang harus dilakukan? Tadi juga sudah banyak disampaikan. Tapi bagaimana sejauh ini? Apakah memang sudah benar-benar bisa dijalankan? Karena tentu Mas Nurudin tahu begitu ya, mendampingi teman-teman pekerja yang mungkin dalam hal ini juga terkena PHK begitu ya. Upayanya sudah ada agar mereka tidak terpuruk, mampu terus melanjutkan kehidupan, termasuk juga mengupdate skill mereka dan lain sebagainya. Gimana, Mas?
2: Secara normatif dan juga sarana prasarana itu semua sudah ada, Mbak Sari. Misal untuk upskilling, kita punya PLK. Mungkin kurang pemanfaatannya kurang dimaksimalkan oleh pemerintah sendiri. Termasuk juga kalau boleh saya mengkritisi adanya batasan usia. Ada beberapa kali saya melihat pengumuman pelatihan kerja itu ada batasan usianya. Misal maksimal 30 tahun. Nah, emangnya yang di atas 30 tahun nggak butuh kerja, nggak butuh makan. Gitu.
1: Baik.
2: Kemudian terkait pencegahan PHK, tadi sempat disinggung Satgas PHK. Di Jawa Timur pun kami juga mendorong dibentuk Satgas Mitigasi PHK. Terdiri dari lintas sektor. Di dalamnya ada teman-teman serikat buruh, ada teman-teman pengusaha, ada juga OPD-OPD terkait di Pemprov Jatim ini. Tujuannya untuk duduk bersama. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak, Pak Bagus ya. Kita buruh, pengusaha, dan pemerintah ini saling membutuhkan. Jadi bukan kalah menang gitu loh. Kita buruh butuh pekerjaan dari pengusaha, pengusaha butuh tenaga kerja, butuh tenaga kita untuk melaksanakan usahanya. Pemerintah butuh pajak dari kita kan gitu.
1: Sudah banyakkah ruang-ruang kemudian, diskusi publik yang kemudian diselenggarakan begitu untuk bisa tadi menghadirkan mereka-mereka yang ada di dalamnya begitu, Mas?
2: Secara normatif ada yang namanya lembaga LKS tripartit ya, lembaga kerjasama tripartit terdiri dari pengusaha, serikat buruh, dan juga pemerintah dalam ini Disnaker. Namun kami menilai lembaga ini masih kurang efektif, sehingga kalau ngomong spesifik terkait PHK, ya kita mengacu ke pemerintah pusat yang telah membentuk Satgas Mitigasi PHK. Saya harap di daerah pun juga membentuk lembaga yang sama untuk dapat mengidentifikasi penyebab PHK karena apa? Apakah karena biaya produksi, karena bahan baku, atau mungkin karena pajaknya terlalu besar? Itu intinya kita butuh forum. Ya, jadi sekali lagi ya ini memang harus pemerintah yang menginisiasi gitu loh. Mereka punya sumber daya. Ajak kami para buruh, ajak mereka para pengusaha duduk bareng, diskusi, mencari solusi agar jangan sampai terjadi PHK di Jawa Timur.
1: Itu Mas Ari. Baik, kita mencatat dari hasil diskusi kita ada beberapa poin penting. Satu diantaranya membuka ruang komunikasi atau diskusi publik begitu ya, berkaitan dengan keberadaan para pengusaha, kemudian juga para pekerja, dinas terkait dan lain sebagainya. Ini menjadi wadah begitu ya untuk bisa sama-sama menemukan jalan tengah dengan kondisi ekonomi yang saat ini. Kemudian juga regulasi ataupun kebijakan yang boleh dikatakan melunak, karena sekarang ini dengan kondisi yang tidak baik-baik saja diharapkan ada dispensasi atau kelonggaran dari pemerintah, termasuk ketika undang-undang dan aturan itu sudah ada, implementasinya seperti apa. Dan poin selanjutnya adalah pengawasan. Kita tentu berharap gitu ya bahwa kondisi secara global membaik, karena tidak saja Indonesia yang terdampak, negara-negara lain pun juga terdampak begitu ya. Namun bagaimana pemerintah memiliki upaya atau strateginya agar tidak chaos itu tadi ya. Nah, ini yang menjadi poin penting. Menanggapi juga dengan begitu banyak badai PHK, kita juga berharap bahwa di Jawa Timur pun gitu ya, ada yang banyak dibicarakan PT Pakerin dengan total 2.000 sekian gitu. Kita tidak berharap ada diikuti juga dengan perusahaan-perusahaan lain mengingat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Apa yang bisa disampaikan sebagai closing statement? Poin pentingnya begitu ya agar kita juga bisa ngawal terus berkaitan hal ini gitu ya, agar teman-teman pekerja juga tidak terus dirugikan mengingat PHK memiliki dampak sosial yang luar biasa. Mas Nuruddin, apa yang bisa disampaikan?
2: Ya, tentu kami berharap pemerintah dapat memaksimalkan kinerja Satgas Mitigasi PHK. Satgas ini idenya dari pimpinan kami, Mbak Sari, Bung Iqbal, pada saat momentum May Day bertemu Pak Prabowo menyampaikan usulan ide Satgas Mitigasi PHK. Karena kerja-kerja Satgas ini itu jauh-jauh hari memonitor kondisi industri, mencarikan solusi kesulitan industri, jangan sampai terjadi PHK. Okay. Dan tidak hanya terdiri dari unsur Kemenaker, misal Apindo atau Serikat Buruh, tetapi juga lintas kementerian. Lintas kementerian. Poinnya adalah, yuk kita pemerintah, pengusaha, dan juga kami para Serikat Buruh duduk bersama, berdiskusi, cari solusi, jangan sampai sawah ladang kita ini kukut atau tutup, Mbak Sari.
1: Baik, kita terus berupaya begitu ya. Ruang diskusi seperti ini kita terus sediakan begitu ya, agar tadi bisa bertemu dengan pihak-pihak dan kemudian berlanjut juga dengan pembicaraan-pembicaraan lain di sesi-sesi selanjutnya. Karena tentu ini keberlanjutan juga untuk teman-teman para pekerja dan juga pengusaha. Baik, terima kasih Mas Nuruddin. Pak Bagus, apa closing statement-nya? Oke.
0: Baik. Kalau buat saya, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa negara ini perlakukan sebagai keluarga. Jadi pemerintah itu harus mengajak ngobrol, diskusi, bermusyawarah dengan anak-anaknya, termasuk pekerja, pengusaha, duduk bareng untuk mencarikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah keluarga besar kita ini. Sehingga tidak ada lagi salah satu atau dua orang anak yang dirugikan karena sebuah kebijakan-kebijakan itu. Tentu tantangan dari sebuah keluarga ada tantangan eksternal dan internal. Bagaimana sebuah keluarga itu solid untuk menghadapi dua tantangan besar itu tadi. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Bagus, karena tentu ini menjadi tantangan kita bersama melihat kondisi ekonomi global yang tidak baik-baik saja dan berdampak pada Indonesia. Ya tentu kita tidak berharap begitu ya, berita PHK terus kita dengar setiap harinya. Namun bagaimana pemerintah turut hadir memberikan ruang sesi diskusi begitu ya, termasuk juga upaya dan juga strategi agar bisa melindungi baik itu dari sisi pengusaha dan juga para pekerja. Sekali lagi terima kasih Mas Nuruddin, terima kasih Pak Bagus untuk sesi diskusi yang luar biasa. Insya Allah kita bisa bertemu dengan kesempatan dan kita terus mendengar kabar-kabar baik begitu ya, kondisi global pulih, Indonesia juga semakin bangkit dan juga masyarakat terlindungi. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, selamat melanjutkan tugas aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Halo RRI. Untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan kepada kami melalui line telepon 534-5474 atau WA 081-33-1-4-99-2. Keluhan tersebut bisa berupa pesan teks begitu ya, yang menjelaskan berkaitan dengan keluhan-keluhan Anda, termasuk juga dengan titik pasti kalau itu berkaitan dengan kawasan jalan rusak, kemudian juga mungkin berkaitan dengan kemacetan ataupun juga pengerjaan box culvert ataupun juga gundukan sampah. Karena ini juga banyak aduan yang sudah masuk berkaitan dengan gundukan sampah. Ini disinyalir mungkin bisa jadi karena banyak masyarakat yang melakukan kerja bakti ya di bulan Agustus ini. Nah, nanti kita coba sampaikan kepada dinas terkait dan kita juga coba bacakan aduan-aduan tersebut. Anda juga bisa mengirimkan video begitu ya, ataupun voice note berkaitan dengan keluhan dan aduan Anda. Kita coba flashback terlebih dahulu pada hari Jumat yang lalu begitu ya, berkaitan dengan aduan yang masuk kepada tim Halo RRI. Jadi di hari Jumat 31 Juli 2026 ini juga menjawab beberapa aduan yang masuk di hari Rabu sebelumnya begitu ya, di sekitaran tanggal 29 Juli. Ada Ibu Sonia yang kala itu juga mengirimkan video berkaitan dengan kondisi tumpukan sampah dan geragal yang ada di kawasan Pakis di ujung jalan. Itu dikeluhkan kondisinya semakin banyak, bahkan ada kasur juga. Nah, ini diminta bantuan dari teman-teman DLH. Kita meneruskannya begitu ya kepada teman-teman DLH dan langsung ditanggapi oleh Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, Bapak Wasi Susikno, yang kala itu juga voice note-nya sudah diputarkan, bahkan dikirimkan fotonya bagaimana teman-teman DLH itu melakukan upaya pembersihan di kawasan tersebut. Bahkan ada himbauan juga nih, memang ke depannya akan ada CCTV yang dipasang di kawasan tersebut, karena menurut pengakuan dari Pak Wasis itu aduan sering masuk, keluhan sering masuk, dan ini menjadi langganan. Tempat tersebut sekali dibersihkan ada lagi, dibersihkan ada lagi. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi prioritas untuk dipasang CCTV. Berkaitan hal tersebut juga akan ada teman-teman yang berpatroli di kawasan tersebut, dan warga yang mendengarai juga berkaitan hal tersebut bisa kalau tahu gitu ya, difoto, diviralkan, dilaporkan. Itu penting sebagai juga pemberian efek jera begitu ya. Karena ya lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya. Itu yang disampaikan oleh Pak Wasis berkaitan dengan keluhan Ibu Sonia. Kemudian juga berkaitan dengan aduan Pak Tarjo di kawasan Kapasan, utamanya di depan Mall Kaza, itu banyak pengendara roda 2 tidak pakai helm. Arus lintasnya semrawut. Itu juga sudah diteruskan oleh teman-teman gatekeeper kepada Kapolsek Simokerto, Kompol Zainurofik, yang kemudian dijawab akan ditindaklanjuti dan patroli akan diarahkan di kawasan yang dimaksud. Itu ya. Kemudian juga beberapa lainnya yang juga disampaikan. Ini Pasar Tembok, kawasan Jalan Tembok, Jalan Tembok Duku maksudnya. Itu setiap sore masih ada pedagang yang berjualan meski sempat ditertibkan, namun masih banyak sehingga kejar-kejaran sama Satpol PP. Ini dari Bu Wuri. Nah, ini juga sudah ditanggapi. Nanti kita coba sampaikan begitu ya, apa yang dikeluhkan tersebut kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Hari Jumat lalu juga ada Pak Hendro. Ini juga mengeluhkan pengerjaan galian box culvert di Klampi Semolo. Arus lintasnya diatur kontraflow. Ini juga terus kita sampaikan kepada teman-teman di SDAPM. Karena mendekati musim penghujan nanti ya, yang diperkirakan terjadi pada akhir Oktober, ini teman-teman di SDABM, dalam hal ini pemerintah kota Surabaya, terus berupaya untuk memberikan solusi berkaitan dengan kondisi banjir di beberapa kawasan. Satu diantaranya dengan pengerjaan box culvert. Itu ya yang nanti kita juga akan tunggu laporan-laporan dari Anda, melengkapi juga laporan-laporan yang sudah ada dan sudah ditanggapi. Nanti saya akan dibantu oleh tim hari ini, ada Atit Sasono, ada Fahri dan juga Leni Maulana yang bertugas di kursi gatekeeper yang membantu saya untuk bisa menyampaikan keluhan tersebut. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-1-4-99-2 boleh Anda akses.

0: Sembari nanti kita akan coba bacakan begitu ya aduan-aduan yang masuk kepada kami. Kita akan mengupdate terlebih dahulu informasi dari rekan reporter. Kali ini ada Faris Yarbo. Kalau pagi tadi kita juga sudah mengabarkan berkaitan dengan insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa 2. Kali ini update evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2. Ada 234 orang yang telah terevakuasi. Kita akan dengarkan laporan dari Faris Yarbo. Faris, silakan.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Koarmada 2 Surabaya, bahwa baru saja dilakukan proses evakuasi dari pemindahan korban yang diangkut oleh, diselamatkan oleh KRI Nala milik Koarmada 2 Surabaya. Dapat kami informasikan bahwa hingga pagi ini total dari data yang dihimpun oleh Kantor SAR Surabaya sudah ada 234 korban yang terevakuasi. Dari data tersebut 229 korban dalam keadaan selamat, sedangkan 5 korban lain ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dalam proses evakuasi sendiri, Basarnas dibantu oleh banyak pihak, termasuk dari kapal-kapal dari pihak swasta maupun warga, termasuk dari anggota TNI maupun kepolisian. Dari KRI Nala sendiri yang diangkut oleh Koarmada 2, total ada 32 yang dibawa, diantaranya 30 diantaranya merupakan korban dalam keadaan selamat, sedangkan 2 korban lainnya dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini untuk korban yang selamat sudah diangkut langsung setelah turun dari kapal menuju tempat untuk pemeriksaan kesehatan. Dan untuk korban lain yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak sejak tadi pagi sudah diserah terimakan oleh Basarnas kepada pihak swasta atau kapal yang mengangkut, sehingga mereka dalam tanggung jawab oleh kapal. Dan saat ini proses pencarian juga masih dilakukan. Kantor Sarnas Surabaya, Nanang Sigit, tadi menyampaikan bahwa dalam proses pencarian cukup terkendala dengan cuaca akibat ombak dan sebagainya. Dan hingga saat ini proses masih dilakukan dan para korban masih, untuk data terupdate, masih dalam proses identifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Dari Koarmada 2, Faris Yarbo melaporkan.
0: Baik, terima kasih Faris. Itu informasi terupdate begitu ya, berkaitan dengan insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang tadi juga jumlahnya sudah diupdate. Kalau pagi tadi kita menginformasikan ada 231 orang yang sudah dievakuasi begitu ya, 5 orang meninggal dunia. Nah, kali ini sudah ada tambahan juga orang yang terevakuasi. Proses evakuasi terus dilakukan untuk bisa mencari tahu begitu ya berkaitan dengan jumlah penumpang yang ada dalam KM Mutiara Sentosa 2. Nanti kita akan update informasi lanjutan gitu ya, bersama dengan reporter selanjutnya. Anda juga tetap kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam program Halo RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sudah ada beberapa aduan yang juga masuk kepada kami, nanti kita akan coba bacakan satu persatu dan akan kita teruskan kepada dinas terkait. Saya ke rekan Leni Maulana. Leni.
3: Iya, terima kasih Sari. Ini dari Ibu Wuri yang minggu lalu juga sudah memberikan aduan ya, bahwa pasar tembok kawasan Jalan Tembok Duku tiap sore itu masih ada pedagang yang berjualan. Meski sempat ditertibkan, namun masih banyak sehingga kerap kejar-kejaran sama Satpol PP. Ibu Wuri ini juga menanggapi Mudita Dira Widaksa sebagai Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum. Ini voice note-nya.
0: Oke, baik. Jadi Ibu Wuri ini beberapa waktu yang lalu juga mengeluhkan berkaitan dengan kondisi PKL di sekitaran Pasar Tembok, lebih tepatnya di Jalan Tembok Dukuh. Ini sudah diteruskan oleh teman-teman Gatekeeper kepada Bapak Mudita Dira Widaksa, Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kita coba dengarkan pernyataannya.
4: Terima kasih untuk warga, respon dari warga Kota Surabaya, khususnya pendengar RRI. Jadi terkait dengan di sepanjang Tembok Dukuh, beberapa upaya sudah kita lakukan, antara lain penempatan personil untuk pengamanan di sepanjang jalan Tembok Dukuh. Kemudian juga kami mengagendakan patroli dan penindakan secara rutin pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih atas responnya. Kami akan perketat lagi untuk patroli dan pengamanan di seputaran Pasar Tembok. Matur nuwun.
0: Baik, itu pernyataan dari Pak Mudita Dira Widaksa, Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum, berkaitan dengan keluhan Ibu Wuri. Beberapa kali memang ketika melintas di sejumlah kawasan yang mendapatkan perhatian berkaitan dengan penertiban PKL, satu di antaranya ini di sekitaran Tembok Dukuh begitu ya. Karena kerap kali ada pasar tumpah di sana dan sudah ditertibkan, masih ada juga. Ini yang kerap kali setiap jam-jam sibuk gitu ya, pagi ataupun sore, itu mengakibatkan kemacetan dan sudah dilakukan upaya. Terus akan ada teman-teman atau petugas Satpol PP yang disiagakan di sana untuk bisa membantu menertibkan. Kalau disinyalir juga ada begitu ya, PKL-PKL yang masih membandel begitu ya. Leni, ada tambahan selanjutnya?
3: Ya, ini dari Bu Raisa. Halo RRI, selamat siang. Kemarin kebetulan melintas di Lida Wedan Waduk Unesa. Emang udah sih gak ada PKL, tertib, ada juga petugas Satpol PP yang berjaga. Apresiasi ini untuk keberhasilannya, tapi kira-kira dipindah kemana ya PKL-nya? Kasian kalau gak ada tempat gantinya, dan semoga penertiban ini bisa dilakukan juga di beberapa wilayah lainnya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ya, ini Bu Reta juga beberapa waktu yang lalu juga bilang, wah ternyata kalau lewat Lidah Wetan gitu ya, Waduk Unesa, udah sepi ya Leni ya? Leni ya, ini sering lewat di sana gitu ya. Kita betul juga sudah sampaikan itu gitu ya. Ini apresiasi karena ternyata teman-teman Satpol PP juga ada di sana ya untuk bisa menjaga.
3: Ada penjagaan di depan pas waduknya.
0: Oh, nah itu yang diapresiasi. Nah, kemarin kebetulan Bu Raisa itu melintas lagi gitu ya. Kemudian dikirimkan juga videonya, ditampakkan bahwa sisi kanan dan sisi kiri memang kawasan Lidah Wetan itu ya Unesa depan waduk itu juga udah sepi gitu kan ya. Ini juga kita sampaikan apresiasinya begitu ya. Tapi ditanyakan juga kira-kira PKL-nya itu direlokasi kemana? Kasihan gitu ya, karena gimana pun juga mereka berdagang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Oke, baik. Terima kasih Bu Raisa. Terima kasih juga kiriman videonya ya. Ini juga sudah menampakkan bagaimana kondisi di sekitaran Waduk Unesa yang dulu Anda bisa dapati begitu ya. Ada begitu banyak PKL yang berjajar di sana. Baik. Ada penelpon juga ya pagi ini. Kita coba terima. Selamat pagi.
5: Halo RRI, selamat pagi Mbak Sari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Wira.
5: Oke, Mbak Sari, saya mau tanya, di Surabaya sudah ada konsensus ekonomi?
0: Ya, sudah berlaku memang sejak mulai 1 Juni kalau nggak salah ya, atau akhir Juni kalau nggak salah.
5: Oke. Terima kasih. Ya, sama. Jadi awalnya itu kan kita tuh warga kan pada takut yang kejadian viral di TikTok itu, tapi ternyata info punya info. Kita merasa tenang, hanya kita memberi peluang juga dan membantu untuk proses, karena mereka juga mencapai untuk target dalam sebulan itu berapa. Kita tahu, oh itu dari isi ini tetangga perumahan, oh ya udah, hanya kita menjalankan. Oke, kalau di perumahan saya itu kan aman tuh, sensus, dan kita membantu setelah di apa itu kan ditempelin bahwa kita sudah disensus. Cuman dalam hal ini ada beberapa pertanyaan, kalau kita yang sudah itu langsung ibu kelahiran bla bla bla bla itu ada di handphone itu udah terdata kan kita. Cuman pada waktu dia ingin memfoto untuk listrik, saya tidak mengizinkan gitu kan. Oh maaf, saya tidak mengizinkan. Oke, yang lain-lain aman. Cuman yang saya kemarin itu saya sempat sarapan gitu kan, ada petugas sensus. juga, tapi dia tuh minta apa tuh KK segala macam kan, KTP. Terus saya tuh pesan nggak usah, kalau mereka sampai minta kalau ini jangan dikasih, diliatin aja seperti kayak gitu kan. Ternyata petugas sensus masih berjalan sampai sekarang. Yang kedua itu kejadian di perumahan saya. Pada waktu itu kebetulan ketua RW sama RT kan pergantian baru kan. Nah agak maksudnya ibu Bu RT ini kan orangnya memang agak sedikit lugu banget. Biasanya kalau ada kayak macam promo-promo gitu kan, kita itu biasa ketua Bu ketua PKK yang dulu itu kan di share pada waktu kita mau PKK. Iya kan, seperti kayak gitu. Cuman pada saat itu kita juga agak sedikit janggal karena undangannya itu kan pukul 13.00 di saat orang lagi istirahat, ada yang banyak yang kerja. Jadi ogah-ogahan antara orang mau ikut. Loh kok menjajak sih seperti itu? Nah, ternyata ternyata pada di survei itu dia kan tidak mencontohkan LPG tabung esga, tabung gas itu. Dia mengaku dari CV Utama Karya dan di situ dia ada bawa surat. Begitu kan bilang surat tugas. Siapa pun juga kita minta surat tugas, ternyata surat tugas itu palsu, tanda tangan Bu Lurah. Terus dia sudah mendapat, jadi yang hadir itu sekitar dia menjual alat itu yang seharusnya di online itu cuma harga berapa? Dia dengan 90.000, cuman ibu-ibu juga yang maksudnya yang korban itu entah mereka sudah menyerahkan uang atau gimana, agak sedikit janggal. Dia mendata, tapi 15 itu baru dapat kartu untuk pembelian tabung gas itu agar dapat murah.
0: Oke, baik Bu Wira. Putus nih agaknya. Kita mencatat juga ya berkaitan dengan sensus ekonomi. Agaknya memang ini menjadi perhatian masyarakat. Karena di awal masyarakat udah banyak yang menolak. Ayolah kita bantu begitu ya. Ini bukan berkaitan dengan pajak kok gitu ya. Tapi bagaimana tadi dipetakan juga berkaitan dengan strategi-strategi agar bisa membantu gitu ya. Kira-kira wilayah ekonominya seperti apa, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Mungkin Bu Wira bisa sambung ya. Oke, masih dibantu rekan-rekan gatekeeper. Mungkin bisa sambung lagi ya. Oke. Oh, baik. Sebentar. Bu Wira mungkin boleh kontak lagi ya untuk bisa memperjelas tadi juga tambahan-tambahannya. Kalau sensus ekonomi memang sudah dilakukan, kalau nggak salah sih sejak akhir Juni apa ya? Atau awal Juli, saya lupa sih. Tapi memang ini semua begitu ya. Nah ini penting juga untuk masyarakat memberikan data-data secara pasti begitu ya. Itu kita pernah berbincang kok bersama dengan teman-teman BPS begitu ya. Nanti kita coba carikan statementnya untuk kita bisa putarkan begitu ya. Agar tadi masyarakat nggak takut juga untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari petugas sensus begitu ya. Kalau memang mereka datang bertanya dan lain sebagainya. Ini penting. Itu yang tadi disampaikan juga oleh Bu Wira begitu ya. Ini juga mendukung program-program yang diberikan oleh pemerintah. Satu di antaranya berkaitan dengan sensus ekonomi. Nanti ya, kita coba dengar lagi kalau misalnya Bu Wira bisa sambung lagi, tapi kita tampung untuk hal tersebut begitu ya. Nanti kita akan coba bacakan aduan-aduan lain.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
6: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
6: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
6: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
6: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Waktunya kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D. Membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.

0: tadi ya, Bu Wira, itu oke, Bu Wira telepon lagi, kita coba terima. Ya, Bu Wira. Loh, kok mati sih? Coba telepon ulang ya, Bu Wira. Bu Wira bisa telepon via GSM 081-3314-992 kalau memang telepon konvensionalnya agak sulit. Berkaitan dengan sensus ekonomi, tadi memang sudah banyak dilakukan. Banyak masyarakat yang kemudian ketakutan begitu ya. Ini berkaitan dengan apa sih? Karena tadi di media sosial juga ada yang viral begitu ya. Masyarakat juga perlu memahami begitu ya. Berkaitan dengan sensus ekonomi ini petugasnya datang ke rumah begitu ya. Menanyakan hal-hal yang kemudian berkaitan dengan data diri begitu ya. Termasuk juga update berkaitan dengan kondisi yang ada begitu ya. Ya karena itu tadi berkaitan adanya ketakutan-ketakutan masyarakat. Namun ditanya dulu petugas, biasanya petugas itu kan dilengkapi dengan ID card begitu ya, membawa surat resmi dan sebagainya. Mungkin itu bisa dicek terlebih dahulu, dibaca kalau takut begitu ya, untuk bisa memberikan data-data. Menanggapi hal tersebut, saya beberapa waktu yang lalu itu juga sempat berbincang bersama dengan PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur, Ibu Herum Fajarwati. Ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat itu menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi dalam menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan. Dan Bu Herum Fajarwati menjelaskan bahwa sensus ekonomi tidak hanya memetakan potensi dan daya saing daerah, tapi juga menjadi dasar pelaku usaha dan pemerintah dalam melihat arah perkembangan ekonomi di wilayah tersebut ke depannya. Tantangan yang masih dihadapi ya, tentunya literasi masyarakat ya, mengenai pentingnya data. Karena itu masyarakat diharapkan tidak ragu untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan petugas. Mulai dari data rumah tangga, aktivitas usaha, tenaga kerja, hingga pemanfaatan teknologi. Data itu loh yang nanti akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan dan pembaruan basis data sosial ekonomi nasional. Sedikit ya, kalau boleh saya sampaikan begitu ya. Ini mungkin juga menjawab tadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Wira. Beberapa percakapan singkat saya beberapa waktu yang lalu bersama dengan Ibu Herum Fajarwati.
1: Yang setiap 10 tahun sekali diselenggarakan itu tujuannya untuk bisa memberikan gambaran kira-kira wilayah Jawa Timur tuh potensinya apa begitu ya, daya saingnya apa. Justru ini akan memudahkan para pelaku usaha termasuk juga masyarakat untuk memetakan kira-kira bagaimana sih pergerakan ekonomi akan saya lakukan begitu ya Bu Herum ya. Ini juga yang menarik, ketika masyarakat diminta data begitu ya, ini agak sedikit bingung juga, data apa sih yang harus saya berikan begitu ya, dan digunakan untuk apa. Nah mungkin juga bisa dijelaskan Ibu.
2: Ya, disinilah memang perlunya literasi juga bagi masyarakat. Jadi bagaimana BPS mendata ini sudah sangat pengalaman, tetapi memang tantangan ini antara lain adalah literasi masyarakat tentang arti pentingnya data, sehingga masyarakat ini kadang-kadang yang memang literasinya belum memadai enggan memberikan data, entah karena kekhawatiran datanya bocor, entah kekhawatiran karena yang lain gitu, atau karena enggak paham pemanfaatannya. Jadi untuk sensus ekonomi ini memang ini masih tahap, salah satunya adalah sosialisasi juga ke dunia usaha. Tetapi kan memang nggak mudah ya. Kami untuk menjelaskan secara detail ke masyarakat ini justru membutuhkan seperti RRI, ini juga seluruh elemen masyarakat untuk bisa memberikan pencerahan tentang arti pentingnya data ini, sehingga masyarakat ini memahami bahwa pertama ada sensus, kemudian memahami bahwa sensus ini penting, sehingga apa sih yang harus saya lakukan untuk memberikan kontribusi supaya sukses. Dengan senang hati bisa memberikan data yang ditanyakan oleh petugas kami. Apa saja sih data yang akan ditanyakan oleh petugas kami ini ya? Ya tentu saja itu data tentang rumah tangga, kemudian apakah punya usaha atau tidak gitu ya, status usahanya, kemudian nanti usahanya itu apa, produknya, produksinya apa, produk yang dihasilkannya apa. Di sanalah nanti akan terlihat, oh ini perdagangan, ini industri. Dari usaha yang dijalankan itu berapa tenaga kerjanya, menggunakan internet atau tidak. Walaupun masyarakat tidak memiliki usaha, itu juga kami data. Karena kami juga sekaligus akan memperbaharui database seluruh keluarga di Indonesia, yang nantinya ini juga bisa digunakan untuk mengupdate data tunggal sosial ekonomi.
0: Baik, itu ya pernyataan dari Ibu Herum Fajarwati, PLT Kepala BPS berkaitan dengan sensus ekonomi. Semoga bisa membantu menjawab gitu ya, kalau ada keraguan dan ketakutan dari para pendengar berkaitan dengan sensus ekonomi. Nah, data-data apa saja sih yang dibutuhkan? Itu tadi. Saya juga ajak Anda begitu, lewat telepon 5345474, WA 081331-4x992 itu boleh Anda akses untuk bisa menyampaikan keluhan dan aduan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
5: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
4: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
5: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
4: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
5: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dalam program Halo RRI. Cukup banyak aduan yang masuk, kita coba petakan satu persatu begitu ya. Nanti agar teman-teman gatekeeper ini juga gampang bisa meneruskan kepada dinas-dinas terkait. Saya ke Leni. Leni, silakan.
6: Ya, ini dari Pak Lukman, bahwa ada aspal jalan tepat di seberang Pasar Ikan Gunung Sari dekat traffic light untuk nyebrang yang tetot-tetot itu ada aspal bentuknya kotak yang tidak rata dan bergelombang, sangat berbahaya untuk pengguna roda 2. Mohon dicek dan kalau perlu diaspal ulang. Lokasinya persis mau masuk perumahan TNI seberang Pasar Ikan.
0: Oke, baik. Kita tampung ya Pak Lukman. Satu lagi, ini dari Bu Sinta ya?
6: Iya, ini dari Bu Sinta dari Pagadangan.
0: Gedangan mungkin ya ini ya, menuju Gayung Sari mungkin.
6: Menuju Gayung Sari itu kan ada jembatan yang melintasi atas tol. Nah, sambungan jembatan tersebut tidak rata dan sudah mulai lubang. Mohon diperbaiki.
0: Oke, baik. Kita tampung dua ini ya. Kita sampaikan kepada teman-teman gatekeeper. Pagesangan maksudnya. Oke. Ya. Soalnya kok tadi Pagedangan. Saya nyambungnya malah ke Gedangan ini, bukan ya? Jauh sekali kalau Gedangan ke Gayung Sari ya. Pagesangan.
6: Ah
0: iya. Enggak nemu tadi nama jalannya. Iya, kalau misalnya Gedangan ke Gayung Sari kan jauh juga ya. Pagesangan. Oke. Pagesangan. Terima kasih Atit sudah dibantu. Kita tampung ya. Pak Lukman, ini aspal jalan. Teman-teman di SDABM ini agaknya ya. Jadi kondisinya di seberang Pasar Ikan Gunung Sari dekat dengan traffic light untuk penyeberangan yang tetot-tetot itu gitu kan ya, ada aspal bentuknya kotak enggak rata dan juga bergelombang. Ini bahaya untuk pengguna roda 2. Mohon dicek dan kalau perlu diaspal ulang. Bu Sinta, ini wilayah Pagesangan menuju Gayung Sari itu ada jembatan yang melintasi atas tol. Nah, ini sambungan jembatan tersebut tidak rata dan sudah mulai lubang, mohon diperbaiki. Oke, kita tampung untuk dua itu. Ini rekan-rekan gatekeeper sudah mulai menyampaikan kepada dinas terkait begitu ya, untuk bisa mendapatkan respon. Sebentar, saya ke penelpon. Selamat pagi.
7: Halo, Mbak Sari, maaf.
0: Oke, Bu Wira.
7: Oke, terima kasih. Jadi tadi penjelasan yang dari Ibu siapa tadi?
0: Bu Herum Fajarwati.
7: Ah, benar. Jadi itu seperti apa yang saya alami. Jadi kayak macam saya punya usaha itu juga dalam satu bulan itu pemasukan berapa. Itu dicatat semua, misalnya anak dia bekerja, itu dia pendapatannya berapa. Itu semua itu udah dicatat semua. Nah pada saat itu, sebelumnya itu saya keraguan karena kita takut. Takut kejadian yang seperti yang viral itu kan. Tapi setelah sedap informasi bahwa ini tetangga perumahan, akhirnya welcome, saya juga enak ngobrol sama orangnya. Jadi di situ saya bilang gini, oke Bu, Ibu soalnya datangnya jam-jam istirahat, jadi pada menolak semua. Kalau gitu Ibu datang berkali sekitar, nanti saya bantu untuk biar Ibu dapat mencapaikan target. Akhirnya saya minta perjanjian habis maghrib, orangnya datang langsung, saya menjawab semua pertanyaan. Terus setelah itu baru Ibu, karena urutan ke 76, nanti saya permisi, saya tempel untuk kartu sensus ini. Oh iya Bu, monggo. Nah sekarang saya bantu Ibu ya untuk beberapa tetangga saya, kebetulan mereka di rumah. Akhirnya saya menghubungi, jadi malam itu dia dapat 3 sampai dia pulang jam 8 atau jam 9, padahal sebelum-sebelumnya enggak. Nah mengenai LPG itu, setelah penelitian dari Bu RT saya yang baru itu, ternyata semua itu palsu. Semua itu palsu, jadi tanda tangan yang dari lurah, yang dia mengaku dari PT Utama Karya Yogyakarta, ternyata itu dia memasukkan tanda tangan dari Bu Lurah. Dan setelah di cross-check, tidak ada. Karena pada waktu itu dia datang mengsurvei itu kan hari Sabtu, sedangkan semua pada libur kan. Ketika menginformasi Pak RT menginformasikan Bu Lurah, tidak ada satupun surat yang masuk ke tempat kami. Terus Bu RT hanya menaik di grup, ibu-ibu saya minta maaf bahwa sebenarnya yang kemarin itu adalah penipuan. Lah terus gimana Bu? Gitu. Cuman ketika tanya itu, ibu-ibu mereka tidak mau menceritakan bahwa apakah mereka juga sudah korban yang sudah berbayar uang yang tadi 70 jadi 90 ribu per orang atau berapa orang yang kena, itu saya tidak tahu, sama itu tidak dapat informasi sama sekali karena rahasia bagi mereka. Mungkin mereka juga sungkan untuk menceritakan karena mereka sudah kena korban ya, seperti kayak gitu. Jadi intinya gitu aja Mbak Sari. Masalah tabung itu barangkali ada petugas yang seperti itu dari RT setempat lebih teliti lagi surat tugas itu, harus teliti. Dan kalau bisa untuk ketika mereka mengadakan promo itu, ketika jam PKK, jadwal PKK itu dilangsungkan, jadi kita lebih teliti bersama untuk membantu Bu RT atau ketua PKK setempat. Sekian dan terima kasih dari saya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mira. Ini berkaitan juga dengan kasus penipuan berkaitan dengan data dan sebagainya. Masyarakat memang harus jeli dan teliti. Mungkin bisa di cross check lagi kepada pihak RT RW dan juga kelurahan begitu Bu Mira ya. Karena ini yang berkaitan tentu ada di sana, mungkin bisa diajak duduk bersama untuk mengkoordinasikan hal-hal tersebut sehingga hal-hal semacam ini juga dipahami oleh masyarakat. Berkaitan dengan begitu banyaknya kasus penipuan tadi juga seperti halnya dilaporkan sensus ekonomi, banyak masyarakat yang takut. Ini petugasnya benar atau enggak? Coba tanya, karena mereka juga pakai ID card yang menunjukkan kemudian surat secara jelas dan pertanyaan-pertanyaan tadi udah jelas gitu ya, apa dan bagaimana gitu ya. Itu yang paling penting poinnya untuk diketahui masyarakat. Terima kasih Bu Wira ya. Oh ya, ini rekan Atit Sasono dan juga Fahri dan juga Leni yang membantu saya di tim Gatekeeper.

Itu. Oke, baik. Ini respon dari Pak Agus Yudi ya. Pak Lukman, nanti kalau beberapa kali lewat di kawasan tersebut dan sudah diperbaiki, saya mohon untuk bisa memberikan update-nya. Kemudian berkaitan dengan Bu Sinta, ini Pagesangan menuju Gayong Sari, jembatan yang melintas atas tol, sambungan jembatannya itu tidak rata dan juga mulai lobang, mohon diperbaiki. Itu juga dibantu oleh Pak Agus Yudi, Ketua Tim Kerja Pemeliharaan di SDABM Kota Surabaya, untuk diteruskan dan dikoordinasikan dengan Jasa Marga Jalan Tol. Karena jembatan tersebut kewenangan dari Jasa Marga. Oke, baik. Terima kasih, Pak, untuk informasinya. Begitu ya. Beberapa lain lagi keluhannya juga masih banyak. Nanti saya dibantu oleh rekan saya, Leni Maulana, sesaat lagi.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Ya wes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Masih banyak aduan yang masuk kepada kami melalui telepon dan juga WA. Kita coba sampaikan satu persatu untuk bisa ditindaklanjuti begitu ya. Tapi terlebih untuk Anda yang tadi, kalau ini berkaitan dengan kondisi aspal di jalan, kondisi jalan rusak, pengerjaan box culvert, tambahkan terus informasinya, update terus informasinya. Kalau toh memang sudah dibenahi, ini bisa menjadi bahan apresiasi kita begitu ya kepada dinas terkait karena sudah dengan gerak cepatnya begitu ya menanggapi aduan-aduan yang Anda sampaikan. Saya ke Leni.
5: Ini dari Pak Arman, beberapa kali lewat di Surabaya Pusat melihat mobil damkar melakukan penyemprotan air di jalan. Wah, itu bagus banget katanya. Nah, sekarang Surabaya panas banget katanya. Nah, tapi bisa nggak ya itu bisa dilakukan juga di wilayah Surabaya Barat. Di sana banyak proyek pengerjaan, banyak debu dan pastinya panas. Lebih tepatnya di Lidawetan, sudah pernah belum ya untuk penyiraman itu dilakukan? Mohon

0: info. Jika belum, apa bisa dilakukan? Terima kasih.
1: Oh iya, ini saya pernah lihat tuh di sekitaran Bambu Runcing. Jadi waktu siang hari gitulah ya. Kok ada damkar gitu, tapi kok jalannya santai, nggak mungkin ada kebakaran dong. Dan ternyata ketika dilihat dengan seksama karena tertutup mobil, itu lagi melakukan penyiraman di jalan. Kondisinya panas gitu kan ya, jadi jalan-jalan tuh disiram gitu.
0: Betul, ada juga di depannya RRI juga.
1: Oh iya, pernah.
0: Jadi apa namanya, ubin-ubin yang di depan itu, itu dibersihkan gitu, disapuin gitu dari debu-debu gitu. Jadi bersih
1: juga, dan jalannya juga nggak selalu panas gitu kan ya, kalau teman-teman damkar itu melakukan itu. Jadi ini yang dikatakan oleh Pak Arman, kenapa nggak di Surabaya Barat? Oh betul, kemarin saya bersama dengan beberapa rekan itu juga ya, melintas di kawasan sana, panas karena ada pengerjaan proyek-proyek juga. Lahan kosongnya juga banyak dan ini berdebu. Nah itu yang mungkin Pak Amran bilang, kenapa kok nggak disampaikan di sana? Kalau misalnya ada, wah ini sangat baik gitu. Nanti kita teruskan ya, bersama dengan teman-teman damkar pastinya ya. Oke, aduan lainnya.
0: Ini dari Mbak Jessie menginfokan bahwa di Jalan Profesor Dr. Mustopo ada penyempitan jalan depan SMA 4 dikarenakan ada penggalian gorong-gorong sehingga mengakibatkan macet karena awalnya dua jalur menjadi satu jalur. Mohon hati-hati bagi pengendara yang sedang melintasi di lokasi tersebut. Terima kasih.
1: Oke, baik. Kalau Mbak Jessie tadi penyempitan jalan, kita kelompokkan ya, ini berkaitan dengan penggalian gorong-gorong atau pengerjaan box culvert.
0: Iya, banyak sekarang
1: banyak
0: di Surabaya ya.
1: Yang tadi Pak Hendro di Klampis, kemudian ini juga Mbak Jessie ya di dekatnya SMA 4. Oh, ini yang kemarin itu sebelahnya, seberang sisi kirinya, sekarang berarti memang di
0: berderet,
1: SMA 4-nya ya.
0: Gantian.
1: Benar. Ini yang juga menyebabkan kemacetan, mohon tindak lanjut katanya. Oke, baik. Kemudian juga ada lagi lah nih.
0: Ini ada dari Mbak Dia, mengurus validasi BPHTP di Bapenda Pemkot. Ini sudah balik ketiga kalinya dan suratnya belum jadi karena pimpinannya umroh. Nah, kalau ditinggal lama seharusnya ada PLH-nya dong untuk menggantikan pimpinan yang tidak hadir. Kan jadi penghambat, kan jadi menjadi penghambat untuk mengurus surat berikutnya. Sia-sia libur mengurus surat kalau layanannya lelet. Dari Mbak Dia.
1: Mbak Dia, oke. Mbak Dia, nanti kita coba teruskan aduannya ya, begitu, karena ini juga berkaitan dengan kepengurusan validasi BPHTB di Bapenda Pemkot. Ini sudah balik ketiga kalinya dan suratnya belum jadi karena pimpinannya umroh. Ya harusnya
0: juga ya, gitu.
1: Karena biasanya gitu ya, kalau kita libur itu kan kita memanfaatkan gitu ya untuk bisa mengakses layanan publik gitu ya. Nah ini dikatakan juga oleh Mbak Dia, udah bolak-balik tiga kali gitu.
0: Kenapa
1: kan ya,
0: tidak ada PLH di situ yang menggantikan posisinya.
1: Kalau misalnya ada petugas yang berhalangan, harus ada petugas harusnya lainnya gitu ya. Karena ini menghambat mengurus surat-surat berikutnya begitu kan ya. Oke, baik. Nanti kita sampaikan kepada teman-teman di Pemerintah Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti berkaitan hal tersebut begitu ya. Ada Pak Roy juga nih tambahannya, cukup banyak untuk aduan hari ini ya. Pak Roy ini juga mengeluhkan gundukan sampah di sekitaran Raya Dupa dekat jalan RSIA, dekat rumah sakit maksudnya, dekat RSIA IB Surabaya. Mohon bantuan DLH Surabaya. Oh, mungkin itu tadi bisa berkaitan dengan pengerjaan kerja bakti di beberapa kawasan. Baik Pak Roy, kita tampung, kita sampaikan ke teman-teman DLH. Biasanya Pak Wasi Sutikno ini ya yang aktif juga memberikan komentar dan juga pendapatnya begitu ya berkaitan hal tersebut, termasuk klarifikasi. Oke, cukup banyak begitu ya aduan-aduan yang masuk kepada kami yang tadi sudah ditindaklanjuti beberapa di antaranya itu berkaitan dengan PKL di sekitaran Tembok Dukuh. Itu sudah dijawab oleh Bapak Mudita Dirawidaksa sebagai Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kemudian Ibu Raisa, ini juga ya, ini di kawasan Lidawetan yang diapresiasi bahwa tidak ada PKL lagi. Ini diharapkan juga ada solusi bagi PKL yang ada di kawasan tersebut untuk tetap berjualan di tempat lain. Pak Hendro, ini juga box culvert di Klampis Semolo. Kemudian Mbak Jessie, ini juga penyempitan jalan di Profesor Dr. Mustopo. Ini dikarenakan adanya penggalian gorong-gorong. Ini juga kita teruskan kepada teman-teman di SCABM. Kemudian juga Pak Arman, nah ini damkar ya, yang kerap kali melakukan penyemprotan, kenapa di Surabaya Barat enggak? Pak Roy tadi gundukan sampah di sekitaran RSIA IB Surabaya, mohon bantuan. Kalau Pak Lukman tadi berkaitan dengan aspal jalan yang enggak rata di sekitaran traffic light Gunung Sari gitu ya, itu juga sudah ditanggapi oleh Pak Agus Yudi, Ketua Tim Kerja Pemeliharaan di SCABM Kota Surabaya. Segera kami tindak lanjuti. Pak Lukman, kalau melintas di kawasan tersebut sudah diperbaiki, kirim fotonya, umpan baliknya kepada kami. Bu Sinta juga ya, Pak Gesangan menuju Gayung Sari. Ini juga dibantu oleh Pak Yudi, Agus Yudi tadi ya, untuk dikonfirmasikan bersama dengan teman-teman di Jasa Marga, khusus penanganan jalan tol. dan Mbak Dia tadi, Mbak Penda, Kota Surabaya berkaitan dengan layanannya. Oke, semua sudah kita tampung. Kita coba sampaikan, teman-teman gatekeeper sudah berupaya begitu ya untuk terus menyampaikan, nanti kalau ada update terbarunya kita sampaikan di hari Rabu. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan pelayanan publik boleh, line telepon dan juga WA setiap hari juga boleh. Tambahkan hashtag Halo RRI untuk Anda, termasuk voice note ataupun video. Itu akan memudahkan kami, tim Halo RRI, untuk bisa menerima aduan Anda dan meneruskan kepada teman-teman di dinas terkait. Terima kasih banyak ya untuk sesi kali ini. Kita tutup. Kita akan update lagi informasi-informasi tersebut, aduan-aduan tersebut nanti di pertemuan selanjutnya pada hari Rabu. Terima kasih banyak. Saya bersama Atit Sasono, Fahri, dan juga Leni Maulana harus pamit dari ruang dengar Anda. Kita tutup untuk sesi program Halo RRI di edisi kali ini.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghanguskan sekitar 4 hektar kawasan hutan jati di jalur arak-arakan Bondowoso, tepatnya di Kampung Tanggulangin, Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, Minggu sore. Berkat respon cepat tim gabungan, api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke kawasan hutan lainnya. Koordinator Pusdalops BPBD Situbondo, Puriono, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Informasi awal diterima dari warga yang melihat kobaran api membakar daun-daun jati kering di lantai hutan. Dan ia menjelaskan operasi pemadaman melibatkan anggota BPBD Situbondo, BPBD Bondowoso, Damkar Wilayah Besuki, petugas perhutani RPH Melandingan, Polsek Suboh, Koramil Suboh, serta Tagana Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Dan berdasarkan hasil asesmen sementara, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun korban luka karena lokasi kejadian berada jauh dari permukiman warga. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, seorang nelayan asal Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Jangkar minggu kemarin. Dan hingga minggu sore, korban bernama Sugianto, 45 tahun, hingga saat ini belum ditemukan meski perahunya berhasil ditemukan mengapung tanpa awak, sekitar 12 mil dari bibir pantai Jangkar. Korban diketahui berangkat melaut sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat dengan menggunakan perahu bernama Trobos. Dan sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, seorang nelayan bernama Hosnan menemukan bahwa perahu tersebut hanyut terbawa arus ke arah barat tanpa awak. Di dalam perahu, telepon seluler milik korban juga masih berada di tempatnya. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat siang, beringar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Senin ya, hari Senin pertama di bulan Agustus 2026. Hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Apa kabar Anda yang baru bergabung bersama kami dan Anda saat ini mendengarkan Surabaya siang ini? Sampai nanti berapat 15 waktu Indonesia Barat, ada beberapa informasi dan juga update dari kawan-kawan redaksi dan juga kawan reporter di siang hari ini. Kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan hadirkan musik kita 100% Indonesia. Anda bisa request begitu ya, lagu-lagu favorit Anda, lagu Indonesia tentunya ya. Favorit Anda di jam 13.30 waktu Indonesia Barat sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya siang ini.

Lagu dari Viera dihadirkan ke ruang dengar Anda pendengar di siang hari ini. Surabaya cukup terik begitu ya, dan yang pasti Surabaya siang ini kalau tadi pagi itu emang macet gitu ya, tapi kalau dia jam-jam segini kayaknya udah gak seberapa macet. Meski ada beberapa titik ya, ini masih ada kepadatan arus lalu lintas di siang hari ini pendengar, tapi gak semasif atau semacet tadi pagi ataupun nanti ya pulang kantor. Biasanya itu adalah jam-jam yang buat Surabaya ya harus apa ya, bisa dibilang harus ekstra sabar ya kalau udah di jalan. Baik, saat ini mendengar di menit ke-14 lepas pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, pagi jelang siang begitu ya. Saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ada di 32 derajat Celcius. Cukup terik ya di siang hari ini, dan siang ini nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ini diprediksi Surabaya akan panas-panasnya ya, dari mulai jam 12 sampai jam 13 atau jam 12 sampai jam 1 siang ya, karena nanti kawasan Surabaya dan sekitarnya ada di 34 derajat Celcius. Nanti lepas pukul 13 ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai 17, ini diprediksi suhunya akan turun di menit 00 begitu ya. Ini nanti akan turun menjadi 30 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian nanti 17 hingga 18 ya, ini suhunya ada di 30 derajat Celcius. Dan pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya diprediksi akan turun di angka 27 sampai 26 derajat Celcius. Jadi kayaknya hari ini itu enggak cuma hari ini aja ya. Kemarin-kemarin itu juga ya. Kawasan Surabaya dan sekitarnya kalau udah pagi panasnya itu cukup nyengat ya. Sementara kalau malam sampai subuh ya itu bediding. Jadi dingin banget gitu ya. Dan apapun itu memang cuaca lagi gak baik-baik aja. Jadi pastikan untuk menjaga kesehatan begitu ya, salah satunya dengan rutin untuk mengonsumsi air mineral, dan juga makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bisa dibilang kayak akan protein dan juga serat begitu ya. Karena kalau udah cuaca kayak gini, kalau kita gak beradaptasi sama cuaca, nanti akan tidak baik-baik aja. Tapi bagi Anda yang kemarin baru saja menghabiskan waktu weekend begitu ya, barengan sama keluarga ataupun orang-orang tercinta, gimana nih semangatnya, udah di charger belum? Kan udah libur nih Sabtu Minggu. Akhirnya Dini merasakan gimana sih rasanya libur Sabtu Minggu. Setelah sekian lama ya, sekian purnama ya, akhirnya bisa merasakan juga gimana sih rasanya libur Sabtu Minggu. Dan alhamdulillah begitu ya, cukup membahagiakan. Meskipun kalau kemana-mana tetap aja ramai, karena Sabtu Minggu ya. Kalau hari-hari biasa atau weekday itu kemana-mana itu cukup sepi ya. Dan apapun itu yang pasti harus tetap semangat, karena udah di charger kan ya semangatnya kemarin 2 hari. Dan kita update dulu pendengar untuk informasi di seputar kawasan Surabaya dan sekitarnya begitu ya. Kalau kemarin ini kita sempat melihat bahwasanya ada KMP Mutiara Santosa 2 terbakar ya. Dan saat ini Kementerian Perhubungan ini juga meminta untuk mempercepat penanganan dan juga investigasi pendengar dengan terbakarnya KMP Mutiara Santosa 2. Dan insiden kebakaran yang menimpa KMP Mutiara Santosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep ya, pada Minggu pagi, ini dinilai harus segera direspon dengan langkah cepat dan terstruktur oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tanjung Perak, Surabaya. Dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setiwar Jono ini juga menyampaikan bahwa sedikitnya ada sejumlah langkah prioritas yang perlu untuk segera dilakukan pemerintah untuk memastikan keselamatan korban, mengungkap penyebab kebakaran, serta mencegah kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Menurut Joko, langkah pertama adalah memperkuat respon tanggap darurat dan koordinasi operasi pencarian begitu ya, serta penyelamatan atau SAR, dan pengerahan kapal patroli, kesatuan penjagaan laut dan juga pantai atau KPLP juga perlu untuk dilakukan guna membantu pemadaman, pengamanan lokasi sekaligus memantau bangkai kapal. Dan selain itu pendengar, ia juga meminta agar Ditjen Hubla ini juga mengoptimalkan koordinasi dengan Basarnas Surabaya, TNI Angkatan Laut, Polairut, hingga kapal-kapal niaga maupun kapal tunda yang berada di sekitar lokasi melalui siaran radio pantai Kalianget dan Vessel Traffic Service atau VTS Tanjung Perak. Dan ia juga menilai pendengar bahwa pemberitahuan kepada pengguna alur pelayaran ini juga harus segera diterbitkan melalui Notice to Marine
Guards dan agar kapal-kapal yang melintas ini bisa menghindari area kecelakaan begitu ya di perairan utara Pulau Sapudi. Langkah-langkah tersebut dan juga langkah kedua adalah memperkuat pelayanan terhadap penumpang dan juga keluarga korban dengan mendirikan posko informasi serta krisis center yang berfungsi untuk melakukan pendataan ulang penumpang serta identifikasi korban sekaligus untuk memberikan informasi kepada keluarga. Dan semoga dengan langkah cepat yang bisa segera dilakukan ini bisa segera diterapkan begitu ya. Karena ini juga menyangkut keselamatan bersama gitu ya. Dan dikabarkan sebelumnya pendengar bahwa korban insiden KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada hari Minggu pagi ini diperkirakan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Senin dini hari. Hari Senin atau hari ini begitu ya, dini hari tadi. Dan Purwanto Wahyu Widodo, Subregional Head Jawa Pelindo Regional 3 juga menerangkan sejumlah korban yang dibawa ke Surabaya akan menumpang 4 kapal bantuan.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

Nadari Nadiku di menit ke-27 lepas pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ya, mendengar di siang hari ini. Dan kita coba update kembali beberapa informasi yang dihadirkan kawan-kawan redaksi siang hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314-992. Nanti kita juga akan update untuk informasi dari kawan reporter Farin Regi begitu ya, di siang hari ini seperti apa nanti. Karena katanya mau sebentar lagi mau mengabarkan begitu. Nah, kita tunggu aja seperti apa informasinya. Dan pendengar, kalau bicara seputar cuaca ya, masih ngomongin tentang cuaca di siang hari ini, musim kemarau yang melanda Kabupaten Ngawi ini mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Sedikitnya ada 164 kepala keluarga atau KK di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, dan Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin, terdampak kekeringan setelah sumur warga mulai mengering. Kondisi paling berat ini juga dirasakan warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada sumur rumah tangga setelah sumber air mengering selama hampir 3 bulan tanpa hujan. Dan sebagian warga bahkan juga terpaksa mencari sumber air alternatif dengan berjalan kaki menyusuri perbukitan hingga menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan. Di Desa Karangtengah Prandon, sekitar 60 KK ini terdampak kekeringan. Warga bahkan harus menelusuri kawasan perbukitan untuk mendapatkan air dari lubang-lubang di dasar sungai yang debitnya juga mulai menyusut. Air yang diperoleh warga dari Desa Sumber ini juga digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari minum, memasak hingga mencuci pakaian. Namun kondisi air yang tersedia ini tidak selalu layak dan bersih, sehingga warga terus menggunakannya dalam keterbatasan. Salah seorang warga, Sutini, mengatakan bahwa kondisi kekeringan ini membuat warga harus mengambil air sedikit demi sedikit karena sumber air yang tersisa juga dalam kondisi kotor. Sementara kondisi serupa juga terjadi di Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Hampir seluruh sumur warga di wilayah tersebut ini juga mulai mengering. Bahkan sebanyak 104 KK juga disebut terdampak krisis air bersih akibat kemarau yang berkepanjangan. Keterbatasan sumber air juga membuat warga harus mencari sumber mata air yang masih tersedia hingga ke tengah hutan. Jaraknya mencapai sekitar 4 km dari permukiman warga. Sebagian warga juga menggunakan sepeda motor untuk mengangkut air dan dalam sehari harus bolak-balik hingga 2 kali lebih demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi saat ini pendengar, ini memang krisis air bersih begitu ya, ini tengah melanda beberapa kabupaten kota begitu di Jawa Timur, yang artinya ini juga warning ya, dan juga alarm bersama untuk sama-sama menghemat air, karena air ini juga merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital begitu ya. Dan krisis air bersih ini juga melanda di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2022. Hasil input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola. Sedangkan sisanya 34,29% atau sebesar 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Karena itulah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mengupayakan program kolaboratif dalam pengelolaan sampah yang tepat dengan mengedepankan prinsip sirkular ekonomi, di mana ada peningkatan manfaat ekonomi dari sampah. Kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk modal sosial untuk menciptakan budaya bersih sebagai bagian dari identitas dan karakter masyarakat Indonesia. Salah satu caranya, pola tradisional pengelolaan sampah, kumpul, buang, angkut harus ditinggalkan dan mulai mengubah perilaku dengan upaya pilah-pilih sampah dari rumah tangga lewat gaya hidup 3R, reduce, reuse, dan recycle.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

Satu rusa, satu bangsa begitu ya. Ini adalah lagu perjuangan begitu ya. Yang mengingatkan kita bahwasanya lagu ini bermakna persatuan, kesatuan dan juga kecintaan rakyat terhadap tanah air Indonesia ya. Karya Liberty Manik atau L. Manik begitu ya, yang ditulis pada tahun 1947 dan direcycle atau dinyanyikan kembali barengan sama Coklat begitu ya. Saat itu vokalisnya masih Kikan. Nah, jadi mendengar kalau menyelusuri ya makna dari Satu Nusa Satu Bangsa ini adalah mengajak rakyat Indonesia untuk terus bersatu dan membela tanah air ya, seperti Sumpah Pemuda. Itu juga merupakan juga salah satu untuk memperdengarkan atau bisa dibilang ya untuk membuat anak-anak muda ini lebih mencintai Indonesia ya. Dan siang hari ini ya di menit ke-41 lepas pukul 10 siang waktu Indonesia Barat, Dini juga mau menyapa ada yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Ini ada Pak Agus Rianto yang juga mengatakan bahwasanya turut berbelasungkawa sekaligus berduka cita atas musibah yang menimpa kapal Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep. Semoga korban yang wafat husnul khotimah dan mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga korban yang terluka segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Agus Rianto ya untuk atensinya di siang hari ini ya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya rabbal alamin, karena memang

0: tadi pagi itu, apa?
1: Kemarin ya? Kemarin ya?
0: Kemarin ya?
1: Iya.
0: Ya itu, tolong Mbak Dini ulaskan nanti yang hilang Mbak Dini. Saya ingin tahu Mbak Dini. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Kobar, sama siang ya. Oke, jadi memang terbakarnya KMP Mutiara Sentosa ini berdengar ini juga menuai atensi bersama begitu ya. Dan Basarnas juga telah mencatat ada 234 orang ini telah dievakuasi dari KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, minggu kemarin. Dari jumlah itu, pendengar, ada 229 orang selamat dan 5 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan bahwa total jumlah orang yang tercatat dalam data sementara ini sebanyak 236 orang, dengan 2 diantaranya belum dijelaskan kondisi dan statusnya. Namun Basarnas juga masih mencocokkan data tersebut dengan manifest dan juga informasi dari perusahaan kapal. Dan evakuasi ini juga dilakukan menggunakan total 8 kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sebagian korban juga telah dibawa menuju Surabaya dan Sumenep, sedangkan beberapa lainnya juga masih berada di kapal penyelamat di perairan Sumenep. Total 8 kapal itu yakni kapal Meratus Pematang Siantar, KM Selaras, KN Sar Permadi 249, kapal Ferindo 1, KRI Nala 363, TB Hasnur 26, kapal Meratus Project 3, dan kapal Bung Hatta, pendengar. Dan Nanang menjelaskan bahwa pada minggu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kapal Meratus Pematang Siantar juga membawa 113 orang dengan rincian 111 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia. Kemudian KM Selaras juga membawa 13 orang yang dalam kondisi selamat sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan KN SAR Permadi ini juga mengevakuasi 9 orang selamat menuju pelabuhan Sumenep begitu ya. Jadi update-nya itu ya untuk siang hari ini. Terima kasih Pak Agus ya, Pak Agus Rianto yang juga telah untuk atensinya di siang hari ini yang telah berkirim di WhatsApp Perusahaan RRI Surabaya. Dan juga ada Bang Kobar tadi juga terima kasih untuk atensinya begitu ya. Pendengar, Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi juga menyampaikan duka mendalam atas insiden kapal terbakar yang dialami KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep minggu kemarin. Ia juga meminta agar keluarga korban bersabar dan menyerahkan seluruh proses ke petugas yang berwenang. Di tengah kekhawatiran keluarga korban, Dudi juga menjelaskan bahwa saat ini tim gabungan telah mengumpulkan data untuk memastikan kesesuaian jumlah penumpang on board dan yang terevakuasi begitu ya. Dan ia berharap dengan proses pendataan yang teliti oleh petugas sekaligus menjawab informasi yang simpang siur di masyarakat. Hingga Senin pagi tadi, Basarnas melaporkan bahwa ada 234 korban yang telah dievakuasi dari insiden kapal terbakar dengan rincian 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Sementara total penumpang yang tercatat oleh Basarnas ada sekitar 236 orang yang menumpang dalam KM Mutiara Sentosa 2 dengan 2 diantaranya masih belum diketahui kondisi dan statusnya. Basarnas juga masih berupaya untuk mencocokkan data dengan manifest dan informasi dari perusahaan kapal.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Kita tinggalkan dulu Nirwana ya. Ada Mas Nirwana di RRI Surabaya, pendengar. Di siang hari ini dan sesaat lagi tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam program acara Dinamika Olahraga. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor POM SAI 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Anfield Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sam Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalmen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50 dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

dari View featuring Nova Rianti begitu ya. Judulnya apa? Cinta Itu Adalah. Selamat siang untuk Pak Budi yang siang hari ini menanyakan, halo Mbak Dini, lagu itu judulnya apa? Ya, judulnya Cinta Itu Adalah begitu ya, dari View dan juga Nova Rianti. Terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya di siang hari ini. Mendengar, harga bahan bakar minyak BBM jenis bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Pertamina, Shell dan BP ini terpantau turun ya pada pekan pertama Agustus, meski ada kenaikan harga solar di SPBU swasta mendengar. Dan harga Pertalite ini saat ini Rp10.000 per liter, kemudian untuk solar subsidi Rp6.800 per liter. Untuk Pertamax ya, ini Rp15.950 per liter, yakni turun dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Sedangkan untuk Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp19.300 per liter. Pertamax Green Rp16.600 per liter, turun dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Dan Dex Light ini Rp19.700 per liter, serta Pertamina Dex ya, ini Rp21.150 per liter. Dan ada beberapa SPBU swasta begitu ya, ini juga menurunkan harganya per 1 Agustus 2026. Jadi ya lumayan lah turunnya, meskipun nggak sebanyak kenaikannya begitu ya. Turunnya berkisar antara Rp400 sampai Rp600 per liter begitu ya. Ya tapi lumayan lah, nanti kalau Rp600 per liter, kalau 10 liter udah kelihatan Rp6.000 per liter gitu ya. Baik, kalau begitu pendengar, nanti kita juga akan update kembali pendengar di beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di siang hari ini. Anda masih ditemani Dini Wardani di Surabaya siang ini pendengar, saat ini 11:35 menit waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa berbagi untuk informasi-informasi begitu ya, yang barangkali ingin dibagikan kepada kami begitu ya. Kemudian kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331 4x992. Ada beberapa juga informasi yang nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Siang hari ini Dini juga mau menyapa ada Mas Farid ya, dan juga ada Mas siapakah ini, kok tidak ada namanya ya, di 081331 sekian sekian sekian. Halo Kak Dini Wardani, selamat siang. Oke, selamat siang, tapi DP-nya ini cowok. Oke, terima kasih yang sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Sesaat lagi pendengar akan dikumandangkan azan duhur ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Anda saat ini ada di jalan, kami ucapkan untuk hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Dan yang pasti, karena siang hari ini Surabaya ada di 32 derajat Celcius ya, cukup terik. Jadi jangan lupa untuk selalu minum air mineral. Dan yang pasti adalah jangan lupa untuk selalu membawa tabir surya, karena suhunya cukup panas dan cukup terik begitu ya siang hari ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Solatlah agar hatimu tenang. Istighfarlah agar kecewamu hilang. Dan berdoalah agar bahagiamu segera datang.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari yang cukup terik ini begitu ya, ini juga kami masih membuka line telepon di 0315345474 dan juga di 0813314992. Siang hari ini kami juga mengajak Anda untuk update begitu ya, untuk informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi siang ini. Dan kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, Basarnas ya, ini menyatakan dalam update terkini, yakni berita ini diturunkan pada menit ke-32 lepas pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, pendengar. Basarnas memperbarui data jumlah penumpang KMP Mutiara Sentosa 2. Berdasarkan hasil verifikasi sementara, total penumpang kapal tercatat 236 orang. Dari jumlah tersebut, 234 orang telah berhasil dievakuasi, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian dan diverifikasi keberadaannya. Dan menurut koordinator Mission Koordinator Nanang Sigit mengatakan bahwa data awal yang diterima ini menyebutkan terdapat 286 penumpang. Namun setelah dilakukan penelusuran, diketahui sebanyak 50 orang ternyata tidak ikut berangkat karena masih berada dalam kendaraan. Dan anggota Basarnas juga telah memperbarui informasi terkait insiden kapal terbakar di perairan Sumenep di Papan Posko Informasi Gapura Surya Nusantara. Sigit mengatakan bahwa dari data tersebut, ini terdapat 2 orang yang belum ditemukan. Namun pihaknya hingga saat ini masih melakukan konfirmasi begitu ya, dan juga baik kepada pemilik kapal untuk memastikan kembali validitas data manifest penumpang maupun bersama dengan timnya untuk melakukan proses pencarian terhadap 2 orang tersebut akan tetap dilanjutkan. Jika melihat jumlah 236 penumpang dan 234 sudah terevakuasi dan masih ada 2 korban yang belum terevakuasi, maka data ini nantinya akan dikembangkan lagi begitu ya, karena pihaknya masih dalam konfirmasi kepada pihak owner. Dalam operasi pencarian dan juga evakuasi, tim SAR gabungan telah mengerahkan sedikitnya 10 kapal. Sebagian korban ini telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya melalui beberapa kapal evakuasi. Sementara sebagian lainnya masih berada di kapal evakuasi untuk diberangkatkan.

diberangkatkan menuju Surabaya. Kedatangan mereka ini juga diperkirakan akan berlangsung pada hari ini hingga nanti malam, pendengar. Nah, ini update terkini ya. Update terkini untuk informasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar begitu ya. Dan ini ditemukan 234 sudah terevakuasi, sementara masih ada 2 korban lainnya yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian ya, masih dalam proses evakuasi. Apakah ada atau enggaknya begitu ya? Karena hingga saat ini Basarnas juga masih melakukan proses verifikasi data dan hingga saat ini masih ada konfirmasi juga begitu ya kepada pemilik kapal untuk memastikan kembali bagaimana validitas data manifest penumpang. Dan hari ini diprediksi nanti sampai sore hingga malam hari ini diprediksi akan diberikan update terkini begitu ya, karena kedatangan mereka ini diperkirakan akan berlangsung pada hari Senin sore hingga malam hari ini. Kita doakan bersama semoga ada kabar baik begitu ya, semoga 2 penumpang yang belum terverifikasi ini bisa segera diverifikasi, ditemukan dalam kondisi apapun ya, entah itu masih hidup ataupun meninggal dunia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di pasar Asemrowo, Surabaya hari ini. Sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil, kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Salah seorang pedagang di pasar Asemrowo, Siti Rohma, mengakui bahwa jika harga sayur mengalami lonjakan, seperti mentimun dan wortel, kenaikan harganya bahkan mencapai 2 kali lipat. Sedangkan untuk cabai, relatif stabil. Pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga sayur mayur ini salah satunya dikeluhkan oleh Ibu Atik warga Asemrowo yang juga merasakan semakin melonjaknya harga sayur ini. Mendengar keluhan warga, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono langsung turun mengecek harga. Ia mendapati sejumlah harga bahan pokok yang relatif stabil. Bahkan harga telur saat ini ada di angka Rp23.000 per kilogram. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota Surabaya menyatakan kesiapannya jika dipercaya menjadi tuan rumah semifinal dan final Piala Presiden pada penyelenggaraan berikutnya. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk siap menjadi tuan rumah pada edisi berikutnya. Ia mengaku bersyukur Surabaya pada tahun ini telah dipercaya untuk menjadi tuan rumah babak penyisian Piala Presiden 2026. Namun ia juga berharap ke depannya kota pahlawan bisa mendapat kesempatan menggelar pertandingan-pertandingan penentuan juara. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Kita update juga pendengar untuk informasi seputar terbakarnya KMP Mutiara Santosa 2 begitu ya di Sumenep di siang hari ini. Update dulu untuk informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi siang ini pendengar, bahwa ada beberapa nomor begitu ya yang bisa Anda hubungi di kesempatan hari ini begitu ya. Ada beberapa nomor telepon penting di kesempatan hari ini yang bisa Anda hubungi terkait dengan korban KMP Mutiara Santosa 2 yang saat ini Basarnas sudah update ya, sudah dievakuasi 234 korban ya, sedangkan 2 korban lainnya ini masih dinyatakan hilang ya, belum terverifikasi karena berdasarkan data penumpang ini ada 236 penumpang, namun yang berhasil diverifikasi hanya 234 penumpang begitu ya. Jadi 2 korban lainnya ini masih dalam tahap pencarian. Ada beberapa informasi nomor penting yang bisa Anda hubungi, yakni KSOP Tanjung Perak di 0811-310000 atau 03 kali begitu ya, 50. Di KSOP Tanjung Perak 0811-310000 50. Anda juga bisa menghubungi agen kapal, yakni di 0823-1411-9326. Sekali lagi agen kapal begitu ya, 0823-1411-9326. Kemudian Anda juga bisa menghubungi Basarnas Surabaya 0821-2374-6274 di 0821-2374-6274 dan juga perusahaan agen kapal di 0812-1339-9955. Sekali lagi di perusahaan agen kapal ya, di 0812-1339-9955. Informasi tersebut benar, semoga ini membantu ya, barangkali Anda sedang mencari kerabat begitu ya, kerabat atau mencari keluarga yang mungkin turut serta dalam insiden terbakarnya KMP Mutiara Santosa 2 kemarin begitu ya, hari Minggu kemarin, yang hingga saat ini masih diperkirakan akan terus dilakukan evakuasi dan juga pencarian dan juga tindakan begitu ya, yang diperkirakan sementara dan sebagian lagi ini masih berada di kapal evakuasi untuk diberangkatkan menuju Surabaya, dan kedatangan mereka ini diperkirakan akan berlangsung pada hari ini, hari Senin, mulai dari sore hingga malam hari nanti begitu ya. Jadi saat ini kawan-kawan Basarnas sedang fokus begitu ya untuk melakukan evakuasi mendengar korban KMP Mutiara Santosa 2. Dan masih ada 2 penumpang yang belum terverifikasi, 2 dari 236 penumpang yang tercatat ya. Yang sudah terverifikasi masih 234 penumpang. Sementara 2 lainnya ini masih menunggu verifikasi dan masih dalam tahap pencarian.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Kami juga masih menantikan informasi mendengar dari kawan-kawan reporter ya. Dan siang hari ini nanti kami akan hadirkan update ya untuk informasi bersama dengan rekan reporter Faris Yarbu mendengar yang akan melaporkan begitu ya update terkini tentang KMP Mutiara Santosa 2 pendengar, yang saat ini dari 236 korban yang terverifikasi begitu ya, ini masih ada 234 yang terverifikasi, sehingga masih ada 2 yang belum terverifikasi ya, entah hilang atau gimana ya, ini hingga saat ini masih belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian. Dan nanti kita akan update bersama dengan reporter Faris Yarbu pendengar di siang hari ini. Sebelumnya kami informasikan bahwa kapal Mutiara Santosa 2 memang dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura. Kapal mengangkut 250 penumpang tersebut ya, ini berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, hendak menuju Makassar. Setiba di perairan Sumenep, kapal mengalami kondisi terbakar. Hasil komunikasi SROP dengan kapal Maratus Project 3 yang berada di sekitar lokasi KMP Mutiara Santosa, kondisi kapal hampir terbakar habis dan penumpang kapal berada di anjungan dan haluan. Sebagian bahkan sudah terjun ke laut dengan menggunakan life jacket begitu ya, demi menghindari kobaran api. Kapal Meratus Project 3 ini tidak dapat mendekat ke KMP Mutiara Santosa 2 karena membawa bahan bakar mudah terbakar. Dan proses evakuasi penumpang ini juga dilakukan kapal TB Hasnur 26 pendengar. Dan selain mengerahkan personel dari Pos SAR Sumenep, Kantor SAR Surabaya juga mengirimkan KN SAR 249 Permadi ke lokasi kejadian. Namun kapal tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 jam untuk mencapai titik kebakaran. Nah, seperti apa? Nanti kita akan update bersama dengan rekan Faris Yarbu pendengar yang siang hari ini begitu ya, akan memberikan informasinya ke ruang dengar Anda. Dan saat ini bahwa ada 5 korban penumpang kapal begitu ya, yang dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran kapal Mutiara Santosa di perairan Sumenep. Ini juga telah dievakuasi bersama dengan ambulan begitu ya. Dan informasi yang dihimpun bahwa ada 230 penumpang yang telah dievakuasi 8 kapal. Dari 230 penumpang itu sebanyak 225 selamat dan 5 orang lainnya meninggal dunia. Dengan informasi total ada 271 orang di kapal dengan 232 penumpang, 26 ABK Mutiara Santosa dan 13 ABK lainnya. Meratus Project 3, Meratus Pemantang Siantar, Prakarsa Mas, TB Hasnur 26, Transco Arafura, SC Aila 17, Icon Daniel, Selaras Emas, dan sementara itu Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Ambulans juga disiagakan sebagai antisipasi jika korban kebakaran kapal Mutiara Santosa ini dievakuasi ke Sumenep pendengar. Selain itu, di Pelabuhan Kalianget juga telah didirikan posko terpadu Polda Jatim dan Polresta Sumenep. Menurut keterangan Kapolres Sumenep, Kombespol Arik Indra Sentanu, bahwa selain di Pelabuhan Kalianget, posko terpadu juga ada di 3 rumah sakit di Sumenep, yakni RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, RSI Garam Kalianget, dan juga RSBHC. Sampai saat ini aparat kepolisian juga masih berjaga di Pelabuhan Kalianget mendengar, menunggu kedatangan kapal yang membawa korban kebakaran kapal. Kapal Mutiara Santosa ini berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, hendak menuju Makassar. Setiba di perairan Sumenep, tepatnya di perairan utara alur pelayaran nasional perairan Pulau Giliang, Kecamatan Dungkek, kapal ini tiba-tiba terbakar. Saat ini masih juga berlangsung verifikasi begitu ya untuk penumpang. Karena dari 236 yang terverifikasi, ini hingga saat ini masih 234 yang terverifikasi. Artinya masih ada 2 yang belum terverifikasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan update-nya bersama dengan rekan Faris Yarbu ya, sesaat lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan reporter Faris Yerbo yang akan melaporkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto tinjau posko penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
2: Laporan terkini.
1: Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Faris Yerbo. Faris, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Tanjung Perak yang menjadi posko penanganan penumpang KM Mutiara Sentosa yang terbakar di perairan Laut Jawa di sisi utara Kabupaten Sumeneb. Dan baru saja Gubernur Jawa Timur didampingi oleh Kapolda Jawa Timur meninjau posko tersebut dan melihat kondisi dari posko dan korban yang ada, di mana di siang hari ini baru saja masuk korban yang diangkut oleh KRI Nala 363 milik Koarmada 2 Surabaya. Dan korban sudah dievakuasi untuk melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum dan saat ini akan dibawa keluar ke tempat penginapan oleh pihak swasta dari pemilik kapal. Dan dapat kami laporkan, dalam kunjungan tersebut, Gubernur Kofifa mengatakan bahwa sementara untuk korban luka dari kecelakaan tersebut sudah dievakuasi di RSPHC untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun, ia menegaskan apabila ada yang harus dirujuk ke rumah sakit dalam Pemprov Jatim, maka semua biaya akan ditanggung oleh Pemprov Jatim. Dan Kofifa juga menyebut pihaknya akan memberikan santunan duka kepada keluarga korban yang berasal dari Jawa Timur. Dan dapat kami update dari data yang per hari ini, ada 234 korban yang sudah dievakuasi. Dari total tersebut, 229 korban di dalam keadaan selamat dan 5 korban lainnya dalam keadaan meninggal dunia. Meskipun sudah ditemukan 234 korban, namun proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, di mana data yang ada masih belum bisa dipastikan ada berapa, namun tim SAR masih terus melakukan pencarian dengan melakukan pengiriman kapal dari Surabaya dan melalui pantauan udara bantuan dari Polda Jatim maupun dari Koarmada 2 Surabaya. Dari Surabaya, Faris Yerbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Faris Yerbo dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar oleh rekan reporter Faris Yerbo ya di siang hari ini bahwa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto meninjau posko penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nanti kami akan hadirkan kembali update informasi terkini begitu ya ke ruang dengar Anda. Dan siang hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani di 19,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, bener juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Masih ditemani Dini Wardani siang hari ini, dan Dini mau menyapa ada Pak Hairul Huda yang ada di Lamongan ya di siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, turut duka cita atas korban kebakaran kapal. Semoga amal ibadah dan juga arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kebaikannya diterima Tuhan dan kehilafannya diampuni, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan sabar dan juga tabah menghadapinya. Baik, terima kasih Pak Hairul Huda. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian Dini juga mengajak Anda untuk update mendengar bersama dengan kawan reporter. Kalau tadi kita sudah bersama dengan kawan reporter Faris Yarbu begitu ya, yang update perkembangan terkini, dan saat ini kita sudah bersama dengan reporter Farida Kusnia yang akan melaporkan Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya ini menggelar seminar Cyberfest 2026 ya, atau 2026 hari ini. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama dengan Farida Kusnia.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya gelar seminar Cyberfest 2026. Kita sudah bersama dengan rekan Farida Kusnia. Farida, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, di mana hari ini terselenggara seminar Cyberfest 2026 dengan tema Melindungi, Mendeteksi, Pertahankan, Membentuk Ketangguhan dan Aman Guna Masa Depan Digital. Dan dalam seminar ini mendatangkan alumni informatika UHW Perbana sekaligus analis security dari ITSEC Indonesia, yaitu M. Zainuddin, dan juga ada manajer pre-sales dari Sangfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi. Untuk selengkapnya terkait seminar ini, di samping kanan saya ada dosen dari Prodi Informatika Fakultas Teknik dan Desain UHW Perbana Surabaya, Haryadi Yutanto. Selamat siang Pak Haryadi.
3: Selamat siang Mbak.
2: Pak Haryadi, untuk kegiatan hari ini ya Pak ya, apa sih Pak yang diharapkan bagi para peserta?
3: Oke, jadi harapan kami sebagai pihak penyelenggara, peserta itu mampu memahami tentang cyber security. Selain ada produk Sangfor ya, jadi bagaimana sekarang pola-pola serangan itu tidak hanya dengan pola-pola serangan konvensional.
2: Ya pendengar, demikian wawancara saya bersama dosen dari Prodi Informatika Fakultas Teknik dan Desain Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya, Haryadi Yutanto. Dan untuk kegiatan selanjutnya nanti akan dilakukan simulasi perlindungan dari ITSEC Indonesia maupun Sangfor Indonesia Security. Farida Usnia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Farida Kusnia dan selamat bertugas kembali. Dan nanti kita juga akan kembali update pendengar dengan beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan redaksi siang ini.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Pendengar, sebentar lagi ini kita akan menantikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya. Dan bagi Anda yang ingin ikut juga untuk melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara, saat ini pemerintah menyiapkan kuota sekitar 8.100 tiket. Wow, untuk masyarakat menghadiri upacara detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara, pendengar. Dan pemerintah ini juga akan menyediakan kuota masyarakat untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka pada sore harinya. Jadi siap-siap handphonenya dipegang. Kenapa? Karena sebagian masyarakat ini bisa memperoleh undangan melalui mekanisme war tiket begitu ya, yang saat ini sedang disiapkan pemerintah. Dan mekanisme serta jadwal pelaksanaan war tiket ya, ini akan diumumkan melalui informasi resmi pemerintah kemudian. Ditunggu ya. Jadi kalau yang pengen merasakan gimana sih rasanya bisa upacara di Istana Negara, nah ini Anda bisa mengikuti war ticket begitu ya, yang kuotanya disediakan 8.100 tiket, pendengar. Dan pemerintah juga menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers ya di kantor Kementerian Sekretariat Negara, dan dengan target kehadiran 8.100 peserta dipilih sebagai simbol peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro juga meminta masyarakat untuk menunggu informasi.

0: Informasi resmi mengenai tata cara pendaftaran yang segera diumumkan pemerintah. Kuota peserta bagi masyarakat bersifat terbatas sehingga pendaftaran harus mengikuti ketentuan resmi pemerintah. Dan pemerintah juga mengimbau bahwa masyarakat ini hanya mengikuti informasi pembukaan pendaftaran melalui kanal resmi pemerintah. Karena langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahan informasi mengenai pelaksanaan pendaftaran peserta upacara. Dan pada penyelenggaraan ini mendengar tahun lalu begitu ya, di tahun 2025 lalu, ini pendaftar peserta dilakukan melalui laman resmi Pandang Istana. Yang kalau tahun lalu ya, ini tahun lalu, tahun 2025, ini gelombang pertama dibuka pada tanggal 4 Agustus ya. Sedangkan gelombang kedua dibuka tanggal 7 Agustus. Nah kalau tahun ini belum, belum ya, sabar dulu begitu ya. Jadi pemerintah ini menegaskan bahwa jadwal pendaftaran penyelenggaraan tahun lalu atau 2025 ini tidak menjadi acuan pelaksanaan upacara tahun 2026 karena seluruh informasi resmi mengenai pendaftaran tahun 2026 akan diumumkan melalui kanal pemerintah. Jadi ada bedanya begitu ya sama tahun lalu. Jadi sabar kalau mau ikut war ticket ya. War ticket jadi bagian upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Istana Negara. Dan Presiden Prabowo Subianto ini di pastikan akan rayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta pendengar. Dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardintoro ya memastikan bahwa Presiden Prabowo akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Presiden Prabowo juga akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak istana juga akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara pendengar. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore hari. Tiket undangan untuk masyarakat ini ya, yang disediakan dengan sistem war ticket, yakni sebesar 8.100 undangan. Dan masyarakat bisa mendaftar secara daring atau online atau secara war ticket ya, yang nanti akan diumumkan pemerintah. Dan untuk mendapatkan tiketnya ini akan diaplikasikan skema war ticket. Selain itu pendengar, pemerintah juga akan menggelar pesta rakyat pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun ya, dengan berbagai acara yang salah satunya pesta rakyat akan berlangsung dari mulai sore hingga malam hari. Untuk itu, Wakil Menteri juga mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong meramaikan pesta rakyat mendengar. Dan pesta rakyat ini nantinya akan ada pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga aneka panggung hiburan dan juga beragam kuliner yang disajikan dalam pesta rakyat yang disiapkan sedikitnya ada 500 ribu porsi makanan gratis dan juga booth UMKM lokal. Gimana? Seru enggak? Seru ya, semoga aja kita bisa ini ya, bisa ikut war ticket bagi yang ingin untuk melaksanakan upacara di Istana Negara. Dan nanti kita akan update kembali informasinya ke ruang dengar Anda. Mendengar saat ini, kami sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya perkuat perlindungan dan pemberdayaan ojol perempuan.
1: Laporan terkini.
0: Kita update informasi bersama dengan reporter Ermina Jen. Ermina, silakan laporan Anda.
2: Ya, Dini dan juga pendengar, pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi pengemudi ojek online, khususnya perempuan, melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan hingga pendampingan usaha. Dan berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya, hingga saat ini jumlah pengemudi ojol di Surabaya mencapai 21 hingga 22 ribu orang. Sedangkan untuk pengemudi perempuan, ini terdata sebanyak 1.008 orang. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya Agus Hebi Juniantoro, perhatian pemerintah kota Surabaya diberikan kepada seluruh pengemudi ojek online. Menurut Agus Hebi, pekerjaan para pengemudi roda 2 ini memiliki resiko tinggi sehingga seluruh peserta ini diikutkan sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga mengatakan bahwa selain memberikan perlindungan sosial, pemerintah kota Surabaya membuka pelatihan keterampilan seperti menjahit bagi ojol perempuan agar memiliki sumber pendapatan dari rumah. Pemerintah kota Surabaya juga terus berupaya menyediakan bantuan berupa peralatan melalui kerjasama dengan Disperindak, Basnas maupun melalui program-program CSR yang menggandeng pihak swasta di kota Surabaya.
3: Memang ada dinas-dinas, termasuk di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, mereka untuk yang kelompok yang sirkadi itu maunya apa seperti itu, supaya tidak apa namanya ada tambahan di jalan, misalnya bekerja di jalan karena jalan itu berbahaya. Itu yang kita lakukan. Jadi kemarin ini juga kita lihat, jadi kita yang mana yang kita ambil, yang desil 1, desil 2 dulu. Kita kolaborasi dengan dinas-dinas, kita intervensi mereka.
2: Ya, sementara itu program yang disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya ini agar para ojol perempuan dapat mengurangi waktu bekerja di jalanan dan bisa memiliki tambahan penghasilan dari rumah. Diakui bahwa proses pemberdayaan ini membutuhkan waktu karena hasil pelatihan tidak langsung bisa meningkatkan pendapatan para peserta. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana membangun semangat berwirausaha mengingat penghasilan sebagai ojek online diperoleh setiap hari. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Ya baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ermina Jen, mendengar Pemkot Surabaya perkuat perlindungan dan juga pemberdayaan ojol perempuan. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani di siang hari ini dalam perjalanan Surabaya siang ini. Nanti kami akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Dan yang pasti mendengar, sesaat lagi nanti 13.30 kami ajak Anda untuk bergabung dalam program musik kita 100% Indonesia. Ada lagu apa aja sih? Nanti ya, nanti sabar, nanti akan Dini spill satu-satu.

Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari, ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul Anwar menjadi bukti bahwa ilmuwan Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi perkembangan teknologi dunia. Inovasi besar tidak selalu hadir di Silicon Valley. Kadang, ia juga lahir di tangan putra bangsa yang karya dan penelitiannya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Saat ini 13 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami hadirkan musik kita 100% Indonesia ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini, di antaranya ada Aichi Teru dari Zivilia, Andai dari Gigi, kemudian ada Kutabisa dari Slang, ada Tulus Langit Abu-abu ya. Kemudian ada Mahalini Melawan Restu, ada Tangga Hebat, kemudian Usai dari Indra Lesmana, ada Posesif dari Naif, ada Bidadari dari Padi, Marcel dan juga Relain, Jadi Milikku, kemudian ada Ari Lasso, Tulus. Yang oke, Ari Lasso judulnya Tulus ya. Ada Jazz dari Mata, kemudian ada Hadapi Berdua dari Tiara Andini, Cinta Palsu dari Gigi, kemudian Bukannya Aku Takut dari Mulan Jamila, Batas Senja Menceritakanmu, Dia dari Semi Simorangkir, Tuhan Maha Cinta dari Niji, kemudian ada Gary Gani dan juga Novia Bahmit, Tak Seindah Itu, Tak Secinta Itu ya, Tak Secinta Itu, sorry. Kemudian ada Lala Huta Tunggu Apa Lagi, ada Sal Priadi Foto Kita Blur, ada Kehadiran dari Bumerang, ada Nabila Maharani Yogyakarta, Pergi Untuk Kembali dari Elo, kemudian ada Dunia Boleh Tertawa dari Indra dan Titi DJ, kemudian ada Terkenang dari Club Project ya. Bisa Anda pilih di kesempatan siang hari ini, mendengar 0315345474 dan juga di 08133141992 ya. Jadi siang hari ini banyak yang bisa dipilih di musik kita 100% Indonesia.

Misteri lahir dari Ari Lasso dihadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Jadi udah gak di request lagi ya. Misteri lahir dari Ari Lasso di menit ke 19, lepas 10, 13 waktu Indonesia Barat ya. Sabar, nanti kalau 13.30 ya, baru akan Dini hadirkan musik kita 100% Indonesia. Kalau hari ini masih di menit ke-19, jadi belum Dini spill dulu apa aja ya. Musiknya tadi udah Dini spill, tapi untuk requestnya mesti nanti ya, sabar. Oke, pendengar, kita update dulu ya informasi di siang hari ini yang dibawakan oleh kawan redaksi pendengar. PT Pelindo Regional 3 membuka posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk melayani para korban kebakaran KM Mutiara Santosa 2. Posko tersebut disiapkan sebagai pusat informasi sekaligus memberikan layanan kesehatan, pendampingan, hingga membantu kebutuhan penumpang setelah dievakuasi. Regional Head Jawa PT Pelindo Regional 3 Purwanto Wahyu Widodo mengatakan bahwa posko dioperasikan bersama dengan sejumlah instansi di antaranya KSOP, Basarnas, Jasara Harja, dan RSPHC Pelabuhan. Menurutnya kolaborasi itu dilakukan agar penanganan korban bisa berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi. Selain layanan medis, Pelindo juga menyediakan tempat istirahat, ruang ibadah, kamar mandi, serta pendampingan bagi korban yang hendak melanjutkan perjalanan. Penumpang yang dinyatakan sehat akan dibantu untuk memperoleh kapal pengganti. Sedangkan korban yang memilih pulang ke daerah asal akan difasilitasi menuju terminal bis maupun stasiun kereta api tanpa dikenakan biaya.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda ada di program Musik Kita 100% Indonesia, tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu yang sudah Dini spill tadi ya, yang bisa Anda pilih di siang hari ini. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pasti Bu Istihara.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Bu Istihara, apa kabar?
2: Senangnya dalam aku yang nomor satu.
1: Noji ya.
2: Mbak, aku lagunya Naf, Mbak.
1: Naf ya. Naf, coba-coba yeah. Yang tadi di Nisfil Naif adanya.
2: Oh ya, Naif.
1: Naif ya.
2: Naif lain,
1: Mbak. Nah, lain dong.
2: Oh iya.
1: Baik.
2: Mati itu ta.
1: Benar.
2: Aku takut mati.
1: Jangan ibu. Nasi pecel masih enak, nasi penyetan masih enak gitu ya.
2: Belum cukup.
1: Benar, baik.
2: Salamnya ya, Mbak.
1: Iya, silakan ibu.
2: Salamnya buat Tumut, Bu Nana,
1: Bu okay.
2: Bunda Siti, Taslim, Bunda Siti.
1: Baik.
2: Bunda Mimi, Bunda Wila, Bunda Dewi, Tadinda, Bunda Nunu, Bunda Nurfatia, Mama Yu.
1: Oke. Okay.
2: Bunda Hatini, Bunda Tia, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumia, Mas okay. Ali, Bang Kumar, Pak Tua kemana, Pak Tua,
1: Yuma baik.
2: Pak Uki, terus itu Mbak, Pak Mulyono, terus Pak Toto sampai jumpa.
1: Baik.
2: Terus Bu Esther, Bu Yani Jaya, Mas Arsa Adawi, dan semuanya.
1: Baik. Terima kasih.
2: Mbak Dini,
1: NJ. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Bu Siharo. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Selamat tinggal kasih sampai kita.

0: biasa masa.
1: Oh gitu, asik. Jadi perginya tuh cari yang lain gitu ya. Oh bagus lah Bang Ali, masya Allah. Nanti kena bu dia nanti diciwol-ciwol lo ya. Baik, silakan Bang Ali mau dengerin lagu yang mana, yang dia atau yang lainnya?
0: Ini gak ada ya.
1: Apa tuh?
0: Rindu?
1: Ini. Sendiri?
0: Ini.
1: Dini gak ada.
0: Ada juga dia.
1: Hilang adanya dia gitu ya. Baik.
0: Dia aja.
1: Oh, jadi sekarang udah sama dia, gak sama aku lagi gitu. Baik. Mau yang masih apa Bang Ali?
0: Buat diri.
1: Oke.
0: Masih doa buat saya. Bumi, Bu Siti, Bu Isti.
1: Baik.
0: Bu Nana. Itu Bu Eterani.
1: Oke.
0: Nah, itu buat Ramli. Sampai itu Pak Ranti. Kali kita sih. Pak Ranti. Pak Ranti. Pak Utara, Pak Presi.
1: Oke.
0: Pak Awi, Pak Petriwan. Ini semuanya. Pak Andi. Kita semuanya buat Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali. Halo, selamat siang musik kita.
2: Ku ingin tahu, oh harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu, jadilah engkau milikku selalu.
1: Kok jadi dangdut gini lagunya?
2: Lagunya kan seperti itu. Bila ku mati.
1: Baik.
2: Masa dangdut? Aku bukan level dangdut.
1: Oh, bukan dangdut, ah. Baik.
2: Sama kan orang yang tadi.
1: Oh, kirain sama.
2: Bukan. Level ada orang patah. Dangdut.
1: Baik, oke, mau punya apa siapa, Bang Kobar?
2: Tapi lagunya bukan, itu sudah diminta Bu Istiaro.
1: Oke, yang mana terusan?
2: Hanya dari yang mata-mata.
1: Mata yang apa?
2: Mata itu, judulnya kan mata.
1: Hah? Judulnya mata?
2: Ada, judulnya mata ya. Dari tulisnya dari siapa tadi itu?
1: Ya. Coba baca. Dari mata, itu. Dari jazz, walah, Rek.
2: Dari mata
1: itu. Ya oke, okay. Mau punya siapa Bang Kobar? Yuk.
2: Makan siang gak dirimu biar nanti fokus.
1: Oke, okay.
2: Bang ya? Kobar pun barusan gak fokus. Baca harus kecakar pulang Mbak Dini.
1: Oke, okay. Dah aja.
2: Itulah karena gak fokus aku.
1: Oke, okay. Terima kasih.
2: Tunggu dulu.
1: Oh.
2: Ya, gak boleh turun aku.
1: Ya wis, durasi.
2: Gitu. Tadi orang tadi nggak pakai dorasi, kok nggak adil Mbak Dini, makasih.
1: Oke, tadi nggak pakai nyanyi Bang Kobar, gimana sih? Halo, selamat siang musik kita. Halo, musik kita, kok nggak ada suara ini Pak Ahmad Irwan? Halo, musik kita. Ya, Pak Ahmad Irwan kok nggak ada suaranya? Halo. Ya, coba kita angkat dulu Pak Ahmad Irwan, ini kok nggak ada suaranya ya? Ya, oke, mungkin nggak ngerti nih, kenapa nih Pak Ahmad Irwan nggak ada suaranya nih. Oke, selamat siang musik kita
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia dengan Bu Titi Damiati.
3: Dini, ya
1: Allah. Iyo.
3: Ayu banget deh.
1: Ya. Oh, alhamdulillah, terima kasih Bu, masya Allah, tabarakallah. Iya.
3: Lagunya Sila Seven ada.
1: Sila Seven yang Sepia adanya.
3: Iya.
1: Itu ya. Oke, mau punya siapa?
3: Lagunya untuk Bu Umi Yanti Kui, Agustina.
1: Oke. Okay.
3: Dua Biasaan, juga Mama Yu.
1: Oke. Okay.
3: Pak Putra, Pak Tua, Pak Mulyono di Tulungagung. Fadila juga buat Ti Ramli, Bu Mutiara, Mbak Tanti, Pak Wandi, Pak Jono Tamrin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Titi Damiati.
3: Paringi sehat
1: selalu. Amin, rabbal alamin.
3: Yang umur barokah wa rezeki yang melimpah luas.
1: Amin, rabbal alamin.
3: Karena tanggal 10.
1: Ya.
3: Ulang tahun ya.
1: Tanggal 10 bulan 10 dini Bu, enggak tanggal 10 bulan 9. Bu enggak tanggal 10 bulan 10.
3: udah tahu deh pokoknya.
1: Oh, gitu ya.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ibu Titi Damiati, sehat selalu, Ibu. Oke, Dini mau menyapa ada Bu Hartini di siang hari ini di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagu ya, Semi Si Morangkir yang dia. Selamat untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Bu Siti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Mus, Bu Isiharo, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Aneser, Bu Nana, Oma Yanti Queen, Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Halo, selamat siang musik kita. Ya, selamat siang musik kita. Halo, selamat siang musik kita. Iya. Oke, nggak ada suaranya ya Pak Wandi. Ini nggak ada suaranya Pak Wandi. Kalau pakai, berarti kalau di telepon pakai WhatsApp call nih kayaknya lagi belum bisa gitu ya di siang hari ini karena device-nya cuma satu. Jadi kalau ada telepon di WhatsApp call berarti telepon biasa nggak bisa begitu ya. Nah kalau di telepon biasa bisa, WhatsApp call-nya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa ya, sabar. Coba kita sapa, halo sama siang musik kita. Nah, kan lepas ya. Oke, baik kalau begitu ya. Mendengar, nanti kita akan update kembali beberapa informasi begitu ya. Karena kalau device-nya ini cuma satu, jadi kalau diangkat di telepon biasa itu nggak bisa. Kalau di telepon biasa nggak bisa, kalau di WhatsApp, WhatsApp-nya nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya, di telepon nggak bisa begitu ya. Baik, nanti kita akan update kembali ya. Di ini puterin dulu ada Naif, Posesif, dan juga ada Dia dari Semi Si Morangkir.

Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari, ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul Anwar menjadi bukti

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih di Musik Kita 100% Indonesia, dan Dini gak sendiri karena ada rekan Afif ya di studio Pro 1 RRI Surabaya. Jadi kita coba dulu untuk yang telepon di WhatsApp, semoga ini bisa diangkat gitu ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ciwol-Ciwol pasti Bu Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Berbaik ya?
1: Walafiat, luar biasa.
0: Oke, baik. Silakan, Bu Dian, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Baru pantau,
0: Hari ini ada yang belum terputar ya. Ada dari Mata, dari Jeng, Sepia, dari Salon Seven. Apa kabar dari Ivan Seventeen? Menghitung hari dari Melly Guslow. Ada Aisyah Teru dari Sivilia. Andai dari Gigi. Ada Kutabisa dari Selan.

0: Seng. Ada Tulus Langit Abu-abu, Mahalini Melawan Restu, Hebat Dari Tangga, ada Usai Indra Lesmana, Bidadari Dari Padi, Marcel dan Ralin, ada Jadi Milikku, Ari Lasso, Tulus, Hadapi Berdua Dari Tiara Andini, Bukannya Aku Takut Dari Mulan Jamila, ada Batas Senja Menceritakanmu, Tuhan Yang Maha Cinta Dari Niji, kemudian ada Gary Gani versus Novia Bahmit, Tak Secinta Itu, ada Lala Huta, Tunggu Apa Lagi, Sal Priadi, Foto Kita Blur, ada Kehadiran Dari Bumerang, Nabila Maharani, Yogyakarta, Pergi Untuk Kembali Dari Elo, Dunia Boleh Tertawa, Indra dan Titi DJ, ada Terkenang Dari Club Project. Mau yang mana?
1: Titi DJ aja.
0: Titi DJ aja ya. Oke, mau punya apa siapa? Oke, mau punya apa siapa? Kenapa tuh?
1: Bang Kobar tadi kenapa kok kayaknya marah?
0: Bang Kobar kan memang gak pernah gak marah. Kapan ya. Bang Kobar tidak marah?
1: Ya gitu Bang Kobar.
0: Oke. Baik, silakan Bu Dian mau punya apa siapa?
1: Oke, deh, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Kita bersatu.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Dini warganinya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Baik. Terima kasih.
1: Semoga berkah rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin. Amin.
1: Dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik.
1: Semoga berkah untuk menjalankan ibadah.
0: Amin. Amin. Baik.
1: Terima kasih yang kalau pulang hati-hati.
0: Siap, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Dian. Oke, Dini mau menyapa Pak Mariono yang ada di Tulungagung. Mau request Cintanya Aku, Tiara Andini. Tiara Andini ada yang Melawan Restu ya, Pak Mariono, gak apa-apa ya. Sama-sama Melawan Restu itu dari Mahalini ya. Kalau Tiara Andini tadi yang mana? Oh, Hadapi Berdua. Hadapi Berdua dari Tiara Andini ya, Pak Mariono. Salamnya untuk Pak Mulyono, Pak Toto, Bu Dian, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kadini Wardani selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan. Amin dan Mbak Alamin, terima kasih banyak ya. Oke, kita mau nyapa. Halo, selamat siang musik kita
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, halo Bu Selvi.
2: Ya, Mbak Dini selamat siang.
0: Selamat siang Bu Selvi.
2: Mbak Dini,
0: apa tuh?
2: Tolong saya minta.
0: Oke.
2: Okay. Indra Lesmana aja.
0: Indra Lesmana aja. Oke. Okay. Ya,
2: buat Bang Kobar.
0: Oke. Okay.
2: Bang Ali.
0: Oke. Okay.
2: Bu Nana. Bu Siti Pasuruan.
0: Oke. Okay.
2: Sudah mulai kenal saya.
0: Sudah mulai kenal ya. Sudah kenalan.
2: Ibu Dayati.
0: Iya. Siapa tuh?
2: Siti Dayati. Siapa?
0: Ibu Siti Rumia.
2: Siti Dayati juga.
0: Bu Siti Damiati, Titi Damiati.
2: Iya, benar. Oma, okay. Oma siapa tadi?
0: Oma Yanti.
2: Oma Yanti, Oma. Ibu apa? Bu Queen, Bu Queen tadi. Bu Ira.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Mbak Dini, untuk kru staff RRI, untuk semuanya pendengar.
0: Baik.
2: Yang lagi mendengarkan sekarang ini.
0: Iya.
2: Selamat persahabatan.
0: Oke, okay, selamat persahabatan. Baik.
2: Pria udara.
0: Siap.
2: Ya, Indra Lesmana ya?
0: Iya, Ibu, terima ditunggu kasih. Ya. Baik, terima siang. Kasih. Selamat siang. Oke, kemudian Dini juga mau menyapa ada Pak Khairul Huda yang ada di Lamongan ya. Siang hari ini kita coba baca WhatsApp-nya ya. Selamat siang Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai. Mau request lagu apa aja yang belum terputar ya? Lagunya aku persembahkan untuk Cali, Mas Pablo, Pak Wandi, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Rofik, Bu Rofik jadinya, Pak Rofik dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu, cakep. Melaku-melaku nang benowo, cakep. Bertemu Mbak Dewi Anora, ketemu calon morotuo, hati mereka jadi gembira. Aduh, baik. Terima kasih Pak Ruda, sehat selalu. Halo, selamat siang musik kita.
3: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: kita
0: Ibu
3: Ibu Utri.
0: Ibu Utri, masya Allah. Apa kabar Ibu Utri?
3: Alhamdulillah, saya bersama keluarga selalu sehat. Mas Resi sehat ya bersama keluarga.
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Dini Wardani Ibu Utri.
3: Oh, Mbak Dini ya, Mbak.
0: Iya.
3: Dini Wardani. Aduh, lupa nama jadinya.
0: Baik, silakan Bu Utri. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
3: Ada lagu apa Mbak Dini?
0: Yang belum terputar ada Apa Kabar dari Ivan Seventeen, Menghitung Hari dari Melly Goeslaw, Aisyah Teru Zivilla.
3: Apa kabar?
0: Baik. Mbak Dini. Baik, terima kasih Putri. Monggo silahkan, mau menyapa siapa?
3: Jadi menyapa untuk Oma Yanti ya. Semoga Oma Yanti selalu sehat.
0: Amin.
3: Dan juga Ibu Wati Ramli juga sehat. Serta Ibu Titi Damayanti ya. Damayanti semuanya sehat juga. Dan juga untuk semuanya Mbak ini dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap,
3: dan
0: Ibu.
3: Pendengar setia RRI Surabaya. Di mana saja berada, semuanya selalu sehat bersama keluarganya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Putri. Sehat selalu bersama dengan keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Persatu RRI Surabaya. Oke, Dini mau menyapa Bu Siti Rumia. Halo Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Mereka selagunya Silaun 7. Salamnya untuk Bu Hartini, Bu Siti, Bu Istiharo, Oma Yanti Queen, Bu Nana, Bu Dewi, Bu Musdiati Wibowo. Dan untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih sehat selalu. Salamnya untuk semuanya aja. Baik, terima kasih Bu Siti Rumia. Oke, mendengar, ini udah di setting sama ini ya Mas Afif Ramadan ya, barangkali Anda ingin bergabung di telepon 081334-9992 boleh ya. Kita sudah mencoba untuk mengangkat ya di siang hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat siang. Kita coba menyapa dulu begitu ya. Iya, halo, tuh enggak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya, tetap masih belum ada suaranya ya, masih dibetulin sama Mas Afif ya di siang hari ini. Langsung aja dinumputerin ya, ada dari Mata, dari Jels, dan juga ada Sepia dari Silaun 7. Tapi sebelumnya nanti ada cek fakta ya tiap siang hari ini tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama Nita Sylvia.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia siang hari ini. Dini tadi lupa, Ibu Selfie tadi request apa ya? Kok jadi lupa sih? Oke, ada Ibu Musdiati Wibowo. Halo, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Slang aja Mbak Dini. Keras Naifnya tadi udah diputar. Baik, terima kasih Ibu Musdiati Wibowo begitu ya. Salamnya untuk Ibu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Nana, Bu Ani Aster, Oma Yanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu Musdiati Wibowo. Halo, selamat siang Musik Kita
2: 100%
1: Indonesia Pak Giman.
2: Liru Mbak.
1: Oh bukan, siapa tuh?
2: Abawi.
1: Oh Abah Awi, mirip suaranya sama Pak Giman. Abah Awi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat
1: ya Abah ya. Baik, silakan Abah Awi siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Baru mantau apa yang belum?
1: Baru mantau ya. Hari ini yang belum terputar ya, ada Usai dari Indra Lesmana, Menghitung Hari dari Melly Goeslaw. Kemudian
2: Indra Lesmana
1: aja ya. Oke, okay. Mau punya siapa?
2: Untuk Abah Ali.
1: Oke. Oke. Oke.
2: Dan lain-lain.
1: Oke, terima kasih Abah Awi. Baik, matur nuwun, sehat selalu Abah Awi. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti.
3: Maaf, saya buru-buru. Tadi Bu Selfie requestnya Indra Lesmana, tapi nggak tahu judulnya apa.
1: Oh baik, Usai. Iya, terima kasih Oma Yanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Oma Yanti Queen. Terima kasih banyak, Oma. Sehat selalu, Oma. Iya, ditunggu ya Indra Lesmana yang Usai sama Nadi yang direka sama Abawi ya. Terima kasih Oma Yanti udah diingatkan. Soalnya kok catatannya hilang karena tadi masih betulin komputer gitu ya. Oke, kita coba ke Bu Nana siang hari ini. Oke, nah ini ada ini bagiannya Mas Afif lagi ya. Gak bisa diputar. Oke, kita ke Bu Nana coba.
4: Musik Kita okay, 100% baik. Indonesia. Mm-hmm. Saya requestnya Melly Goeslaw.
1: Melly Goeslaw,
4: kalau
1: okay.
4: Bisa plus mahal ini.
1: Okay.
4: Salam sehat, semangat yeah. Ya Ibu Selvi.
1: Mm-hmm.
4: Terus Bu Istihara, Bu Titi Damayanti, mm-hmm. Mbak Dian, Mbak Rika Herlin, Bu Dewi, Mama okay. Yu,
1: mm-hmm.
4: Bu Sit Pasuruan, Bu Siti Rumia,
1: okay.
4: Terus Bang Koba, uh-huh. Bu Musdiati, Bu Hartini, Mas Ali Gio, mm-hmm. Sakti,
1: baik.
4: Mas Asa Aba Awi,
1: okay.
4: Pak Kennedy, Pak Idris, Pak Tua, mm-hmm. Terus Cak Drosor, mm-hmm. Cak Afif, mm-hmm. Terus Mas Pak Freddy dan istri,
1: mm-hmm.
4: Bu Wati Ramli, Bu Mimi,
1: mm-hmm.
4: Bu Wira, mm-hmm. Oma Yanti,
1: mm-hmm.
4: semangat semua ya.
1: Baik.
4: Dan selalu sehat buat Mbak Dini Wardani.
1: Okay.
4: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bu Nana yang juga bergabung ya di siang hari ini. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo.
5: Selamat siang Musik Kita.
1: Pasti Bu Mimi.
5: Assalamualaikum Lause.
1: Waalaikumsalam Bu Mimi. Apa kabar Bu Mimi?
5: Alhamdulillah luar biasa, tambah seger.
1: Iya, alhamdulillah, tambah bundar enggak?
5: Lause sehat.
1: Sehat Bu Mimi, sehat.
5: Alhamdulillah sehat, tambah bundar Lause.
1: Tambah bundar ya, orang bahagia susah kurusnya soalnya ya. Baik, silakan Bu Mimi. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
5: Seminya ada ya tadi.
1: Seminya udah keputer.
5: Keputer.
1: Iya.
5: Yang belum keputer apa loh?
1: Yang belum keputer ada Mahal Ini Melawan Restu, Aisyi Teru Zivilia, Andai dari Gigi, Langit Abu-abu dari Tulus, Hebat dari Tangga, Ada Bidadari dari Padi, Marcel dan Ralin, Jani Milikku, Ari Lasso Tulus, ada Cinta Palsu dari Gigi, Bukannya Aku Takut, Mulan Jamila, Batas Senja Menceritakanmu, Tuhan Maha Cinta dari Niji.
5: Tulus.
1: Tulus. Tulus yang langit abu-abu?
5: Iya.
1: Baik, mau mi apa siapa Ibu?
5: Makasih yang miss call.
1: Yang miss call pasti Bang Ali. Kok sok tahu gini? Oke.
5: Bang Ali, ada yang Bang Ali yang drosor ya, biasanya ya.
1: Oh, baik.
5: Ya, Bu Hartini, Bu Nana, Dinda, Mbak Tanti,
1: okay.
5: Bu Elizabeth, dan semuanya yang lagi mantau.
1: Baik.
5: Buat Lause, semoga diparingi sehat.
1: Amin.
5: Baik. Makasih nanti kalau pulang.
1: Tidri J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mimi. Ada Bu Elizabeth juga ya yang bergabung di siang hari ini, yang mau request lagu Daun Kering ya. Daun Kering yang mana Bu Elizabeth? Dini gak tahu nih, Daun Kering gak ada deh kayaknya. Tadi Dini gak baca ada Daun Kering ya. Oke, langsung aja Dini puterin Dunia Boleh Tertawa dari Indra dan juga Titi DJ di request Bu Dian. Dan kemudian ada Hadapi Berdua dari Tiara Andini yang di request sama Pak Mariono yang ada di Tulungagung.

0: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya.
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia dan masih ada 5 lagu yang belum terputar di siang hari ini ya. Saat ini menit ke-23 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang dengan
2: Hendra Lesmana. Salam kenal, Mbak.
1: Oke, okay, Pak Hendra.
2: Baru pertama on air.
1: Oh, baik. Oke. Okay. Dengan Dini Wardani, Mas Hendra.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Dini ya.
1: Iya, benar.
2: Ya, ini yang belum diputar lagu apa ya?
1: Yang belum terputar di siang hari ini masih banyak ya. Ada Andai dari Gigi, Aisy Teru dari Sivilia, ada Hebat dari Tangga, ada Padi Bidadari, Marcel Ralin, Jadi Milikku begitu ya. Kemudian ada Ari Lasso Tulus, ada Cinta Palsu dari Gigi, Bukannya Aku Takut Mulan Jamila, Batas Senja Menceritakanmu, Tuhan Maha Cinta dari Niji, kemudian Gary Gani dan juga Novia Badim, Tak Secinta Itu, Lala Huta Tunggu Apa Lagi, Sal Priadi Foto Kita Blur, Kehadiran dari Bumerang, ada Nabila Maharani Yogyakarta, kemudian ada Pergi Untuk Kembali, Elo, ada Terkenang Club Project.
2: Ari Lasso aja, Tulus.
1: Dari Ari Lasso aja Tulus. Oke, okay, yeah. Mau menyapa siapa Mas Hendra?
2: Terima kasih, salam semuanya, salam kenal. Sama penyiarnya juga, salam para pendengarnya.
1: Oke, okay, baik.
2: Salam kenal dari Hendra Lesmana.
1: Baik, terima kasih Mas Hendra Lesmana. Sama siang, sehat selalu. Oke, okay, langsung aja Dini puterin dulu ya. Ada Apa Kabar dari Ivan Seventeen yang direquest Ibu Utri. Kemudian ada Aku Tak Bisa dari Slang ya, yang direquest Ibu Musdiati Wibowo siang hari ini.

0: motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
2: Masih di Musik Kita 100% Indonesia dan masih ditemani Dini Wardani. Siang hari ini pendengar masih ada 5 yang belum terputar ya. Sabar, bentar lagi Dini putar satu-satu. Jadi biar Dini gak punya utang di Musik Kita 100% Indonesia. Ada Indra Lesmana, Usai. Kemudian ada Menghitung Hari dari Melly Guslau.

0: Din, kok kamu bagi tugasnya gak rata sih? Yang berat malah dikerjakan sama Rudy terus.
1: Iya ya, aku gak kepikiran.
0: Kalau kerja bareng, semua itu punya hak dan tanggung jawab yang sama loh.
1: Kadang, aku lebih sering meminta tolong ke orang yang memang rajin.
0: Itu boleh, tapi jangan sampai jadi pilih kasih. Yang rajin, ya jangan terus dibebani. Karena yang lain itu juga perlu loh belajar bertanggung jawab.
1: Benar juga ya, berlaku adil itu ternyata bukan berarti semua harus sama persis.
0: Iya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat.
1: Aku paham sekarang, mulai besok pembagian tugasnya kita atur sama-sama.
0: Nah, setuju tuh. Karena saat kita berlaku adil, orang lain juga akan merasa dihargai.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Mas, ini Musik Kita 100% Indonesia dan waktu ini tinggal 10 menit lagi begitu ya, yang pada kesempatan hari ini belum terputar lagu-lagu yang di request. Ada dua, Mahal Ini, Melawan Restu, dan juga ada Ari Lasso, Tulus ya. Sabar dulu ya, kita sabar dulu. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Keren-keren, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Ketulun, Pak, kepegelen tanda kali malam.
0: Baik, pagi. Silakan.
1: Lagunya tinggal apa?
0: Ini yang belum terputar, masih ada dua ya. Ada Mahal Ini, Melawan Restu, Ari Lasso, Tulus, ada Aisyi Teru, Zivilia, Gigi, Andai, kemudian Padi, Bidadari, Marcel, dan Rally.
1: Bukan, Pak.
0: Apa tuh?
1: Bidadari.
0: Bidadari ya, oke.
1: Okay, karena seorang penyiar siang hari ini, seorang bidadari yang cantik dari PPLG. Bener, toh?
0: Baik, Mamul. Oke, Mamul apa siapa, Mamul?
1: Jauh, ngelem, kayak leka bapaknya gewing ini.
0: Oh, gitu, ta? Masya Allah, tabarakallah.
1: Sangat tenang.
0: Anji, baik, Mamul. Mamul apa siapa siang ini?
1: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Dini.
0: Iya.
1: Mohon maaf, itu hanya sendaguru aja.
0: Siap, Mamul.
1: Kalau imun kuat, insya Allah sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak Mulyono, sehat selalu ya. Oke, karena saat ini 14.48 menit waktu Indonesia Barat dan masih ada 3 yang belum terputar ya. Dini akan hadirkan Mahal Ini, Melawan Restu, kemudian ada Ari Lasso, Tulus.

Pendengar, sekarang saat ini 14:57 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini, musik kita 100% Indonesia. Anda akan ditemani oleh rekan Fresh Doktora dalam perjalanan Surabaya sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dan sampai jumpa di esok hari ya, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020. 26.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Hidup dan ujian tidak ubahnya seperti dua sisi mata uang. Kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Dalam hidup, tiadalah terlepas untuk diuji. Bagaimana membuat ujian itu tidak menjadi masalah dalam kehidupan? Kepada Yang Maha Kuasalah, kita selalu memohon, semoga kita diberikan ketabahan dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora, kembali hadir menyapa Anda di kesempatan kali ini. Kami akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana perbincangan kita dalam program Beranda Asta Cita. Hari ini kami akan mengetengahkan mengenai satu topik, yaitu dari keterbatasan menjadi keahlian, bersama dengan Ibu Yeni Darmawanti SE. Beliau adalah UMKM Sahabat Gempita. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak.
1: Baik, terima kasih sudah hadir kesempatan kali ini. Kita akan ngobrol dari keterbatasan menjadi keahlian, begitu ya Bu ya.
2: Betul. Nah,
1: mungkin bisa dijelaskan lebih luas keterbatasan yang dimaksud dalam topik kita kali ini yang seperti apa sih Bu? Mungkin bisa disampaikan kepada para pendengar begitu.
2: Baik. Assalamualaikum, selamat sore semua pemirsa. Terus alhamdulillah hari ini bisa datang di RRI Surabaya. Terima kasih untuk kesempatannya diberikan untuk Sahabat Gempita. Dan Sahabat Gempita mungkin saya kenalkan sedikit nggih tentang Sahabat Gempita. Sahabat Gempita Suara Semesta. Jadi Gema Pita Suara, yang mana semua suara dari yang terkecil pun kita upayakan untuk didengar dari anak-anak istimewa yang ada di komunitas kami, di mana kami mengakomodir dari orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Ini kita mencari apa yang menjadi kelebihannya, bukan kekurangannya di situ. Semacam nih, beberapa dari disabilitas yang ada di tempat kami itu ada yang tunanetra, turun tunadaksa, atau mereka yang autism ataupun Down syndrome. Kita buat sebuah karya-karya kecil mereka yang alhamdulillah hari ini, kemarin pun kita juga berkesempatan untuk mengikuti hari peringatan koperasi di Pamekasan, begitu. Jadi anak-anak ini kita latih untuk membuat handcraft.
1: Oke, baik. Jadi Sahabat Gempita ini adalah UMKM yang mewadahi, begitu Ibu ya, teman-teman disabilitas untuk berkarya, begitu.
2: Betul.
1: Ya Bu ya. Oke, baik. Dan itu semua karya ya.
2: Betul.
1: Yang ditampung, begitu ya.
2: Betul.
1: Jadi nggak cuma mungkin produknya itu beragam begitu ya.
2: Beragam, ya. Dari handcraft, kebetulan kami ini dapat dari bantuan dari pabrik di Sidoarjo untuk handuk, yang mana handuknya ini reject. Tapi itu sebanyak 50 kilo setiap bulan. Jadi bagaimana kita mengolah kan pastinya ya, jangan sampai cuma ditaruh aja terus nggak diapa-apain. Di sini padat karyanya, jadi anak-anak ini bisa menggunting terus untuk yang tidak sesuai presisi kan pasti handuknya nggak presisi ya. Nah itu kita atur, kita tata supaya menjadi lebih cantik. Hari ini kebetulan saya juga membawa ini handuknya, jadi ini hand towelnya. Terus jumper oven, kita juga ada hand towelnya seperti ini. Nah ini karena warnanya putih, untuk yang beberapa yang agak kotor maka kita lapisi dengan kain, jadi supaya mereka ini lebih terlihat eye catching gitu ya. Lalu dijahit. Nah anak-anak cukup mudah, tinggal menyesuaikan mapnya aja, digunting lalu ditambah dengan hiasan-hiasan seperti itu. Akhirnya lebih memberikan nilai jual yang lebih tinggi. Begitu.
1: Baik. Jadi fokusnya saat ini untuk handcraft begitu ya Bu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Jadi masih handcraft, nanti ke depan juga bisa berkembang lebih banyak lagi begitu ya.
2: Saya betul-betul menginginkan itu bisa sebagai sebuah wadah ya, terutama untuk keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, untuk kita bisa membuat batik, membatik gitu ya yang besar, tapi pastinya butuh tempat yang cukup luas. Itu yang kami belum punya, jadi sementara kita masih yang kecil-kecil dulu. Ini nanti kita juga berikan kok untuk RRI. Nah ini hadiah.
1: Keren banget, itu juga bikin sendiri gitu ya Bu.
2: Betul,
1: ya?
2: Kalau untuk yang meronce seperti ini kan mudah ya, karena ini dari anak-anak autism biasanya. Mereka ini Untuk hasil ronceannya biasanya mereka perfeksionis banget, jadi kalau sudah putih coklat gitu,
1: warna yang senada begitu.
2: Betul. Nah, kita berikan tema hari ini adalah star love. Ini ada starnya, ini bentuknya love.
1: Oke, baik.
2: Seperti
1: biasa.
2: Itu. Jadi kita buatkan tema macam-macam supaya kembali menjadi nilai seni yang lebih tinggi. Gitu.
1: Baik. Kemudian kalau teman-teman yang ada di Sahabat Gempita begitu ya, Bu ya, cukup banyakkah begitu yang memang turut serta begitu untuk membuat handcraft ini, Bu?
2: Cukup banyak. Sebetulnya kalau di satu grup itu kita hampir 600. Tetapi karena kembali lagi tempatnya kita itu kecil, Bu. Yeah. Jadi saat ini hanya 10% aja yang ada berkegiatan bersama kami. Baru sekitar 60. Mungkin kalau nanti kita punya tempat yang lebih luas, kita bisa punya workshop ya, kepinginannya.
1: Tapi ini gak sih, Bu? Apakah memang dari sekian banyaknya teman-teman disabilitas yang ada begitu ya, yang juga ingin berkesempatan, pasti mereka kan ya, untuk bisa diberikan kesempatan untuk bisa menambah ilmu, menambah soft skill begitu ya. Semacam workshopnya itu keliling dan mereka ini di drop begitu ya bahan-bahannya, kemudian dikerjakan di rumah masing-masing begitu. Tidak memungkinkankah hal yang demikian begitu, Ibu?
2: Di rumah masing-masing ada, di tempat kami juga ada. Lalu beberapa juga kami titipkan ke beberapa perusahaan, kantor, misalkan ke dinas koperasi, ke dinas kantor pajak, seperti itu. Sistem B2B seperti itu, kita juga ada di Gadisku, di Galeri Disabilitas Jemur Sari di situ. Dan alhamdulillah kita juga tergabung dalam koperasi Difabel Jawa Timur Sejahtera, Kodiva Jawara. Nah, di situ semua UMKM disabilitas bisa berkumpul dan nanti dibantu untuk penjualan baik online ataupun offline. Gitu. Jadi kita punya wadah juga untuk bisa lebih mengembangkan dari teman-teman semua yang punya karya. Sebetulnya ada juga karya dari Vincent Autism, kita juga ada. Cuma karena bahwanya cukup susah besar lukisannya, jadi kita gak bawa. Jadi lukisan anak-anak pun juga cukup banyak. Begitu.
1: Baik. Ibu, untuk pemasaran begitu ya, karena tadi yang disampaikan ada Gadisku yang kemudian menjadi wadah juga untuk menjadi salah satu tempat untuk memasarkan hasil-hasil karya-karya dari teman-teman di Sahabat Gempita. Tapi selain itu, Ibu, apakah memang bekerja sama dengan misalnya nih karena kan ini kan hand towel begitu ya, kadang-kadang beberapa hotel yang ada itu kan juga memerlukan begitu ya, Bu ya. Kemudian juga beberapa restoran mungkin memang sudah ada kerjasama untuk dijual ke sana begitu ya.
2: Saya sudah coba, waktu itu kita coba ke Mercure, Aston, terus juga Swiss Bell. Mereka berminat, tapi kalau misalkan harus diambil sendiri oleh hotel belum bisa, karena kan itu sebagai core bisnis dari sebuah perusahaan besar, jadi ya harusnya langsung dari pusat kan. Kalau misalkan sebuah produknya diambil misalkan untuk kitchennya, berarti kan itu satu set semuanya dalam jumlah sangat besar banget. Nah, mungkin pemenuhan kita saat ini untuk 50 kilo itu kurang lebih jadinya sekitar 300. Mungkin harus butuh lebih besar lagi ya kalau nantinya
1: jaringan hotel.
2: Iya, kalau jaringan gitu hotel ya. Nah, itu jadi yang mungkin sementara yang diambil itu, kemarin kita dapat pesanan dari Ibu Sri Untari Bisowarsono, kebetulan beliau ketua DPRD Komisi E Jawa Timur, itu untuk acara mantenan putrinya di sini. Itu kita dapat pesanan 100. 100 piece. Jadi mungkin masih kisaran 100 sampai 300 ya kita mampunya gitu, Bu.
1: Oke, baik. Jadi karena terpaut juga dengan yang namanya bahan, kemudian juga dalam proses produksi juga begitu ya. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengarah ke sana. Tapi kalau untuk kedepannya pasti kan ada ya, Bu ya, keinginan untuk bisa merambah ke beberapa jaringan hotel dan restoran begitu ya, untuk
2: ingin sekali pastinya ya. Kalau mungkin dari pihak hotel ataupun juga mungkin ya apa MBG gitu kali pastinya.
1: Oh, oke, baik. Kan jadi butuh jempol tangan ya, Bu ya. Yang harus digunakan untuk memasak ya biar higienis begitu ya. Oke, baik. Ibu, teman-teman yang ada di Sahabat Gempita begitu ya, teman-teman disabilitas yang punya karya begitu. Mm-hmm. Mereka ini apakah memang didampingi khusus begitu dalam hal pelatihannya begitu, atau memang mereka yang datang ke Sahabat Gempita ini memang sudah bisa begitu ya, sudah punya soft skill sendiri dalam hal meracik, meramu, kemudian meronce dan lain sebagainya.
2: Belum, semuanya dari dasar. Jadi kita memang betul-betul memberikan pembinaan totally ke mereka. Itu kenapa saya juga punya rumah belajar dan terapi, dalam arti sebelum mereka masuk ke kelas vokasi untuk diberikan kegiatan kemandirian, itu handcraft ataupun menari tradisional ataupun mengaji seperti itu, mereka pasti harus melalui terapi dulu. Nah, dengan terapi itu kita harapkan motorik-motorik dasar mereka itu bisa lebih baik nantinya. Jadi meronce itu sebetulnya kegiatan motorik dasar kan. Jadi di situ kita terus latih bagaimana anak-anak bisa lebih terampil dan tenang dengan meronce itu. Begitu. Jadi kita buat dari dasar, Bu, kita benar-benar manage teman-teman dari yang belum sampai akhirnya punya kemampuan di situ.
1: Oke, baik. Jadi mereka yang tadinya masuk ke Sahabat Gempita ingin bergabung itu kemampuan dasarnya masih sama begitu ya, Bu.
2: Betul.
1: Ya. Tapi kemudian diberikan pelatihan, kemudian juga mencoba akhirnya mampu begitu ya, menghasilkan karya seni yang indah begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Karena putra saya sendiri ketiganya istimewa, Bu. Baik. Jadi putra saya nomor 1 autism, yang nomor 2 disleksia ringan. Alhamdulillah sekarang sudah di pondok pesantren. Baik. Hafiz Quran. Nah, yang ketiga Down syndrome. Okay. Karena ketiganya berkebutuhan khusus, saya terpanggil untuk bisa memberikan sebuah wadah. Minimal tadinya untuk anak saya, tapi ternyata teman-temannya pun juga bisa mendapatkan manfaat. Itu rasanya sebuah kepuasan tersendiri ya buat saya, begitu.
1: Baik, luar biasa. Jadi terpanggil begitu ya, Bu ya, untuk bisa menciptakan sebuah wadah yang memang bisa membuat teman-teman disabilitas ini punya karya yang luar biasa begitu ya.
2: Betul, betul. Gitu.
1: Baik, Ibu, kalau misalnya di Sahabat Gempita ini apakah juga turut serta dalam misalnya kan
2: bahasa?
1: Kalau ya betul kan dinas-dinas itu kan juga banyak ya, Bu ya, mengadakan. Ya kan. Kemudian di kelurahan itu kadang-kadang juga ada basar yang memang bisa diikuti. Turut serta juga ya, Bu ya.
2: Iya, kami juga mengikuti beberapa basar-basar yang diadakan oleh Dinas Koperasi. Tempo hari itu tahun lalu untuk Ramadan itu kita full juga untuk basar-basarnya ya, pas waktu Ramadan kemarin. Kita juga sempat diundang oleh ILUNI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia, untuk basar bersama dengan mereka begitu. Dan saya melihat dari kegiatan ILUNI yang paling memberikan dampak untuk kami. Kami puas sekali saya melihat mereka betul-betul profesional untuk memberikan impact ke peserta gitu. Ya, saya berharap dengan bazar-bazar yang diadakan itu tidak sekedar kita diberikan stand saja ya. Karena kebanyakan terjadi yang terjadi seringkali begitu, Bu. Jadi hanya diberi stand tapi pembelinya tidak didatangkan.
1: Oh, baik.
2: Jadi kita itu kayak seperti jaga nyamuk aja ya.
1: Oke, baik.
2: Ini kalau cuma hanya sekedar kita dipajang aja, ini kan anak-anak disabilitas yang nggak mungkin juga punya waktu yang cukup kuat untuk bertahan lama jaga gitu ya. Jadi ya tolonglah kalau misalkan mengadakan sebuah bazar memang untuk UMKM disabilitas, itu juga harus dipastikan ada pembelinya, jangan cuma sekedar kita hanya untuk di display aja gitu ya,
1: buat ngeramein gitu.
2: Nah, begitu harus ada MOU rasanya ya.
1: Baik. Ibu, awal pertama kali merintis Sahabat Gempita begitu ya, ada banyak kendala gak sih Bu yang dihadapi?
2: Sangat-sangat besar. Saya sebetulnya sudah berkegiatan dengan OPDIS, Organisasi Penyandang Disabilitas, dari usia putra saya 2,5 tahun, 3 tahun. Waktu itu hanya untuk anak-anak Down Syndrome. Tapi karena kakak-kakaknya itu berbeda diagnosa, kan tidak bisa masuk. Akhirnya saya coba untuk berkegiatanlah dengan OPDIS Autism. Ternyata saya kecapean. Kecapean karena harus satu mana yang di kegiatan khusus Down Syndrome, satu mana yang kegiatan khusus autism. Akhirnya saya berpikir bahwa sepertinya ide saya ini terlalu banyak yang gak tertampung di dalam sebuah OPDIS yang saya ikuti. Kayaknya saya harus membuat sendiri supaya apa yang saya create ini benar-benar bisa berjalan sebagaimana apa yang saya inginkan. Akhirnya saya membuat beberapa kegiatan, awalnya hanya vokasi. Hanya vokasi selama 5 tahun tuh hanya full vokasi saja. Yang terjadi, putra saya yang nomor 1 itu langsung downgrade. Jadi dia itu regress. Dari yang tadinya autism aja menjadi penyertanya autoimun lupus SLE major. Dalam waktu 1 tahun saya harus keluar masuk rumah sakit, dan 7 bulan akhirnya dinyatakan lupus. Anak saya harus opname di RSUD Sutomo. 7 bulan itu setiap bulannya itu harus suntik methylprednisolone yang masuk infus seperti itu. Alhamdulillah tertolong. Kalau seandainya nggak tertolong, saya juga nggak tahu harus bagaimana. Nah, disitulah perjalanan saya. Akhirnya setelah saya khusus vokasi, mengubah menjadi tambahan terapi. Tetapi dalam perjalanannya ternyata tidak ada nih donatur yang masuk. Pusing lagi ya, gimana ini caranya. Maka yang saya harus lakukan adalah saya membuat sebuah kreasi, hasil karya untuk bisa dijual, supaya itu bisa menutup segala kebutuhan-kebutuhan dari operasional kegiatan. Maka saya melakukan hal ini mulai dari satu basar ke basar ke basar. Dan alhamdulillah kemarin juga diundang untuk mengikuti acara di perayaan hari operasi di Pamekasan, begitu Bu. Jadi baik, perjalanannya seperti itu.
1: Cukup panjang begitu ya Bu ya.
2: Betul, betul.
1: Ada suka dukanya begitu ya untuk merintis Sahabat Gempita ini begitu ya.
2: Ada hal yang betul-betul terjadi kepada diri saya dan keluarga saya, sehingga saya punya banyak hal yang ingin saya wujudkan karena saya mengalami gitu.
1: Ya, baik. Itulah yang kemudian melecut semangat begitu ya Bu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya. Hari ini, topik hari ini berkaitan dengan satu hal begitu, yaitu dari keterbatasan menjadi keahlian begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yeni di awal bahwa UMKM Sahabat Gempita ini adalah wadah di mana UMKM ini yang kemudian membawahi produk-produk dari teman-teman disabilitas begitu ya. Saat ini fokusnya memang handcraft begitu ya Bu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada atau punya produk-produk lain yang pula yang juga bisa diciptakan begitu ya. Di hasil-hasil karya yang nantinya bisa dipamerkan begitu, karena sejauh ini masih seputar apa ini namanya?
2: Handuk
1: yeah, begitu ya, kemudian jumper ya. Yeah. Kemudian roncian tasbih. Begitu ya. Ada juga yang melukis ya Bu ya. Jadi gitu, baru beberapa saja begitu ya. Bisa jadi nanti kalau misalnya yang lagi ngetren, lagi ini banget happening itu kan bikin aromaterapi dari lilin, betul ya.
2: Sudah
1: Bu,
2: pernah
1: ya?
2: Mencoba, tapi ternyata mungkin ya itu mungkin kurang model atau jadi untuk aromanya belum bisa mix ya, benar-benar belum bisa. Sudah pernah mencoba kita. Terus juga itu kita buat dari kebetulan kita dibantu oleh Skincare The Perfect. Jadi dari produk bahan itu botol-botol yang sudah tidak terpakai, yang kosong-kosong itu kan cukup cantik nih botolnya. Itu saya gunakan sebagai bahan dasarnya untuk wadahnya si ini lilin aromaterapi itu. kayaknya masih kurang kita harus benar-benar lebih ini lagi, lebih tata ulang lagi ya supaya bisa jadi lebih baik gitu. Okay. Sih.
1: Jadi formulanya masih belum nemu yang pas gitu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Kalau misalkan udah pas nanti bisa jadi nilai jualnya tambah gede itu ya Bu ya.
2: Iya,
1: mengingat
2: betul.
1: Banyak
2: bahan dasar yang kita dapat gratis.
1: Oh, oke, baik. Dan sekarang juga banyak anak-anak muda sekarang itu kalau misalnya di rumah itu selalu pakai lilin aromaterapi gitu ya. Mungkin lebih rileks kali ya.
2: Betul.
1: Sehingga mereka ini lebih suka dengan hal-hal yang seperti ini begitu ya. Jadi nanti next berarti akan bakal ada produk baru begitu ya, Bu ya.
2: Iya, sudah kita coba, tinggal mungkin mengulang formulasinya yang lebih pas.
1: Gitu. Selain untuk lilin aromaterapi begitu Bu, ke depan bakal ada ini gak sih Bu, semacam mungkin kudapan khas Surabaya atau yang memang benar-benar nantinya itu adalah ide baru fresh begitu ya yang dari teman-teman sahabat Gempita ini ingin wujudkan begitu. Karena sejauh ini kan banyak ya Bu toko oleh-oleh di kota Surabaya begitu ya, dan ketika apa namanya dipamerkan juga biasanya kan ada di Surabaya Northco itu kan banyak kalau kedatangan apa namanya tamu dari luar negeri kan bersandarnya kan di Surabaya Northco begitu ya. Bisa untuk kemudian di pasarkan di sana untuk apa namanya beberapa kudapan-kudapan yang memang itu adalah khasnya kota Surabaya begitu.
2: Sebetulnya kalau untuk kudapan seperti itu sudah pernah kita coba dan kita sudah punya apa itu ya kiosnya ya.
1: Oh, okay, baik.
2: Kiosnya sudah punya,
1: sudah ada.
2: Tapi yang melakukannya dan benar-benar incas untuk stay nungguin dan juga benar-benar melayani itu belum ketemu. Karena mungkin anak-anak kita baru rata-rata di usia kisaran 20 ya. Jadi saya kepinginnya tetap melatih anak-anak disabilitas itu di Fabel ini yang mengerjakan, baik itu mereka yang menyiapkan makanannya. Mungkin ide saya seperti itu belum bisa terlaksana. Nah, sementara dari mama-maman yang punya anak-anak berkebutuhan khusus di Gempita itu rata-rata yang sering kali kita kan juga ada market day nih kalau di grup, market day setiap hari Minggu gitu. Makanan yang sering kali saya lihat itu rata-rata gudeg Jogja seperti itu. Terus apa itu lemper, jajanan-jajanan yang tradisional-tradisional seperti itu. Ya ini saya belum bisa mengambil semuanya, bagaimana nantinya juga bisa dipasarkan ya online atau sepanjang apa minuman sinom itu juga ada, tapi masih dari dan untuk kita belum bisa keluar. Belum bisa betul-betul dipasarkan atas nama sahabat Gempita sendiri gitu. Jadi antara keluarga besar sahabat Gempita aja yang saling membeli seperti itu.
1: Oh, oke, baik. Iya. Jadi nanti kalau misalnya memang berjodoh untuk kemudian bisa membuat apa namanya sebuah produk yang pangsa pasarnya itu luas, mungkin
2: toko kue gitu ya.
1: Nah, betul.
2: Amin.
1: Baik, menarik sekali begitu ya. Jadi merintis itu juga bukan perkara yang mudah begitu ya. Ada banyak kendala yang dihadapi kala pertama kali, tapi saat ini sudah mulai berproses memetik ranumnya buah di sahabat Gempita begitu ya Bu ya. Baik, Ibu, kalau misalnya kedinasan itu apakah pernah menawarkan semacam pelatihan khusus begitu untuk teman-teman disabilitas yang menunjang begitu ya, bagaimana keberadaan sahabat Gempita ini untuk kemudian karena banyaknya bermunculan UMKM gitu biar gak redup begitu. Ya
2: Selama ini yang kita ikuti dari Dinas Koperasi, Dinas Koperasi Sidoarjo, Dinas Koperasi Jawa Timur udah pernah kita ikutin juga, dan Kominfo Sidoarjo itu semacam pelatihan AI, jadi pelatihan untuk digital marketing ya, lebih ke sana. Sementara untuk semacam bagaimana membuat sebuah misalkan toko kue gitu ya, khusus termasuk bagaimana manajemennya, nah itu kan kita juga butuh ya untuk betul-betul mengelola dengan profesional, yang mana nantinya hasil dari produk-produk anak-anak difabel ini tetap premium, tetap cantik, tetap tetap bisa long lasting ya. Jangan sampai cuma sekedar bikin besoknya selesai, nggak ada kelanjutannya gitu. Belum, sampai hari ini belum. Jadi belum rutin untuk benar-benar kita dipanggil nih khusus untuk UMKM disabilitas gitu ya. Belum.
1: Okay,
2: hanya tentatif saat-saat tertentu mungkin mereka sedang mengadakan ada pelatihan, baru kita ditelepon, dihubungi untuk mengikuti.
1: Okay, baik. Gitu. Jadi masih belum banyak begitu ya, pelatihan-pelatihan yang memang khusus tersendiri gitu. Yang banyaknya itu memang umum ya Bu ya?
2: Iya, umum. Kalau disabilitas jarang.
1: Okay, baik. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya juga salah satu upaya dari pemerintah begitu ya Bu ya?
2: Sebetulnya di sini saya pun juga dengan teman-teman OPDIS itu berjuang bersama untuk perda disabilitas. Nah, yang mana perda disabilitas itu insya Allah Agustus ini sih katanya mau digolkan ya, tapi jadi gol atau enggak wallahualam. Kalau tentunya dengan perda itu ada, berarti kan pastinya kami tidak terkatung-katung hanya sekedar wacana, tapi betul-betul real diberikan anggarannya. Fasilitasnya itu ada semua, jadi tidak sekedar iya tapi ternyata begitu praktek di lapangannya itu tadi ya, kita cuma sekedar di display, tidak ada pembelian sama sekali. Nah itu kan juga kasihan teman-teman gitu.
1: Mungkin baiknya memang kalau misalkan menggelar bazar demikian itu pas ada event begitu ya Bu ya,
2: dipastikan ada pembeli, dan kayaknya mungkin harus tanggung jawab deh panitia ini, nggak sekedar asal buat kios aja ya.
1: Tapi bukankah kalau misalnya event yang digelar begitu kan selalu memang ada pembeli, nggak ada
2: pendatang bukan pembeli, mereka hanya datang toel tapi nggak beli. Nah sementara ketika di Iluni yang saya ikutin itu mereka real membeli, jadi alumni dari Universitas Indonesia itu datang dan mereka itu diwajibkan minimal mereka satu stand misalkan katakanlah harus belanja 50.000 nih, beli sinomnya lah minimal. Itu dalam waktu 3 jam saya dapat uang 450.000 loh Bu. Itu udah besar sekali sebuah UMK, sebuah bazar yang saya ikuti. Karena beberapa bazar yang setiap kali saya ikuti saya selalu cuma dapatnya 30.000. Padahal itu jauh dan itu lama dan itu dari pagi sampai malam gitu. Jadi benar-benar berat gitu ya, perjuangan kita itu enggak mudah gitu. Belum lagi kalau pas hujan, belum lagi kalau pas anginnya besar, yang semua itu sudah out of control kami gitu ya. Nah, panitia harus memikirkan itu jika memang mengadakan sebuah bazar dan itu diikutkan bazar untuk UMKM disabilitas, ya dipastikan mereka pun juga pulang dengan hasil. Gitu.
1: Gak hanya cuman event digelar, tapi tidak ada pembeli begitu ya.
2: Atau sekedar pejabatnya datang tapi nggak ngapa-ngapain, cuma lihat aja.
1: Numpang lewat doang ya Bu ya.
2: Numpang foto.
1: Okay, baik. Ibu, kan kita tahu bersama bahwa di semua, karena ini produk handcraft begitu ya, pasti ketelitian kemudian kerapian itu kan selalu diutamakan begitu ya, untuk membuat kualitas dari produk itu tetap terjaga begitu ya. Nah, untuk kemudian juga bisa dibilang menunjang kualitas itu tetap sama begitu ya. Karena kan kita tahu bersama meski bahannya ada, tapi kan dan lain-lainnya itu kan juga berpengaruh begitu ya. Misalnya kan lagi bahan yang mahal ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Gak cuma bahan pokok aja yang mahal, yang lain-lain pun juga ikut terangkat begitu. Nah, untuk menjaga kualitas produk yang dipunya oleh teman-teman sahabat Gempita di tengah naik turunnya bahan yang ada itu, mensiasatinya bagaimana Bu?
2: Kami mensortir dulu ya. Ada kurasi juga untuk kira-kira bahan yang enggak terlalu warnanya nggak terlalu bagus, udah agak-agak ke kuning-kuningan gitu karena ketumpuk ya barangnya tersebut, itu kita gunakan kita lapisi dengan tambahan kain supaya menutup. Tetapi yang pasti bahan-bahan ini bukan bahan bekas ya, bahan-bahan yang memang baru semua ya, untuk handuknya itu, jadi tetap terjaga kualitasnya itu ada itu. Dan setelah jadi pun kita koreksi lagi, kita koreksi ulang. Kita koreksi ulang ke mama-mama yang sekiranya paham itu ada yang salah, ada yang kurang. Nah itu mereka yang merapikan. Jadi dari anak-anak yang mengerjakan, nanti kepada mama-mamanya yang mengerti apa-apa yang kurang itu untuk dibetulin lagi. Itu sih biasanya, jadi tetap ada kurasi untuk cek recheck.
1: Oke. Jadi gitu. Quality controlnya tetap ada ya, Bu ya,
2: iya,
1: di mama-mama ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Jadi enggak dilepas kalau misalnya udah selesai jadi, udah kelar gitu enggak ya, Bu ya?
2: Enggak.
1: Jadi cek lagi, ini kurangnya di apa begitu ya.
2: Kayak semacam untuk tasbih. Nah, ini untuk membuat sebuah talinya ini agak panjang itu mereka belum bisa. Jadi kita bantu untuk masukkan terus baru kita iketin. Itu mungkin itu juga kalau yang nggak ada ikat, nggak pakai ikat, yang tinggal di tali gitu aja mereka masih bisa, ini langsung dimasukkan masih bisa. Tapi kalau ada tali kayak gini mereka kurang bisa, nah kita yang bantuin.
1: Itu baik, tetap ada apa namanya, dibantu begitu ya, dari pihak keluarga begitu ya, jadi tetap anak-anak yang mengerjakan, tapi pendampingan itu wajib begitu ya, Bu ya, barangkali pas nanti dibutuhkan apa atau apa begitu ya.
2: Kadang pun juga mereka kan kalau terlalu lama capek bosan, tapi kita masih sedikit lagi ya, malah manik-maniknya dibuang semua. Karena kan mereka nggak mau, mereka maunya udah selesai kan. Tadi kalau pas moodnya bagus ya ayo kita main, kita terus ronce gitu. Tapi kalau pas lagi moodnya nggak bagus ya udah stop, nggak bisa dipaksa. Itu juga yang membuat produk-produk dari disabilitas itu kan jumlahnya nggak bisa banyak juga, karena keterbatasan kondisi anak-anak juga.
1: Untuk satu misalnya kalau ada pesanan begitu ya, Bu ya, satu misalnya sebuah perusahaan yang mau kebetulan bikin apa namanya handcraft yang hand towel begitu ya, pengerjaannya satu hand towel itu butuh berapa lama, Ibu?
2: Kalau satu hand towel sehari bisa.
1: Oh, langsung jadi ya.
2: Satu hari kurang lebih 10-15 bisa, Bu.
1: Oh.
2: Cepet kok ini.
1: Okay.
2: Nggak lama. Jadi kan ada mapnya, tinggal digunting aja, udah tinggal di lipat-lipat gitu. Jadi waktu sama Bu Untari pesan itu, kita juga dapat pesanan dari Bu Bupati Sidoarjo, Bu Sri Subandi. Itu sama juga, pesan 50 waktu itu. Itu kita kerjakan dalam waktu 1 minggu. 150 itu jadi.
1: Oh, baik.
2: Iya.
1: Jadi karena teman-teman sudah ini ya, sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas demikian begitu. Jadi ketika ditarget pun juga bisa langsung jadi gitu ya, Bu ya.
2: Dan kita kan juga ada stok sebetulnya. Cuma kan permintaannya kadang kan semacam Bu Untari mintanya yang warna merah ya gitu. Nah, jadi kan kita waduh, ini cari yang merah-merah dulu nih. Nah, itu yang akhirnya kita kondisikan. Kalau enggak pakai permintaan request, ya udah pokoknya 50 dikirim ya. Udah, kita sudah siap.
1: Gitu. Jadi nyetok gitu istilahnya, Bu ya. Baik. Ibu, tantangannya ketika di kondisi yang sekarang begitu ya. Katanya indeks ekonomi memang agak-agak susah begitu ya untuk kemudian apa namanya menerbangkan sayap di saat ekonomi yang saat ini begitu ya. Apa yang menurut Ibu Yeni lihat begitu ya, tantangan yang sekarang kemudian untuk bisa menaklukkannya itu dengan cara yang bagaimana begitu, Bu?
2: Kalau yang saya lihat bahwa Indonesia itu punya rasa gotong royong yang sangat tinggi. Apalagi kalau keluarga disabilitas itu punya kepekaan yang luar biasa. Kalau kita sudah menyentuh hatinya itu, mereka pasti akan mau menolong. Akan mau menolong, akan saling membantu, saling support ya. Alhamdulillah saya mendapatkan lingkungan yang support banget. Jadi apapun dari hasil karya anak-anak, alhamdulillah juga ada yang menyerap, ada yang membeli, ada yang memesan. Nah, itu kelebihannya kalau dari keluarga disabilitas ya, saling memberikan penguatan itu sih, Bu. di sini justru saya yang mengetuk pintu hati dari stakeholder dan juga dari kedinasan. Bagaimana mereka pun juga bisa tersentuh hatinya untuk tidak disabilitas itu hanya sebagai display, tapi betul-betul mereka pun juga dimanusiakan ya, ada hasilnya, karena itu tidak hanya untuk mereka, itu juga untuk keluarganya, itu juga untuk kelangsungan hidup mereka gitu. Apalagi dengan anak-anak difabel yang tak tampak seperti autoimun, itu perawatannya double-double ibu. Jadi pun harus dengan vitamin, dengan obat-obatan, harus kontrol, harus terapi. Kita nggak cuma sekedar sekolah, kita nggak cuma sekedar apa namanya les renang satu macam, tapi lesnya bisa double-double lagi gitu. Nah itu jadi kami berharap dari seluruh stakeholder, jika perda itu ada dan memang sudah ditetapkan, pastinya dari pemerintah itu ada 1% yang diberikan untuk disabilitas ya, sementara dari swasta kan 2% yang harusnya diserap dari disabilitas untuk bisa jadi tenaga kerja di sana. Gitu.
1: Baik. Harapannya selalu ada hal baik begitu ya, Bu ya.
2: Yeah.
1: Ketika itu menyangkut teman-teman disabilitas begitu ya. Karena adanya wadah ini juga sangat membantu teman-teman disabilitas untuk kemudian punya produk, bisa berkarya, kemudian bisa memperkenalkan hasil-hasil karya mereka ini ke luar sana begitu ya.
2: Betul.
1: Siapa tahu nanti bisa jadi pengusaha.
2: Yeah,
1: di bidang handcraft begitu ya.
2: Amin.
1: Yang kemudian bisa memasok beberapa hotel, restoran yang ada begitu ya.
2: Atau setidaknya ini ya, mereka yang punya usaha catering ya, pastinya kan butuh ya.
1: Ya, betul. Benar-benar usaha catering yang berkaitan dengan dapur lah ya, Bu ya. Mungkin bisa memanfaatkan juga produk-produk dari teman-teman disabilitas melalui Sahabat Gempita begitu ya.
2: Kalau mau produk telepon saya boleh, nanti langsung telepon saya.
1: Baik. Tapi kalau Sahabat Gempita ini ininya di mana, Bu?
2: Kita shelternya di Delta Sari Indah, Blok AI nomor 16 dan 17. Juga ada di PPU Pesona Permata Ungu, Blok Z nomor 17, Watu Golong Krian. Gitu.
1: Krian ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Ada 3 tempat kita. Gitu.
1: Baik. Jadi nanti bisa keep kontak begitu ya sama Ibu Yeni begitu ya, kalau
2: bisa
1: berkaitan dengan hal tersebut. Betul.
2: Iya, iya. Bisa di 0821-3269-8662.
1: Baik. Ibu, kalau misalnya produk-produk teman-teman ini kan tadi disampaikan tersedia di beberapa galeri, terutama di Gadisku begitu.
2: Ada.
1: Ya. Kalau misalkan di kedinasan juga, apakah juga dititipkan begitu, Bu?
2: Sebetulnya waktu dulu sempat dititipkan ke Dekranasda juga di Sidoarjo. Tidak terlalu banyak yang bisa diserap ya, sementara kami butuh perputaran yang cepat. Jadi seandainya kami menitipkan ke kedinasan ataupun sempat ditawarkan juga ke DPRD gitu ya, kami juga berharap pada betul-betul satu bulan itu at least lah 5 apa 10 ya. Kalau sampai 3 bulan cuma satu, itu bagaimana, Bu?
1: Oh, oke.

0: Nah, itu untuk display aja. Itu.
1: Baik. Jadi harapannya memang ketika produk yang ada itu kemudian masuk ke beberapa kedinasan.
0: Iya, termasuk DPRD itu sebetulnya diberikan tempat. Tapi kami takut kalau ternyata cuma
1: sama saja begitu.
0: Iya. Ya. Kita buat MOU dulu lah.
1: Jadi memang nantinya akan ada tim tersendiri yang memang bisa memperdagangkan ini begitu ya.
0: Iya,
1: jadi setidaknya nanti ketika dalam target waktu 1 bulan begitu ya, itu sudah ada hasil begitu ya, yang muncul.
0: Harapan
1: ya.
0: Saya begitu. Jangan sampai 3 bulan cuma satu.
1: Oke, baik.
0: Jadi kan
1: tapi
0: itu
1: memang pernah ya Bu ya, ketika
0: pernah
1: dititipkan, tapi ternyata yang muncul
0: cuma beberapa produk aja yang terjual. Itu kan berat, sementara saya kan harus membayar ini anak-anak ini yang mengerjakan. Nggak cuma-cuma loh Bu, saya gratis, nggak cuma-cuma gratis loh, saya bayar. Jadi setiap mereka sudah mengerjakan satu hasil itu saya bayar 10.000. Jadi kalau perputarannya 1 bulan itu 300, kan berarti sudah 3 juta. Ya, nah itu terus kalau 3 bulan saya cuma dapat segitu kan, saya butuh effort besar nih untuk harus bisa memasarkan sendiri gitu kan. Itu.
1: Tapi kalau di teman-teman Sahabat Gempita ini apakah ada apa, kan kita sekarang ada di era serba digital begitu ya, jadi kita bisa memanfaatkan e-commerce yang ada. Apakah ini juga dimanfaatkan teman-teman Sahabat Gempita untuk apa namanya memasarkan produk-produk
0: secara online?
1: Betul.
0: Ya, saya sudah melakukan itu karena kami pun juga sudah mengikuti pelatihan digital marketing ya. Jadi baik. Kan mau nggak mau kita juga harus mengikuti pasar market e-commerce ya, dan itu kita juga di TikTok, di Shopee ada, sudah ada gitu. Semua sudah kita coba pemasarannya, tinggal bagaimana tadi ya, mungkin ada yang lebih punya hati untuk oh iya ini untuk anak-anak difabel, toh juga semua keuntungan ini kembali ke anak-anak untuk berkegiatan. Jadi tidak ada satu rupiah pun yang kami ambil untuk kebutuhan lain ya, semua untuk kegiatan anak-anak. Karena di tempat kami itu kegiatannya full Senin sampai Sabtu kecuali tanggal merah baru libur. Gitu.
1: Oke, baik. Jadi berkegiatan meronce, tasbih, kemudian membuat apa namanya jambal dan lain sebagainya itu Senin sampai
0: Sabtu
1: itu terus ya Bu ya.
0: Terus aja.
1: Karena memang nyetok ya Bu. Jadi kalau misalkan nanti ada pesanan, tinggal stoknya yang dikeluarkan gitu ya.
0: Karena 50 kilo kalau setiap bulan kan sayang kalau nggak dikerjakan juga.
1: Iya, betul. Kalau 50 kilo itu berarti bisa jadi berapa apa handcraft begitu Ibu?
0: Kurang lebih sekitar 300 ini dan 200 ini.
1: Oh, banyak ya?
0: Iya. Kan besar-besar handuknya. Itu.
1: Dan cukup itu harus besar. Mengikuti pola yang ada begitu ya.
0: Tinggal ngikutin polanya aja. Dipotong-potong. Gampang kan, tinggal gunting, kan ada deblatnya tuh. Di blat gitu. Anak-anak tinggal potong-potong aja.
1: Oke, baik. Gitu. Menarik begitu ya, kalau memang sudah ada dan yang bersangkutan ini mampu untuk mengerjakan begitu ya Bu ya. Jadi semuanya sudah punya kemampuan untuk melakukannya begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik, luar biasa. Ibu, ini karena waktu Joy mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu ya, tidak terasa hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat di kesempatan kali ini. Mungkin juga ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk para pendengar begitu ya berkaitan dengan UMKM Sahabat Gempita ini. Jadi sesuai dengan topik kita di hari ini begitu ya Bu ya, yaitu dari keterbatasan menjadi keahlian. Karena teman-teman ini dari kemampuan nol begitu ya, kemudian didampingi oleh ibu dan juga ada pelatihan khusus yang diberikan sehingga bisa menghasilkan karya-karya indah yang ada di sore hari ini yang kita lihat sama-sama begitu. Silakan Bu.
0: Saya berharap dengan UMKM disabilitas ini bisa naik kelas ya, dalam artian memberikan harapan baru untuk keluarga disabilitas bisa berkarya, bisa berdampak secara ekonomi untuk keluarga.
1: Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Yeni.
0: Sama-sama.
1: Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik, siap.
1: Dan terima kasih juga untuk pendengar yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kita akhiri untuk perjalanan program Beranda Asta Cita di edisi hari ini dengan topik dari keterbatasan menjadi keahlian. Saya Fresti Oktara pamit undur diri bersama dengan Ibu Yeni Darma.

0: Mawanti SE dari UMKM Sahabat Gemita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore pendengar, sampai jumpa.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
2: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
1: Tekanan targetnya cukup berat ya?
2: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
1: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
2: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
1: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
2: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
1: Sama-sama Reni.
3: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Seri berita, salah satu komunitas di Ponorogo menyalurkan bantuan ke permukiman terpencil di tengah hutan. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumedap. Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asem Rowo, Surabaya, sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Prita Audia. Kami awali informasi dalam salah satu komunitas di Ponorogo menyalurkan bantuan ke permukiman terpencil di tengah hutan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Belasan emak-emak yang tergabung dalam salah satu komunitas di Kabupaten Ponorogo menyalurkan bantuan sembako kepada warga di Duku Sukun, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung. Dalam kegiatan sosial tersebut, mereka berkolaborasi dengan komunitas off-roader Riok 4x4 untuk menjangkau permukiman yang berada di kawasan perbukitan dan memiliki akses jalan yang sulit. Koordinator kegiatan, Tita Riana, mengatakan aksi berbagi tersebut merupakan bagian dari program rutin yang selama ini dijalankan komunitasnya. Program itu tidak hanya membagikan nasi setiap Jumat, tetapi juga memberikan bantuan kepada berbagai kalangan seperti rumah sakit, pondok pesantren, lansia, tukang becak, marbot masjid hingga guru madrasah. Menurut Tita, Duku Sukun dipilih karena lokasinya yang terpencil di tengah hutan sehingga jarang tersentuh bantuan. Akses menuju wilayah tersebut dinilai cukup ekstrim dan sulit dilalui kendaraan biasa.
3: Ya karena kan mungkin kalau yang daerah hutan itu jangkauannya untuk bantuan-bantuan relayan itu kan sulit kan, biasanya kan jarang misalnya, karena orang mau masuk itu sulit untuk masuk ke daerah tersebut. Karena dengan adanya jeep ini, kita mikir waduh enak, kita sambil refreshing, ibu-ibu healing jot-jotan. Sebenarnya ya kita akhirnya senang bisa masuk ke daerah sini. Ternyata di daerah sini kok ada penduduknya, kita juga tadi ya terkejut. Real gimana ngoten lho. Aksesnya jalannya ya tadi ibaratnya orang lahiran lahir di jalan.
2: Sementara itu, Ketua RT 24 RW 4 Duku Sukun Nur Hadi menyampaikan apresiasi atas kepedulian komunitas tersebut terhadap warganya.
4: Atas nama pemerintah Desa Sidoharjo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberi bantuan warga kami berupa sembako, dan semoga bermanfaat untuk lingkungan kami.
2: Nur Hadi menjelaskan di wilayahnya terdapat 14 kepala keluarga dengan total 36 jiwa. Menurutnya, bantuan sosial yang masuk ke wilayah tersebut masih tergolong jarang karena faktor lokasi yang sulit dijangkau. Melalui aksi sosial tersebut, ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi kepada warga di wilayah yang sulit dijangkau. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Ospia Bosbo menjadi destinasi wisata. Bangunan itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
5: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Ospia Bosbo di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiyarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Bosbo masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan. Menurut dia, area di bagian belakang dapat ditata menjadi taman, sedangkan gedung utama berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pameran dan museum. Ia juga mengusulkan penataan kawasan di sekitar bangunan, termasuk penempatan pedagang kaki lima atau PKL di bagian dalam kawasan. Dengan begitu, fasad bangunan Bosbo tetap terlihat dari Jalan Diponegoro. Menurut Bagus, pemerintah Kota Madiun masih menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut. Salah satu bagian yang akan dikaji lebih lanjut ialah lorong di depan bangunan utama yang dinilai memiliki nilai historis dan dapat menjadi ikon wisata. Namun realisasi rencana itu masih bergantung pada koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan. Katakan kawasan Busbu berada di bawah kewenangan Komando Resor Militer atau Korem 081 di Rotsaha Jaya Madiun, sehingga pemerintah Kota Madiun akan berkomunikasi dengan pihak terkait.
6: Bangunannya sangat bagus, sudah mateng, hanya pembenahan nanti di bagian belakang, itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya, seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya, saya lihat-lihat nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak, begitu harapannya nanti bisa karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita eksplor untuk wisata juga.
5: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI SP Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Berdengar pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
7: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, di balik impian memperoleh penghasilan lebih baik dengan bekerja di luar negeri, dapat menjadi pintu masuk praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
8: Di balik impian memperoleh penghasilan lebih baik dengan bekerja di luar negeri, tersimpan ancaman yang masih menghantui banyak warga. Iming-iming gaji tinggi, proses keberangkatan yang mudah, hingga tawaran pekerjaan yang beredar melalui media sosial, terus menjadi pintu praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Koordinator Migran Kari Jember Bambang Teguka mengatakan, pembentukan layanan rujukan merupakan gagasan yang telah didorong selama 2 tahun terakhir untuk membantu mengatasi permasalahan TPPO.
9: Kita Migran Care melanjutkan sebenarnya dari diskusi-diskusi beberapa tahun terakhir dengan satu tema mendorong lahirnya satu layanan rujukan terkait dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Kami juga ingin merangkul ya, mensinergikan kapasitas organisasi dari baik itu government maupun non-government.
8: Persoalan semakin rumit ketika keberangkatan dilakukan melalui jalur non-prosedural. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi di Senaker Jember Juhenik menjelaskan, pemerintah kerap mengalami kesulitan melakukan pengawasan terhadap pekerja migran yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur.
10: TPPO itu kan berawal dari pemberangkatannya ya Mbak. Pemberangkatannya mereka jelas tidak sesuai, sehingga sulit bagi kita untuk melakukan pemantauan, tetapi kita upaya di Senaker ada melakukan memfasilitasi pemulangan apabila ada TPPO.
8: Menanggapi terkait TPPO, Ketua SBMI Jember Azim Heri Santoso mengatakan, sebagian besar korban berawal dari kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya pemahaman mengenai prosedur resmi pekerja keluar negeri.
11: Pasti dari ekonomi. Kebetulan, karena orang-orang yang sifatnya masih awam, masih belum mengetahui untuk kerja ke luar negeri yang resmi itu bagaimana, dia itu masih nggak tahu, Bapak.
8: Di sejumlah desa, dampak TPPO merambat hingga kehidupan keluarga. Kepala Desa Wono Asri Meseran menceritakan bahwa keberhasilan ekonomi sebagian pekerja migran seringkali harus dibayar mahal dengan kondisi sosial keluarga yang rapuh.
12: Anak-anak yang ditinggal para pekerja. Ini menjadi perhatian yang serius sebenarnya. Secara ekonomi banyak yang berhasil, tetapi banyak anak-anak yang justru putus sekolah.
8: Di sisi lain, upaya pencegahan terus dilakukan berbagai organisasi. Ketua KPI Jember Dewi Eliana mengatakan pihaknya membantu masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.
13: Kita juga membantu menghubungkan dengan lembaga-lembaga yang beneran gitu, seperti itu kurang lebihnya.
8: Perubahan modus perekrutan juga menjadi perhatian Mariana Octavia dari Finance Ahimsa. Sepanjang 2026, pihaknya menemukan 2 kasus TPPO yang berawal dari
14: dari perekrutan secara daring.
15: Tahun ini ada 2 kasus TPPO dengan modus layernya yang online.
14: Sementara itu, relawan Tanoker Iwan melihat alasan masyarakat bekerja ke luar negeri kini semakin kompleks. Salah satunya karena pinjaman online dan juga pinjaman ke tetangga.
16: Yang dialami oleh calon PMI itu sebenarnya bukan masalah biaya hidup. Banyak yang berkembang, yaitu masalah hutang-hutang online dan juga pinjam-pinjam ke tetangga.
14: Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa perdagangan orang bukan sekedar persoalan kriminalitas, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, literasi digital, dan ketahanan keluarga. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
7: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
17: Terima kasih, Eti. Saudara pengunjung padati Tongtong Night Market 2026, kuliner jadul hingga UMKM jadi buruan. Berikut laporan Hanum Oktavia.
18: Antusiasme masyarakat menyambut penyelenggaraan Tongtong Night Market 2026 terlihat dengan kepadatan pengunjung di Taman Cermai The Salimar Boutique Hotel Malang. Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menikmati beragam kuliner tempo dulu, produk UMKM, hingga pertunjukan seni budaya. Sejumlah tenan kuliner dipenuhi antrean pengunjung yang ingin mencicipi aneka makanan tradisional seperti tape bakar, jajanan jadul lainnya, hingga berbagai hidangan khas Nusantara. Salah seorang pengunjung asal Malang, Foni Tasya, mengaku sengaja datang bersama keluarga karena ingin merasakan suasana festival yang berbeda. Tongtong Night Market tahun ini mengusung tema Harmoni Rasa, Cipta, dan Karya.
19: Terus sih, soalnya kan vibe-nya lagi rame banget nih, kayak tempat dulu kan. Terus untuk makanannya juga murah-murah, enak, variasinya banyak gitu. Jadi seru kalau kesini sama keluarga.
18: Ketua Tongtong Night Market 2026, Kartika Chandra Hapsari, mengatakan satu dekade penyelenggaraan menjadi momentum untuk menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi masyarakat. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, Tongtong Night Market berhasil menarik lebih dari 20 ribu pengunjung dengan melibatkan lebih dari 50 tenan dan 25 komunitas. Tongtong Night Market 2026 berlangsung hingga 2 Agustus menghadirkan berbagai sajian kuliner, seni, dan produk ekonomi kreatif yang diharapkan terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan UMKM di Kota Malang. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama.
20: Terima kasih, Diana. Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumeneb dinilai semakin menggembirakan. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pameran seni menjadi peluang untuk mencetak regenerasi perupa muda melalui komunitas seni. Berikut laporan Rukaya Zen.
21: Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumeneb menunjukkan tren positif. Minat masyarakat terhadap karya seni dinilai terus meningkat. Terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung dalam berbagai pameran, baik yang digelar di Sumeneb maupun di luar daerah. Ketua Kelompok Perupa Sumeneb Klops, Haris Sudarsono, mengatakan perkembangan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis di Sumeneb bahkan dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Madura. Kondisi ini menjadi modal penting untuk terus mengembangkan dunia seni rupa di Kabupaten Sumeneb. Menurut Haris, selain menyiapkan pameran khusus bagi anak-anak, Klops juga membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan mengembangkan bakat di bidang seni rupa.
22: Sangat besar harapannya. Jadi untuk regenerasi, artinya biar klub itu tidak hilang seperti itu. Karena banyak generasi muda sebenarnya yang berbakat di bidang seni rupa, hanya mungkin tidak tersalurkan seperti itu. Dengan adanya klub ini, diharapkan generasi muda tersebut bisa bergabung.
21: Haris menambahkan, dengan semakin banyaknya anak muda yang terlibat, diharapkan seni lukis di Sumeneb terus berkembang sekaligus melahirkan perupa-perupa baru yang mampu mengharumkan nama daerah.
20: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Presti Oktora. Silakan, Presti.
23: Terima kasih, Ani Purnama. Pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan laut Jawa sisi utara Sumeneb minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
1: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, menjelaskan, dalam proses evakuasi, Basarnas mendapat bantuan dari banyak pihak yang melakukan proses evakuasi. Dari data yang ada, terdapat 12 kapal dari berbagai elemen yang terlibat. Hingga pagi ini, total sudah ada 234 yang berhasil dievakuasi. Namun, pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh korban sudah dievakuasi.
2: Kami belum bisa memastikan, yang jelas dari manifest yang 236 kemudian 234 dievakuasi, secara matematis masih 2 orang yang belum ditemukan, dan kondisi untuk saat ini secara visual di atas kapal Sentosa 2 ini tidak ada korban ya.
1: Sementara itu, Pangku Armada 2 Laksamana Muda IGP Alit Jaya mengatakan TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan kapal untuk membantu proses evakuasi korban sejak informasi kebakaran kapal diterima kemarin.
3: Yang sampai dengan tadi malam, KRI Nala melaksanakan evakuasi dari beberapa kapal ya. Kebetulan sudah menolong korban di Laut Jawa. Posisi kapal tersebut berada di utara ujung timur Sumenep.
1: Dalam proses pencarian, pihaknya mengerahkan sejumlah aset berupa pesawat udara patroli CASA NC212-200 serta dua kapal perang yakni KRI Nala 363 dan KRI Pulau Rengat yang kini masih melakukan proses pencarian. Faris Yerbo melaporkan.
23: Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asem Rowo Surabaya pada Senin 3 Agustus 2026, sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
4: Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asem Rowo Surabaya, sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Siti Rohma, salah satu pedagang di Pasar Asem Rowo, mengakui jika harga sayur melonjak seperti mentimun dan wortel, kenaikan harganya mencapai 2 kali lipat sedangkan cabai relatif stabil.
24: Cabai, timun, yang mahal 20. Biasanya berapa sih? Biasanya 10.000, sekarang 20.
4: Pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga sayur mayur ini, salah satunya dikeluhkan Bu Ati, warga Asem Rowo, yang juga menggerutu dengan semakin melonjaknya sayur tersebut.
24: Yang naik itu timun, terus lombok, terus kayak sayur-sayuran wortel, kentang, kayak kubis-kubis gitu, yang buat sayur sop itu ya, itu naik semua.
4: Mendengar keluhan warga, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono langsung turun mengecek harga. Ia sempat geram dengan kelangkaan minyak kita di pasar ini, terlebih harga kepada konsumen mencapai Rp23.000 per liter.
25: Minyak kita sulit didapat di ini. Jadi ini tugas daripada Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan untuk segera mendorong minyak kita ada di Surabaya dengan harga yang sesuai dengan harga yang sebenarnya, yaitu Rp15.700. Minyak kita disubsidi oleh negara, disubsidi oleh negara. Itu menggunakan uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh harganya sampai mencapai tadi Rp22.000, ada Rp21.000.
4: Pada kesempatan tersebut, Bambang Haryo juga menyoroti infrastruktur toilet sebagai penunjang kenyamanan pasar dan juga memberi bantuan 3 alat pemadam api ringan atau APAR untuk mitigasi bencana kebakaran. Andi Hasanah melaporkan.
23: Dunia cyber yang terus berkembang pesat saat ini menuntut peningkatan proteksi data pribadi, organisasi maupun perusahaan. Farida Kusnia melaporkan.
26: Data pribadi, organisasi maupun perusahaan perlu mendapatkan proteksi. Hal ini disampaikan manajer konsultan teknis keamanan Sangfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi, usai memberikan edukasi dalam seminar Cyberfest di Universitas Hayam Wuruk UHW Perbanas Surabaya Muhammad Mahdi mengatakan pentingnya proteksi data yang menyangkut rahasia perusahaan maupun data pribadi agar tidak disalahgunakan.
0: Karena mungkin kalau di sisi organisasi atau perusahaan nih, mungkin data itu menyimpan data-data konfidensial yang menyangkut rahasia perusahaan mereka. Entah itu paten, atau mungkin kalau di manufaktur ini contohnya, mungkin itu mereka punya data desain terhadap produk mereka, ataupun data-data customer-nya mereka, pengguna-pengguna mereka yang itu bersifat konfidensial ataupun rahasia. Jadi itulah mengapa, kenapa mungkin data baik itu organisasi ataupun kalau kita sebagai pribadi, ya data pribadi kita kayak contohnya kayak KTP dan lain sebagainya perlu kita jaga. Kenapa? Mungkin kalau dari sisi data pribadi nih, KTP mungkin bisa dimanfaatkan, kalau data itu bocor bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam kriminal, ya.
26: Sementara itu, alumni program studi Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Desain UHW Perbana Surabaya, sekaligus analis keamanan ITSEC Indonesia, M. Zainuddin mengatakan perlindungan data suatu organisasi merupakan bagian dari pelayanan untuk konsumen juga.
5: Dari sisi pemerintahan juga sudah mendukung dari keamanan data privasi tersebut, dari udah diterbitkan juga terkait undang-undangnya, lalu untuk dari sisi organisasi maupun kesadaran diri sendiri itu juga cukup penting, karena melindungi suatu organisasi itu bagian dari untuk melayani konsumen juga.
26: Seminar Cyberfest menarik minat peserta umum maupun mahasiswa-mahasiswi dari kampus lainnya, baik dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya maupun Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ikut serta dalam sesi tanya-jawab di seminar ini. Farida Usnia melaporkan.
23: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah, zero waste menjadi cuan. Laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
6: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
9: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, ala sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
10: Seberapa besar?
9: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
10: menukarkan.
9: Ya, dapat 100 lebih.
6: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, M. Zaini, menambahkan ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan tukarkan melalui sistem bank sampah.
11: Hari ini total masyarakat yang mendaftar untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda dan alhamdulillah banyak-banyak.
6: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
23: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia serentak pemberantasan minuman keras atau miras ilegal di 18 kecamatan. Januar Fahmi melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia serentak pemberantasan minuman keras atau miras ilegal di 18 kecamatan. Operasi yang melibatkan Furkopimda, Furkopimka, dan seluruh camat itu berhasil menyita 1.000 botol miras lebih dari sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penjualan ilegal. Sebanyak 851 botol ditemukan di sebuah ruko berkedok toko vape di kawasan Geraha Kota, sedangkan 845 botol lainnya diamankan dari berbagai kecamatan. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan razia serentak menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras.
27: Ini banyak, mestinya kita penemuan izinnya distributor ya. Kalau distributor adalah menyiapkan gudang, bukan acara seperti ini. Kalau seperti ini yang jelas tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan ya. Karena kalau seperti ini adalah perda yang dikeluarkan oleh bupati. Nah, ini tidak ada izinnya. izinnya distributor berarti menyalahi regulasi dan nelayan asuransi. Kalau dalam waktu 3 hari, 4 hari masuk buka, minuman akan kita bahas semuanya. Kemudian kita peringatkan pemilik, kok nanti kita waktu kasih 3 hari, ternyata dia tidak mau tutup, minuman akan kita bahas.
12: Selain mengungkap gudang penyimpanan, petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha oleh distributor yang diduga menjadi miras secara eceran melalui aplikasi daring. Praktik tersebut akan ditindak sesuai ketentuan. Pemkab Sidoarjo memastikan operasi serupa akan terus digelar secara berkala serta mengajak masyarakat melaporkan aktivitas serupa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
23: Berdengar beralih ke informasi olahraga, kendati waktu recovery singkat, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
8: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
13: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
8: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal.
14: Because the other teams like Arema,
8: Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.
23: Persela Lamongan adakan laga internal, pelatih Bima Sakti pantau fisik dan taktik, serta adaptasi atmosfer pertandingan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
15: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti pantau kondisi fisik, kemampuan individu, hingga penerapan taktikal setelah menjalani masa jeda kompetisi selama kurang lebih 3 bulan lewat laga internal di Stadion Surajaya. Coach Bima Sapana kerapnya mengatakan, pertandingan internal sengaja digelar untuk melihat sejauh mana kesiapan para pemain ketika kembali berada dalam atmosfer pertandingan. Menurut Bima, laga internal juga dimanfaatkan untuk melihat proses adaptasi pemain anyar dengan para pemain yang lebih senior. Hal itu dinilai penting mengingat Persela kini tengah membangun komposisi tim untuk menghadapi musim kompetisi baru.

0: sebenarnya saya pengen lihat gimana kemampuan mereka individual maupun tim, kemudian bagaimana taktikal mereka, kemudian saya melihat attitude mereka juga di dalam lapangan, bagaimana mereka bisa beradaptasi, kemudian tidak canggung dengan pemain-pemain yang senior.
1: Tim pelatih juga masih memiliki waktu untuk mematangkan aspek fisik, taktikal, serta membangun chemistry antar pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Valin Reki melaporkan.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
3: Terima kasih Fresti. Pendengar dan juga pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Program Kentongan kembali hadir menemani Anda. Kami akan sajikan beragam informasi dari reporter RRI Daerah Sejawa Timur untuk Anda di edisi hari ini, 3 Agustus 2026. Kita akan menuju ke reporter Anne Kusuma. Musim kemarau picu lonjakan kebakaran di Kediri, lahan kering dan pembakaran terbuka jadi pemicu utama. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
2: Kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri mengalami lonjakan signifikan seiring memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026. Data Satpol PP Kabupaten Kediri mencatat hingga akhir Juli kemarin telah terjadi 83 kasus kebakaran atau meningkat sekitar 124% dibandingkan bulan Juni yang tercatat ada 37 kejadian kebakaran. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, menjelaskan bahwa peningkatan kasus mulai terlihat sejak akhir Juni dan terus meningkat hingga pekan terakhir bulan Juli. Dalam beberapa pekan terakhir, petugas rata-rata menangani hampir 3 kejadian kebakaran pada setiap harinya, dan Kecamatan Pare tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, disusul dengan Kecamatan Banyakan dan juga Kecamatan Tarokan.
3: Mulai Juni itu tren kebakaran sudah naik, dan di minggu 3 sampai minggu ke-4 Juli kemarin itu jumlahnya makin banyak, sampai 26 Juli kemarin itu ada 83 kejadian. Jadi memang naiknya cukup signifikan. Bulan-bulan kemarin itu paling banyak kejadiannya di Pare. Kemudian ada juga di Banyakan, di Tarokan juga ada.
2: Sementara itu, staf pos markas pemadam kebakaran Mako Pare, Arief Pristewantoro, mengatakan bahwa selama musim kemarau ini, kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Kediri sendiri didominasi oleh kebakaran lahan maupun kebakaran pabrik atau industri.
4: Karena kebanyakan kebakaran dari faktor manusia, Pak ya, karena kesembronoan. Di awal dari upaya masyarakat untuk membakar-bakar lahan, untuk bersih-bersih, baik itu dari lahan rumpun bambu ataupun dari lahan tebu yang tidak terkontrol, yang mengalami perembetan. Kalau dari tebu bisa merembet ke lahan milik tetangga yang masih belum panen. Kemudian kalau rumpun bambu biasanya di awal dari membakar sampah atau membersihkan kebun, tapi tidak terkontrol, akhirnya merembet, api membesar, kemudian panik, dan memanggil PMK.
2: Sejak Januari hingga Juli 2026 ini, Damkar Kabupaten Kediri telah menangani total 182 kejadian kebakaran. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kediri juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau ini sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Anu Kusuma melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
1: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
0: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
1: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
0: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman, dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
1: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi?

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar program Kentongan masih bersama Anda di hari ini. Beberapa kabar akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi kami sudah menghadirkan kabar atau informasi dari reporter ya. Tadi ada reporter Ana Kusuma yang hadir melalui informasi musim kemarau, picu lonjakan kebakaran di Kediri, lahan kering dan pembakaran terbuka jadi pemicu utama. Kali ini, reporter Syamsuddin akan berbagi kabar ke ruang dengan Anda berkaitan dengan pengembangan jaringan distribusi air bersih ke wilayah Malang Selatan, dinilai mampu mengurangi resiko kekeringan yang selama ini kerap terjadi saat musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Pengembangan jaringan distribusi air bersih di wilayah Malang Selatan dinilai mampu mengurangi risiko kekeringan yang selama ini kerap terjadi saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, pemerintah Kabupaten Malang melalui Perumda Tirta Kanjuruan telah memperluas layanan air bersih ke sejumlah wilayah rawan kekeringan. Jaringan tersebut menjangkau kecamatan Sumber Manjing Wetan, Bantur, Pagak, Gedangan, hingga Donomulyo. Pemerintah daerah sudah mulai membuat kebijakan di PDAM untuk bisa mengaliri wilayah kering di wilayah selatan, mulai dari Sumber Manjing Wetan, Bantur, Pagak, Gedangan, hingga Donomulyo.
2: Kita sebetulnya sudah mengantisipasi, bahkan pemerintah daerah sudah mulai di tahun kemarin itu sudah membuat kebijakan di PDAM itu untuk bisa dialirkan ke wilayah kering di wilayah selatan, mulai dari Sumber Manjing, Bantur, Pagak, Gedangan sampai di Donomulyo. Ini secara berangsur-angsur sudah di sana, sehingga

0: Kalau tahun-tahun lalu ini bisa diprediksi mulai bulan-bulan Juni bahkan Juli ya. Ini sampai akhir Juli ini tahun lalu sudah banyak permintaan pengiriman air bersih. Tapi sekarang ini dari masyarakat yang minta pengiriman air bersih itu baru ada 2 surat kayaknya.
1: Menurutnya keberadaan jaringan air bersih tersebut menjadi salah satu faktor yang menekan potensi krisis air saat musim kemarau tahun ini. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, seluruh informasi sudah kami hadirkan untuk Anda dalam program Kentongan edisi hari ini, 3 Agustus 2026. Besok kita akan hadirkan kembali program Kentongan. Jadi kita harus akhiri untuk program Kentongan di edisi hari ini. Nanti kami akan hadirkan bagaimana Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Kami akan suguhkan beberapa kabar yang juga sudah kami rangkum untuk Anda di hari ini. Pendengar, jangan lupa Anda bisa simak bersama beberapa informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini, di sesi selanjutnya, Surabaya sore ini sesi selanjutnya ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa kalau misalnya kita beli makanan begitu ya di pinggir jalan atau mungkin di beberapa tempat yang memang seringkali begitu kita tidak sadar bahwa yang jualan ini tidak membuat si makanan tersebut tertutup dengan rapat begitu ya. Kadang-kadang ada lalat begitu karena posisi di pinggir jalan begitu ya. Kemudian bau dan rasa itu kadang-kadang mengundang lalat itu untuk hadir begitu ya. Nah, lalat ini jadi serangga yang begitu mengganggu apalagi saat makan. Tanpa sadar lalat hinggap begitu ya pada makanan yang siap disantap. Lantas apa makanan tetap aman kalau misalnya dikonsumsi dan itu sudah dihinggapi oleh si lalat begitu ya. Jadi sebagian orang menganggap lalat ini hanya gangguan kecil yang tidak berbahaya. Makanan yang sudah dihinggapi lalat pun masih dianggap aman, terlebih lalat hanya sekian detik mendarat ya. Akan tetapi sebagian lain menilai meski sebentar saja makanan yang sudah dihinggapi lalat ini dianggap tidak lagi layak makan. Para ahli pun mengingatkan bahwa lalat tidak sekedar terbang hingga pada makanan lalu pergi begitu saja, karena permukaan tubuh mereka ini mengangkut kontaminan yang bisa meracuni makanan. Pakar keamanan pangan Vanessa Kaufman mengatakan bahwa pada kenyataannya lalat rumah itu dapat memindahkan kuman yang mereka ambil dari sampah, kotoran hewan dan permukaan terkontaminasi lainnya melalui kaki dan tubuh mereka, dan mereka sering memuntahkan enzim pencernaan ke makanan. Sementara itu ahli entomologi Marcus Griswold menyamakan mulut lalat dengan spons dapur bekas yang bau kotor dan penuh bakteri. Lalat hijau atau lalat biru dinilai sangat bermasalah sebab mereka ini berpindah-pindah di antara kotoran hewan. Jadi mereka ini tidak memiliki gigi. Jadi mereka memuntahkan enzim yang bertindak seperti asam untuk menguraikan makanan Anda. Jadi meski cuma hinggap sebentar, selalu ada potensi kontaminasi karena lalat ini bisa hinggap dimanapun dan membawa kontaminan. Begitu lalat hinggap, kontaminan bisa langsung masuk ke makanan, dan pakar keamanan pangan Mark McShane menjelaskan bahwa lalat adalah pemakan cepat. Jadi saat mendarat pada makanan, mulutnya itu langsung menyentuh makanan dan mulai makan sembari memasukkan bakteri. Para ahli pun menyarankan untuk langsung membuang makanan ketika lalat sudah mendarat pada makanan berulang kali atau ada kotoran atau telur lalat terlihat pada makanan.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti kumandang adzan maghrib pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan renungan agama Islam untuk Anda di edisi hari ini pada pukul 17.29 menit, 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap temuan yang mengkhawatirkan. Kini semakin banyak anak usia sekolah dasar yang diketahui memiliki kadar gula darah tinggi, sebuah kondisi yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kronis ketika mereka memasuki usia dewasa. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan indikasi tersebut telah ditemukan dalam berbagai pemantauan kesehatan. Padahal anak-anak seharusnya memiliki kadar gula darah yang normal mengingat aktivitas fisik mereka relatif tinggi. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa konsumsi gula pada anak perlu mendapatkan perhatian serius. Menurut Nadia, pemerintah harus segera memperkuat berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak sejak usia dini. Kadar gula darah normal pada anak berbeda-beda sesuai kelompok usia. Secara umum, rentangnya meliputi anak di bawah usia 6 tahun sekitar 100 hingga 200 mg per dl, anak usia 6 hingga 12 tahun sekitar 70 sampai 150 mg per dl, remaja di atas 12 tahun di bawah 140 hingga 180 mg per dl. Jika kadar gula darah berada di atas batas yang seharusnya, anak ini perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya serta mendapatkan penanganan yang tepat. Nadia mengingatkan kadar gula darah yang tinggi sejak masa kanak-kanak bukan hanya meningkatkan resiko diabetes, tetapi juga dapat memicu berbagai penyakit serius di kemudian hari. Menurutnya, paparan gula darah tinggi dalam waktu lama dapat merusak pembuluh darah, sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal. Masih banyak masyarakat yang menganggap diabetes ini hanya berkaitan dengan komplikasi seperti luka atau pembusukan pada kaki. Padahal, dampak penyakit ini jauh lebih luas karena dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh. Karena itu, Nadia menekankan pentingnya membiasakan pola makan sehat sejak anak-anak, membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta mendorong aktivitas fisik secara rutin. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan resiko penyakit tidak menular yang kini mulai muncul pada usia yang semakin muda.

Pendengar, saatnya kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini 3 Agustus 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita, ibu adalah madrasatul ula yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka mempersiapkan visi dan kecakapan seorang ibu sama pentingnya mempersiapkan peradaban umat ini. Mereka harus dibekali agar kelak mampu menjadi seorang perempuan untuk agama ini yang setiap tutur katanya akan meninggikan kalimat Allah. Sementara dari rahimnya tidaklah akan tumbuh benih di dalamnya kecuali generasi yang sejak awal pertemuan sudah bertabur dengan kalimat suci. Kita persiapkan pula anak laki-laki kita menjadi pemberani bagi agama. Mereka menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang hari. Mereka mampu menegakkan kepala keluarga dengan izzah. Apa itu izzah? Harga diri yang tinggi di hadapan manusia dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya, dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya, sikapnya lemah lembut. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Penghormatan yang utama adalah ibu, ibu, ibu, baru bapak. Semoga kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Semasa hidup kita, apabila beliau sudah wafat, kita kirimkan doa dan paling bagus, ziarahi kedua makbaroh orang tua kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jadilah engkau orang yang berguna dan bermanfaat, walaupun hanya dengan keinginan dan niatmu semata. Karena apabila Allah melihat ada sebuah kebaikan dalam dirimu, kelak Allah akan mempermudah bagimu arah untuk menuju kebaikan tersebut.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Paksi ke papa preman-preman,
1: paksi ke papa metropolitan. Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami hadirkan beberapa kabar atau informasi yang sudah kami siapkan. Satu di antaranya, kabarnya Menteri Perhubungan ini memastikan investigasi penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan, memastikan proses investigasi akan segera dilakukan guna mengetahui penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Jawa Timur yang terjadi pada Minggu pagi. Proses investigasi akan segera dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran kapal. Dudi juga meninjau langsung proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep dari Pelabuhan Kalianget yang pihaknya juga memastikan bahwa proses evakuasi berjalan lancar dan pihaknya turut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses evakuasi dilakukan secara optimal sehingga seluruh penumpang dan awak kapal dapat ditemukan dan segera memperoleh penanganan lebih lanjut dari petugas. Proses evakuasi penumpang dan awak kapal sendiri dipimpin langsung oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Dudi Purwagandi terus memantau langsung perkembangan penanganan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 sembari melakukan koordinasi intensif dengan Kepala Pemerintah Daerah di Madura, Tim SAR, TNI, Polri, Kantor Kesyah Bandaran, dan Otoritas Pelabuhan KSOP.

0: operator kapal serta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan. Mereka juga memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dibutuhkan telah dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi, pencarian, penyelamatan, dan penanganan para korban. Dudi Purwagandi juga sempat bertemu dengan Ahmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Sumenep, guna memperkuat koordinasi penanganan korban. Dudi Purwagandi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Sumenep beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sumenep yang dinilai telah bergerak cepat sejak awal kejadian dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasi penyelamatan. Pihaknya juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh kepala daerah di wilayah Madura atas respon cepat dan solid dalam menghadapi situasi darurat ini, termasuk kepada pemilik dan operator kapal penolong yang telah membantu proses penyelamatan secara sigap.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
2: Sayang, kenapa?
1: Keluarga?
3: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
1: Misteri?
4: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
5: Anak kecil nangis?
1: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa kalau berkaitan dengan fenomena El Nino begitu ya, menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian di tengah target swasembada pangan nasional. Di sejumlah daerah, petani mulai merasakan dampak kekeringan yang berujung pada penurunan produksi hingga mengganggu proses tanam. Kondisi ini dinilai harus menjadi perhatian agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ketua Umum Asosiasi Petani Padi Indonesia, APPI Nasional, Jumantoro menegaskan bahwa penyusunan kebijakan pertanian harus didasarkan pada data yang akurat dan kondisi real petani. Menurutnya, informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan justru berisiko melahirkan kebijakan yang tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani. Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan sektor pertanian yang lebih menjanjikan bagi generasi muda. Sebab tanpa kebijakan yang berpihak kepada petani dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, upaya mewujudkan ketahanan pangan dan regenerasi petani akan sulit tercapai. Berikut cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Jumantoro, Ketua Umum APPI Nasional.
1: El Nino sudah di depan mata begitu ya. Beberapa wilayah di Jawa Timur, katakanlah seperti Bondowoso, kemudian kabupaten kota yang lainnya, ini sudah mengalami kekeringan, bahkan sudah di drop air bersih nih oleh teman-teman BPBD. Artinya ini menjadi ancaman serius bagi keberadaan sektor pertanian kita di Jawa Timur. Mengingat Jawa Timur ini kan salah satu provinsi yang mendapat predikat sebagai lumbung pangan begitu Pak Jumantoro. Nah, dampaknya sudah dirasakan oleh teman-teman tadi ya, bahwa produksinya turun. Nah, ini bagaimana upaya juga untuk bisa mempertahankan produksi itu tadi Pak, teman-teman petani.
2: Kuncinya satu, no lying to be continue. Jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana aparat, pejabat, wakil rakyat memberikan data itu sebenar-benarnya. Gak sih ngapa? Regulasi kebijakan yang muncul itu betul-betul berpihak pada kepentingan petani. Karena bicara swasembada pangan itu sangat kompleks sekali. Bukan hanya, maaf, hanya tataran orang yang di atas meja, tahu angka, yang penting ABS, asal bapak senang, tapi petaninya kalang kabut. Dinamika ini harus kita rubah, memulai dari minimal diri kita sendiri, sehingga by name, by dress, by data. Ini kita bicara realita di lapangan. Senyampang pola pikir aparat kita, pejabat kita, hanya menyenangkan penguasa, atasan kita, maka petani tetap tidak akan berdaya. Regulasi ke depan bukan menyenangkan, tapi menakutkan. Ya. Karena antara realita dengan retorika yang terjadi ini tidak sama. Harapan kami adalah petani ini adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Pangan itu tentang hajat hidup bangsa, mati hidupnya sebuah bangsa. Apabila regulasi kebijakan informasi yang nyampe itu hanya ABS, maka bukan ketahanan pangan yang akan kita rasakan, tapi kehancuran pangan yang akan kita dapatkan. Ini realita yang kita rasakan, sehingga butuh penyelesaian secara komprehensif. Semua komponen duduk bersama, apa sih yang harus kita lakukan bersama? Sehingga kita bicara sektor pertanian, ini tidak lagi dianggap menguntungkan, sehingga banyak anak-anak muda, banyak-banyak petani muda yang tidak mau bertani. Alasannya sederhana, sektor pertanian itu tidak menguntungkan, tapi membuntungkan. Ini pentingnya ada regulasi kebijakan yang betul-betul bagaimana sektor pertanian ini menjadi salah satu minat anak muda untuk bertani, sehingga menuju Indonesia emas itu menjadi nyata, bukan hanya sekedar retorika.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tahukah Anda tahun ajaran baru itu identik dengan kesibukan orang tua menyiapkan seragam, tas, buku, hingga perlengkapan belajar anak ya. Namun di balik persiapan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni perlindungan dari demam berdarah. Jadi pasalnya anak masih menjadi kelompok yang paling rentan terdampak penyakit ini, dan data Kementerian Kesehatan periode 2018-2025 menunjukkan kelompok usia 5 hingga 14 tahun secara konsisten mencatat proporsi kematian akibat DBD tertinggi dibanding kelompok usia lainnya. Pada 2025, sebanyak 59% kematian terjadi pada anak usia 0 hingga 14 tahun. Dari jumlah tersebut, 41% berasal dari kelompok 5 hingga 14 tahun. Sementara itu, kelompok usia 15 hingga 44 tahun menjadi penyumbang kasus terbanyak atau mencapai 42% dari seluruh kasus DBD yang ada. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan anak dari DBD tidak boleh diabaikan, terutama ketika mereka kembali beraktivitas di sekolah dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Dokter sekaligus konten kreator kesehatan Iksanuddin Khoti mengatakan, masih banyak masyarakat yang menganggap DBD hanya muncul saat musim hujan, padahal penularannya dapat terjadi sepanjang tahun. Pihaknya juga menjelaskan, DBD disebabkan oleh virus yang memiliki 4 serotip, yaitu DENV1, 2, 3, dan 4. Virus ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang aktif menggigit pada pagi dan sore hari. Artinya, resiko gigitan nyamuk dapat mengikuti aktivitas anak mulai dari berada di rumah, belajar di sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, hingga bermain di lingkungan sekitar. Selain itu, infeksi DBD juga tidak selalu menunjukkan gejala. Sebuah studi di Asia Tenggara dan Amerika Latin memperkirakan sekitar 45% anggota keluarga pasien DBD turut terinfeksi. Menariknya, hampir 3/4 infeksi yang ditemukan tidak bergejala sehingga kerap tidak disadari. Karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan di rumah. Sekolah juga memiliki peranan penting dengan memastikan tidak ada genangan air, melakukan pemantauan jentik secara berkala, serta mengajak seluruh warga sekolah menerapkan gerakan 3M+.

Dengar, semoga Anda suka komposisi dari Frida Luciana dengan Segala Rasa Cinta. Salah satu hits yang pernah menggema pada akhir 90-an hingga awal 2000-an ya. Lagu ini diciptakan oleh Dori Kalmas dan Frida Luciana juga. Dengan lirik yang digubah begitu ya oleh Frida Luciana. Ini pertama kali dirilisnya tahun 99 mendengar dalam album kedua Frida Luciana yang berjudul Frida. Dan dengan cepat merajai berbagai tangga lagu radio dan TV pada masanya. Semoga Anda suka dengan komposisi yang tadi sudah muncul ke ruang dengar Anda. Kali ini kabar lain yang ingin kami bagikan berkaitan dengan satu hal. Bahwa Badan Pusat Statistik BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 7,45 juta kunjungan. Capaian ini menjadi yang tertinggi untuk periode semester pertama sejak 2020 dan menunjukkan tren positif pemulihan sektor pariwisata nasional. Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS mengatakan jumlah kunjungan Wisman pada semester 1 2026 meningkat 5,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Secara kumulatif atau sepanjang Januari hingga Juni 2026, total kunjungan Wisman mencapai 7,45 juta kunjungan atau meningkat 5,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Pada Juni 2026 saja, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,39 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.210.879 wisman masuk melalui pintu masuk utama, sedangkan 175.696 lainnya melalui pintu masuk perbatasan. Pendengar, secara bulanan, month to month, jumlah kunjungan wisatawan ini naik tipis sebesar 0,32%. Namun dibandingkan Juni 2025, angkanya masih turun 2,15%. Dan berdasarkan kewarganegaraan, wisatawan asal Malaysia masih menjadi penyumbang kunjungan terbanyak dengan 258,69 ribu kunjungan atau sekitar 18,7% dari total Wisman pada Juni 2026. Meski demikian, jumlah tersebut turun 13,25% dibandingkan Mei 2026.

0: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di kesempatan kali ini kami akan bagikan informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa banyak orang menganggap pola makan untuk menjaga performa tubuh itu harus dipenuhi makanan modern, suplemen, atau menu yang dirancang secara khusus. Padahal prinsip gizi seimbang yang kini banyak dianjurkan para ahli ternyata sudah lama diterapkan dalam berbagai makanan tradisional dari berbagai penjuru dunia. Pendengar, Vice President of Health and Wellness Luigi Gratton mengatakan bahwa makanan yang diwariskan secara turun-temurun justru memiliki fondasi nutrisi yang sama dengan pola makan modern untuk mendukung tubuh tetap bertenaga dan pulih setelah beraktivitas. Jadi selama puluhan tahun berkecimpung di bidang nutrisi olahraga, pihaknya justru belajar bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Makanan yang dahulu dimasak oleh nenek dengan resep dan bahan-bahan yang diwariskan secara turun-temurun, sesungguhnya itu jauh lebih dekat dengan prinsip nutrisi modern daripada yang dibayangkan. Menurutnya, kuliner tradisional di berbagai negara umumnya dibangun di atas prinsip yang sama, yakni keseimbangan karbohidrat, protein, dan lemak sehat, penggunaan bahan pangan segar sesuai musim, serta melimpahnya sayur dan buah. Tidak hanya menjadi sumber energi, makanan juga berperan sebagai bagian dari budaya dan kebersamaan. Konsep tersebut, pendengar, sejalan dengan performance plate, yaitu panduan penyusunan menu yang mengutamakan keseimbangan zat gizi sesuai kebutuhan aktivitas sehari-hari. Berikut ini ada beberapa menu tradisional yang sesuai dengan nutrisi dari berbagai negara. Yang pertama, Asia. Satu piring dengan gizi lengkap. Jadi beragam hidangan khas Asia itu sudah lama menerapkan prinsip gizi seimbang. Masakan Jepang, Korea, Tiongkok hingga Asia Tenggara umumnya memadukan nasi atau mie sebagai sumber karbo, lauk berprotein, sayuran dan kuah yang kaya cita rasa. Salah satu contohnya adalah bibimbap dari Korea. Hidangan ini terdiri atas nasi, aneka sayuran, daging sapi tanpa lemak dan telur sehingga menghadirkan kombinasi karbohidrat, protein, serta serat dalam satu mangkuk. Sementara itu, sup miso khas Jepang menyediakan elektrolit sekaligus pangan fermentasi yang baik untuk kesehatan saluran cerna. Di Asia Selatan dan Asia Tenggara, kunyit juga menjadi rempah yang banyak dimanfaatkan. Sejumlah penelitian menunjukkan kunyit memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri otot sekaligus mempercepat proses pemulihan setelah aktivitas fisik. Kemudian nasi dan kacang, pendengar, itu merupakan kombinasi sederhana yang kaya manfaat. Jadi di Meksiko dan Amerika Tengah, nasi dan kacang-kacangan menjadi pasangan yang hampir selalu hadir di meja makan. Kombinasi ini ternyata memberikan asupan protein yang lebih lengkap, terlebih jika dipadukan dengan telur. Hidangan Huevos Rancheros misalnya, memadukan telur, kacang-kacangan, dan nasi. Menu ini menyediakan energi sekaligus protein yang mudah dicerna sehingga cocok dikonsumsi sebelum maupun sesudah beraktivitas. Kemudian ada juga hidangan Amerika Selatan yang mendukung pemulihan. Jadi Brazil ini memiliki feijoada, jadi semur kacang yang dimasak bersama daging secara perlahan. Hidangan ini kaya karbo ya dan protein sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan energi setelah tubuh banyak bergerak. Sementara itu, Peru dikenal dengan ceviche ya, di mana olahan ikan segar rendah lemak yang tinggi protein. Ada pula yerba mate, jadi minuman tradisional yang populer di berbagai negara Amerika Selatan dan mengandung kafein alami untuk membantu menjaga fokus dan stamina. Jadi di beberapa negara, pendengar ya, komposisi makanan tradisional itu ternyata sudah sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Bahkan di Indonesia pun mungkin juga sama begitu ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau dalam satu makan begitu ya, kalau mungkin Anda pernah mendengar nasi berkat ya, itu kan ada urap-urap ya kan, kemudian ada protein nabati dari tahu dan tempe yang diolah menjadi sedemikian rupa dengan bumbu santannya yang gurih, kemudian ditambah ayamnya sebagai protein hewani ya, komplit kan ya, itu juga makanan tradisional yang juga bisa
dikonsumsi sehari-hari begitu. Kendati memang bikinnya butuh effort luar biasa begitu ya dibandingkan makanan-makanan yang pada umumnya. Bahkan kalau misalnya Anda mau yang lebih simpelnya lagi, karena telur itu juga menjadi salah satu sumber protein hewani yang punya manfaat luar biasa, apalagi di dalam telur itu kan ada senyawa tertentu begitu ya, saya lupa namanya apa, oh kolin kalau nggak salah ya, itu punya manfaat yang luar biasa untuk perkembangan otak anak begitu ya. Jadi kalau misalnya telur yang kemudian entah itu diorak-arik kah, kemudian direbus kah, atau mungkin dibikin ceplok mata sapi misalnya ya, sebagai protein hewaninya, ditambah sayur-sayuran, misalnya kalau nggak suka tumisan karena terlalu banyak minyak, brokoli kukus itu juga bisa menjadi pilihan alternatif ketika Anda suka sesuatu hal yang tidak terlalu banyak mengandung minyak ya. Brokoli kukus, kemudian apa nih namanya, wortel kukus ya, dengan diberi garam sedikit saja, atau bahkan bayam yang kemudian dikukus sebentar atau direbus sebentar, diangkat kemudian dimasukkan ke dalam berisi air es begitu ya. Kemudian Anda tambahkan minyak wijen, kemudian dengan taburan wijen asli, dikasih garam sedikit, itu juga enak. Namanya apa ya? Diblansir kalau nggak salah ya. Itu juga menjadi salah satu menu simple yang bisa Anda terapkan di ini ya, di rumah misalnya. Pengennya makan yang nggak ribet-ribet, yang nggak pakai numis terlalu lama. Sepertinya blansir dari bayam itu menjadi salah satu alternatif yang bisa Anda andalkan ketika sibuk di rumah dengan segala hal yang harus Anda lakukan begitu ya. Jadi menu-menu alternatif yang demikian ini yang juga bisa Anda kemudian adopsi untuk menu sehari-hari. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Peringat pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah.

Bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, sebelum kita bergabung bersama dengan Pro3, ada rekan Indra Mahadi ya, yang akan mengabarkan berkaitan dengan lalu lintas MER di kesempatan kali ini. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Oke, baik. Kita akan simak sesaat lagi seperti apa kabar yang di bawakan oleh rekan Indra Mahadi di kesempatan kali ini. Indra, silahkan.
1: Ya, kondisi arus lalin tadi kami melewati kawasan MER, Kak Presti. Jadi kondisi MER jam 18.40 tadi dalam kondisi ramai lancar, terpantau. Dan pengendara ini arus lalu lintasnya diperbanyak oleh R2 atau roda 2, dan terutama untuk akses yang mengarah ke arah utara ya, sehingga memang ini lebih padat dari biasanya daripada untuk MER yang aksesnya menuju ke arah Juanda atau ke wilayah selatan. Nah, dengan keramaian dan juga seluruh giat masyarakat ini tentu diharapkan lebih waspada dan berhati-hati ketika berlalu lintas, termasuk juga kami menemui tadi beberapa masyarakat ya, beberapa anggota masyarakat yang juga berolahraga, baik itu berlari maupun bersepeda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kak Fresti kembali ke studio dari kawasan MER Surabaya.
0: Terima kasih rekan Indra Mahadi. Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro3 ya untuk mengikuti warta berita. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Ceuta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penyelamatan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pebri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan teringat saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali, ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Nir Abdullah Dzololi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro 3, kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, karena ini adalah hari Senin, kisah inspiratif akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kisah inspiratif dari sosok Martha Tilaar. Kami akan hadirkan sesaat lagi setelah komposisi berikut ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini ada saya, Anza Anissa, yang akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Martha Tilaar. Namun sebelumnya, bagaimana kalau kita dengarkan satu lagu berikut ini?

Pendengar, Martha Tilaar merupakan seseorang yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 4 September 1937. Ketika kecil, anak sulung dari tiga bersaudara ini justru bertingkah seperti lelaki, enggan merawat dirinya. Ibunya, Nyonya Handana, kerap menegurnya, lalu menitipkan putrinya pada seorang ahli kecantikan tradisional di Yogyakarta, yaitu Titi Purwosuno, yang mengajarinya cara bersolek. Martha sempat mengajar di sekolah dasar selama 2 tahun. Setelah meraih gelar sarjana pendidikan dari IKIP Jakarta, ia juga sempat mengajar di alma maternya selama 3 tahun. Lalu mengikuti suaminya, Dr. Henry Arudolf Tilaar, yang bertugas ke Amerika Serikat. Di sanalah ia belajar mengenai kecantikan. Ia mengambil kuliah kecantikan dan lulus dari Academy of Beauty Culture Block Mountain, Indiana, Amerika Serikat. Ia kemudian bekerja selama 3 tahun di Campus Beauty Salon Universitas Indiana, Amerika Serikat. Begitu lulus dari Akademi Kecantikan, Martha segera membuka praktek salon kecantikan di negeri Paman Sam itu. Ia membuat selebaran semacam brosur sederhana mempromosikan jasa layanan salonnya. Berbagai usaha promosi dilakukan seperti masuk ke kampus-kampus, mendatangi rumah-rumah mantan dosen untuk mendandani para istrinya. Begitu pula kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia atau ibu-ibu yang mengikuti suaminya tugas di luar negeri. Tak hanya jasa kecantikan, Martha pun sempat membuka layanan babysitter. Setelah kembali ke Jakarta pada tahun 1969, ia membuka salon kecil sederhana di garasi rumah milik ayahnya dengan ukuran 6x4 meter. Dimulai dari modal 1 juta rupiah di saku, hasil menabung selama tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, serta sumbangan dari Handana, sang ayah dan adik-adiknya. Maka awal tahun 1970, tepatnya di tanggal 3 Januari 1970, berdirilah Martha Salon. Ia terus berupaya mengembangkan salonnya itu dengan membagikan selebaran-selebaran ke lingkungan sekitar, memanjakan para pengunjung salon, dan mengajak mereka bercakap-cakap untuk mendekatkan emosional. Dengan kedekatan itu, pendengar, para pengunjung menjadi betah dan menjadi pelanggan tetap salonnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Seiring berjalannya waktu, salonnya mulai menjadi langganan para peragawati serta istri pejabat di masa itu. 2 tahun kemudian, ia membuka salon kedua di Jalan Anggur nomor 3 CPT Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sambil memulai penggunaan merek dagang baru Sari Ayu Marta Tilaar. Tahun 1972, mendengar ia pun pergi ke Eropa untuk belajar ramu-ramuan. Saat kembali ke Indonesia, 4 tahun kemudian didirikannya lah Marta Gria Salon yang memperkenalkan perawatan tradisional. Menginjak tahun 1977, Marta Tilaar menjajaki kerjasama dengan Benjamin Setiawan dan Teresia Harisini Setiadi dari Kalbe Farma. Mereka sepakat membuat perusahaan kosmetik dan jamu bernama PT Martina Berto dan meluncurkan Sari Ayu Marta Tilaar sebagai produk pertama. Dilanjutkan kemudian dengan membuka pabrik kosmetik pertama di Jalan Pulau Ayang, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang diresmikan oleh Nyonya Nelly Adam Malik, istri Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, pada tanggal 22 Desember 1981. Marta sendiri memperoleh gelar doktor kehormatan dari The Wood University Tucson, Arizona, Amerika Serikat, tahun 1984. Pada tahun 1983, Marta mendirikan PT Sari Ayu Indonesia khusus sebagai distributor produk kosmetika Sari Ayu Marta Tilaar. Tahun 1986, Marta Tilaar membuka pabrik kedua. Sepanjang tahun 1988 hingga 1995, PT Martina Berto berkesempatan mengakuisisi sejumlah perusahaan seperti PT Kurnia Harapan Raya, PT Cempaka Belko Sindo Indah, PT Cedevindo, PT Estrella Lab, dan PT Kreasi Boga. Mengandalkan kekuatan riset dan 37 peneliti di Marta Tilaar Innovation Center, Marta sukses memproduksi merek kosmetika, perawatan tubuh, spa, dan juga jamu yang dikenal hingga mancanegara. Sebut saja Sari Ayu, Belia, Rudy Hadiswarno Kosmetik, dan lain sebagainya. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Marta Tilaar, kita akan kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, pada tahun 1999, Martha Tilaar beserta anggota keluarga berkesempatan membeli seluruh saham PT Kalbe Farma yang ada pada PT Martina Berto. Sejak saat itulah Martha Tilaar dan keluarga menguasai sepenuhnya saham PT Martina Berto. Bersamaan itu dilakukanlah konsolidasi perusahaan digabungkan ke dalam Martha Tilaar Group. Pada bulan Juli 2002, Martha Tilaar diberikan penghargaan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada UN Global Compact Leaders Summit di New York karena menjalankan perusahaan yang memiliki program meliputi 10 prinsip etika global compact seperti hak asasi manusia, tenaga kerja, konservasi pengendapan, dan anti korupsi sejalan dengan 8 tujuan pembangunan milenium. Sebagai wujud kepedulian pada kesenian daerah, Martha mendirikan usaha kerajinan di Sentolo, Yogyakarta bernama Prama Pratiwi Martha Gallery. Dia juga memiliki kampung jamu organik di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebagai kontribusi bagi kota kelahirannya, Gombong, Jawa Tengah, pada tahun 2014 Martha pun meresmikan rumah Martha Tilaar, yakni rumah masa kecilnya yang telah direnovasi dan ditata ala museum. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap perempuan, Martha mendirikan Yayasan Martha Tilaar. Ia mendidik banyak wanita dan ibu-ibu tentang kecantikan. Tujuannya agar mereka mengerti kecantikan sehingga bisa merawat diri. Bagi Martha Tilaar, perempuan adalah pemersatu yang sangat besar perannya bagi keutuhan bangsa. Karena itu, ia tak ingin perempuan terbelakang dalam soal pendidikan. Itulah kisah inspiratif mengenai kehidupan dari Martha Tilaar yang memulai bisnis kecantikannya dari nol hingga dapat berkembang menjadi suatu bisnis lokal yang dikenal banyak orang.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Anza Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja kita ikuti bersama bagaimana program Kisah Inspiratif dengan sosok Martha Tilaar yang tadi sudah kami hadirkan. Pendengar, sesaat lagi ada mini drama persembahan Radio Republik Indonesia dari teman-teman RRI Jember dengan Caregiver di edisi hari ini 3 Agustus 2026. Sekaligus saya Fresti Oktora pamit undur diri. Sesaat lagi ada rekan saya Jo Adiwanda yang akan hadir menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam, sampai jumpa.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun. Pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini, Nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu, Rin.
1: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
2: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina?
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Noh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh, Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi, ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
1: Aku capek. Capek banget. Tapi, aku gak boleh capek. Kalau capek juga, siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus semuanya?
3: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.
3: Masih marah?
1: Enggak.
3: Bohong.
1: Cuman kecewa aja.
3: Oke, aku minta maaf.
1: Enggak butuh maaf.
3: Lalu?
1: Butuhnya bantuan.
3: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
3: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
3: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
3: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
0: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
2: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
2: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bu, jadi gini.
2: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
3: Hah? Apa?
1: Apa? Apa, Bu?
2: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu, Bu.
2: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
3: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
2: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya, Bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
0: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
3: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
3: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
2: Serius, Nak? Memang bisa?
3: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
3: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
0: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
3: Bu, obatnya.
2: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
3: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
0: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini, karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Senin 3 Agustus 2026. Malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk bisa menikmati suasana dengan bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga 081-33-144-992. Dan juga nanti Anda bisa menikmati lagu-lagu terbaik yang sudah dipersiapkan oleh music director kami, Mr. Indra Mahadi. Tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Joe Adi Yuanda.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
0: Baik pendengar, ngobrol-ngobrol seputar tradisi keluarga yang masih Anda pertahankan sampai saat ini apa gitu ya. Silakan bergabung bersama kami, kita ngobrol-ngobrol seputar tradisi keluarga yang masih Anda pertahankan. Bersama saya Joe Adi Yuanda, Ngobras, ngobrol bersama Santai Pro 1.

0: Dari Afgan dengan katakan tidak ya, sudah kita nikmati bersama malam hari ini. Apa kabar untuk Anda yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai. Dan untuk Anda yang mau bergabung, kita akan siapkan ya kesempatan untuk Anda bisa bergabung melalui dua line. Yang pertama yaitu adalah line telepon on air 0315345474 dan juga line WhatsApp di 081331494992. Dan bicara soal tradisi, tradisi itu bukan hanya tradisi yang pada umumnya, tapi juga setiap keluarga pasti punya satu tradisi atau budaya yang sudah ada sejak lama, dari sejak keluarga terbentuk. Bisa jadi artinya suami istri gitu ya, kemudian dia punya tradisi atau kebiasaan yang ditanamkan sampai sekarang, atau kakek nenek dulu, buyut gitu ya, punya tradisi yang sampai sekarang pun juga masih dipertahankan. Misalnya saja makan bersama gitu ya. Kalau gak makan bersama gak akan pernah makan gitu ya. Gak boleh makan dulu dan harus kumpul dulu. Kemudian mungkin harus sarapan ya. Tradisinya itu harus sarapan dulu setiap pagi sarapan. Kalau gak sarapan kita gak bisa jalan gitu. Atau ngumpul di teras rumah bersama setiap malam atau setiap sore, katakanlah begitu. Ini merupakan tradisi-tradisi yang tidak tertulis, tapi sampai sekarang pun juga masih menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah tidak ada, mungkin akan jadi sesuatu hal yang membuat rindu gitu ya, kangen dengan kebiasaan itu. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar malam hari ini. Saya tunggu atensinya. Selamat malam, Ngobras.
1: Selamat malam, ngobrol bersama Bung Adi Juanda.
0: Iya, terima kasih. Wah, tunggu Yunire. Adi Juanda,
1: Bang Ju sehat ya?
0: Sehat, Pak Toto. Sehat juga ya, Pak Toto ya.
1: Nah, saya punya tradisi gini, Bang Ju, yang masih saya pertahankan, ajaran dari ayah saya.
0: Apa itu?
1: Jadi kalau kita tuh punya momen khusus, misalnya ulang tahun perkawinan, ya. Kalau saya kalau ulang tahun perkawinan, Bang Ju, istri saya itu selalu ngerti apa kesukaan saya.
0: Oh.
1: Dan itu akan dibuat, dimasak, dimakan rame-rame satu saudara itu yang di rumah itu. Jadi misalnya saya suka lontong balap umpama. Itu kita buat lontong balap, terus dimakan rame-rame sekeluarga di rumah saya itu, Pak.
0: Oh, tapi itu pas pada saat ulang tahunnya Pak Toto ya?
1: Ulang tahun perkawinan.
0: Oh, ulang tahun perkawinan. Ya. Tapi menunya dari seleranya Pak Toto. Pak Toto suka apa
1: dari
0: gitu?
1: Selera
0: ya?
1: Saya.
0: Oh.
1: Gitu. Dan itu yang masak istri saya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi satu, kayaknya satu kewajiban kalau enggak istri sendiri enggak enak itu loh, Pak.
0: Iya.
1: Sebenarnya ini bisa pesan catering.
0: Betul. Gitu, pesan makanan di luar bisa, tapi dimasak sendiri itu kan sesuatu hal yang spesial ya, Pak Toto ya.
1: Betul. Dan ada kebanggaan dari saya juga. Betul. Wah, pasti istri saya perhatian banget pada ulang tahun perkawinan kita.
0: Setiap gitu, tahun begitu ya, Pak Toto ya?
1: Setiap tahun.
0: Wow. Kecuali
1: 5 tahun ini karena istri saya sudah tidak bisa apa-apa.
0: Ya. Gitu, jadi terakhir apa yang masih diingat momen istri masak apa?
1: Nah, terakhir itu pada tahun 2018. Nah, itu kita masak rame-rame nasi kabuli, Bang Ju.
0: Oh.
1: Nasi kabuli itu adalah makanan khas daerah Ampel sini.
0: Iya, nasi kabuli. Ya. Oh, keren ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Sudah pernikahan banget. Sudah pernikahan ke berapa tahun ini, Pak?
1: Saya sudah merayakan pernikahan sudah 15 tahun ini.
0: Wah, 15 tahun pernikahan bersama ya?
1: Iya, jadi belum kawin perak, belum kawin emas, Mas Ian.
0: Masih 15 tahun itu berarti ya. 2010-an lah ya.
1: Betul, ya.
0: Ya, baik. Semoga sehat, langgeng, bahagia.
1: Terima kasih, Bang Ju. Bang Ju selalu sehat. banyak rezeki, tetap semangat dan dengan Allah Subhanahu Wataala.
0: Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih Pak Toto ya sudah bergabung. Semoga pernikahannya sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Disambung kembali di belakang Pak Toto ada siapa nih? Bicara soal tradisi keluarga yang sampai sekarang pun masih dipertahankan. Wah, ini jadi salah satu hal yang mungkin juga menginspirasi saya ya. Masak, dimasakin istri pas hari ulang tahun perkawinan, keren. Dicoba kembali yuk, 5345474 dan juga WhatsApp 08133 satunya 4x992. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Malam, Ngobras, ikut Ngobras Bang Jo.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Iya.
2: Itu pertama, Bang
0: Jo. Pertama. Ya.
2: Bicara masalah tradisi, Bang Jo. Tadi Pak Toto tradisinya bagus. Tradisi keluarga Bang Kobar beda, Bang Jo. Panggilan nama, Bang Jo, adat dari orang tua. Ini satu misal. Bang Jo punya adik, ya. Punya anak. Bang Jo punya anak, tapi anak Bang Jo ini kecil. Tapi anak adik Bang Jo itu besar. Ya aku aja gak usah Bang Jo. Saya aja Bang Jo, Bang Kobar sama adik Bang Kobar ya.
0: Kecil itu maksudnya gimana? Badannya kecil gitu?
2: Enggak, bukan, usianya.
0: Misalnya umurnya kecil.
2: Setahun, dua tahun. Tapi anak saya Bang Jo. Adik saya yang punya anak sudah tua. Harus panggil anak saya Mas. Itu loh tradisinya yang paling kuat Bang
0: Jo. Iya. Mas kecil lah ya.
2: Masalah marga Bang Jo. Satu misal marga Kobar atau marga Bolga. Itu ada pesannya Bang Jo. Jadi nanti yang hadir itu Kobar. Khusus Kobar.
0: Kobar dan anaknya. Oh gitu.
2: Bolga dan anaknya. Begitu loh Bang
0: Jo. Bolga dan anaknya.
2: Ya, khusus Bolga aja yang pesta itu. Di lain itu gak ada marga lainnya sih.
0: Itu kumpul-kumpul. Di
2: tabela gak ada. Sama itu kalau ada pesta ya, pesta marga ya, marga Silalahi. Ya Silalahi semua yang hadir.
0: Ya, ya. Kalau itu kan sudah sering ya, udah sering. Maksudnya udah jadi
2: kan
0: satu.
2: Dipakai, saya bareng, karena ada hubungan dengan ekonomi Bang Jo. Tapi di keluarga marga saya tidak ada hubungan ekonomi. Mau gak mau harus buat pesta.
0: Kumpul.
2: Nanti kalau gak mampu bilang urunan.
0: Ya. Gotong royong.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Bang Kobar ya. Jadi kalau dalam tradisi daerah Sumatera Utara atau Tapanuli atau Batak ya, budaya Batak itu memang seperti itu ya. Manado juga sama seperti itu, juga sama Ambon pun juga sama. Kumpul-kumpul keluarga itu jadi salah satu hal yang memang harus dipertahankan. Ini kan karena keluarga besar ya. Tapi kalau keluarga-keluarga kecil, keluarga Anda sendiri, apa yang biasanya Anda tanamkan dan Anda ikuti sampai saat ini? Halo, selamat malam, Ngobras. Oh, terputus. Dicoba kembali ya, 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133, satunya 4x992. Halo, selamat malam. Hey, ada yang mulai menggoda. Baiklah kalau begitu, kita nikmati dulu satu lagu kali ini. Datangnya dari BCL, Bunga Citra Lestari. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras masih ngomongin seputar budaya atau tradisi apa yang Anda tetap lakukan dalam keluarga Anda hingga saat ini.

0: Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari, ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul Anwar menjadi bukti bahwa ilmuwan Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi perkembangan teknologi dunia. Inovasi besar tidak selalu hadir di Silicon Valley. Kadang, ia juga lahir di tangan putra bangsa yang karya dan penelitiannya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Din, kok kamu bagi tugasnya nggak rata sih? Yang berat malah dikerjakan sama Rudy terus.
3: Iya ya, aku nggak kepikiran.
2: Kalau kerja bareng, semua itu punya hak dan tanggung jawab yang sama loh.
3: Kadang aku lebih sering meminta tolong ke orang yang memang rajin.
2: Itu boleh, tapi jangan sampai jadi pilih kasih. Yang rajin, ya jangan terus dibebani. Karena yang lain itu juga perlu loh belajar bertanggung jawab.
3: Benar juga ya, berlaku adil itu ternyata bukan berarti semua harus sama persis.
2: Iya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat.
3: Aku paham sekarang, mulai besok pembagian tugasnya kita atur sama-sama.
2: Nah, setuju tuh. Karena saat kita berlaku adil, orang lain juga akan merasa dihargai.

0: Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bersama Jo Adi Yuwanda hari Senin 3 Agustus 2026. Satu lagu dari Fatin Sidkia. Aku memilih setia, begitu ya. Terima kasih sudah memilih setia bersama Pro 1 malam hari ini. Apa kabar juga untuk Anda yang masih setia bersama kami? Kita kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung malam hari ini dengan melalui line telepon ya. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Ngobrol bersantai bersama Bang Jo Adi Yuwanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Oma Yanti, sehat ya Oma?
1: Alhamdulillah. Bang Jo berserta keluarga. Bang Jo, sinyalnya agak jelek di tempat saya.
0: Bagus. Sudah bagus.
1: Di tempat saya nanti.
0: Tapi bagus. Ini terdengarnya bagus. Oma tenang aja.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, tenang. Bagus. Tidak pernah.
1: Nanti
0: ya tidak pernah ada gangguan. Bagus, suaranya bagus. Kalau Ama masuk bagus ya, tidak ada gangguan. Bagus.
1: Ya. Bang Jo, ada kebiasaan keluarga kami dari turun temurun ini yang tapi tidak semua saya ambil yang dulu ya. Yang biasanya kami itu kalau keluarga kami kan tidak jauh sampai keluar pulau ya, hanya batas luar kota, Bandung, ada di Malang, ada di Jakarta, ada di Banten. Nah itu kita 3 bulan sekali untuk kalau bisa kita botram, tahu botram ya?
0: Tahu botram? Dijelasin aja, Ma. Silakan dijelasin aja.
1: Botram,
0: dijelasin dulu.
1: Kita berkumpul sekalian ingin intinya itu ingin berjamaah bersama.
0: Oh iya.
1: Makan botram tuh makan di atas daun pisang. Botram lalu ada munggahan, ada nyekar itu pasti ya sebelum puasa sama setelah lebaran bersih-bersih makam nyekar
0: Ya itu kalau di Jawa itu namanya megengan ya, megengan.
1: Ya,
0: kalau di Jawa.
1: Iya. Tapi kalau setiap lebaran alhamdulillah kita sudah berkesepakatan untuk bisa berkumpul bersama, sholat idnya juga bersama. Itu memang diharuskan. Lalu kita membuat ini bukan laporan ya, setiap berapa tahun kan keluarga nambah. Gantian tuh anak-anak yang menulis silsilah keluarga gitu ya. Itu harus ada karena untuk nanti cucut buyut kita itu memang saya itu tambahan saya. Lalu setiap akhir tahun Bang Jo kita tidak pernah mana ngumpul di rumah kami orang tua itu hanya untuk istikosa atau pengajian. Tidak ada membakar petasan atau kembang api, istikosa. Malah mulai dari pagi itu ada yang khataman. Itu tradisi yang saya pegang sama sekali sampai sekarang ini.
0: Terus
1: untuk ulang tahun itu ya, ulang tahun hari lahir atau ulang tahun pernikahan, saya selalu tradisinya tuh hanya membuat bubur merah, bubur putih, dan bakmi goreng
0: Karena filosofinya
1: khususnya berdoa ya. Gitu. Yang penting itu kita doa bersama, ibadahnya jangan
0: sampai kendor, betul.
1: Belum dijawab loh kalau Bang Jo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Oma Yanti Queen ya, tradisinya bersama keluarga besar, kumpul, berzikir bersama, berdoa bersama, itu ya, itu yang paling penting. Karena kalau seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya waktu, bertambahnya kesibukan gitu ya, untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga ini sesuatu hal yang agak susah dilakukan. Tapi bagaimanapun juga karena niat ya, karena sebuah dorongan nilai-nilai luhur keluarga yang harus dipertahankan, maka ya memang harus mau gak mau diberikanlah waktu itu untuk keluarga. Halo, selamat malam Ngobras. Iya, malam
2: Pak Jo.
0: Iya, dengan Mbak Fitri, Bu Fitri.
2: Iya, Mbak Fitri.
0: Mbak Fitri. Iya, dari Pasuruan ya.
2: Iya, betul Kak Jo.
0: Oh iya, gimana punya kabar Mbak Fitri?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Cu juga sehat ya.
0: Sehat,
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kok tumben gitu loh Mbak Fitri gabungan malam hari ini?
2: Iya, lagi pengen aja gitu.
0: Oh, lagi pengen aja. Baik. Kalau Mbak Fitri sendiri, tradisi apa yang sampai sekarang masih dipertahankan dalam keluarga?
2: Kalau tradisi ya banyak, tapi kalau di keluarga saya itu saya usahakan setiap pagi itu kami mesti ini sarapan bersama sama ini apa. Itu kan dulu tradisi saya masih kecil ya, kalau di rumah orang tua anggota mesti gitu sarapan
0: Sarapan
2: pagi sama.
0: bersama itu makan atau hanya sekedar menyeduh atau makan roti gitu yang ringan-ringan atau sarapan yang kayak nasi pecel, nasi goreng gitu.
2: Ya, tergantung ini, tergantung apa yang tersedia gitu. Kalau misalnya nggak buru-buru,
0: Oh,
2: gitu. Tapi
0: gitu.
2: kalau buru-buru ya cukup minum yang hangat atau makan snack-snack
0: Tetap,
2: kue-kue
0: tapi kumpul
2: tradisional.
0: ya, tetap kumpul ya, duduk bersama dalam satu meja makan gitu ya.
2: Iya, nggak punya meja makan, tapi pokoknya lesehan gitulah di
0: Oh, pokoknya
2: rumah.
0: makan bareng gitu. Oh
2: Sama anak-anak.
0: iya. Jam berapa biasanya tuh tradisi seperti itu dilakukan?
2: Biasanya sih jam 6.15 lah ya, jam 6, ya 6.15. Karena kan anak-anak, terus saya sendiri kan juga kerja, jadi setengah 7 kan sudah harus berangkat.
0: Oh, jadi waktunya singkat ya, 15 menit. Terus ketika makan bersama itu apa momen apa yang bisa dilakukan?
2: Ya paling kalau yang bisa dilakukan ya mendengarkan cerita anak-anak, maksudnya mendengarkan perasaannya mereka kayak gitu.
0: Wah, keren. Jadi
2: Apa
0: ada
2: sih yang
0: sharing ya di situ ya, ada sharing, ada cerita. Ini ngapain, mau ngapain gitu.
2: ya benar, terus ya
0: Oh.
2: sambil nanya-nanya yang kayak apa yang sudah disiapkan, sudah siap apa belum semuanya untuk sekolah kayak gitu.
0: Oh, jadi akhirnya orang tua tahu ya, ini mau pergi sekolah, anak-anaknya udah siap belum, gitu ya. Udah siap
2: Iya
0: belum?
2: betul, benar
0: Iya,
2: juga
0: iya,
2: sebenarnya
0: iya.
2: juga kayak ngasih apa ya macam apa nasihat ringan-ringan kayak misalnya kan
0: Nanti
2: namanya
0: kalau
2: anak-anak kan sering ke
0: betul.
2: sekolah lebih kan namanya anak-anak juga kan sering bertengkar kayak misalnya bagaimana harus
0: Betul.
2: bermaaf
0: Tadi
2: gitu
0: bagaimana
2: mengucapkan
0: menghadapi?
2: minta tolong kayak gitu. Iya
0: Iya. Ada pesan-pesan yang disampaikan orang tua agar anaknya jadi lebih baik atau lebih mawas diri gitu ya.
2: ya betul
0: Wah,
2: betul.
0: luar biasa. Terima

harus kumpul bersama, doa bersama dulu gitu ya, kemudian kita baru makan. Kalau enggak, nunggu dulu, setelah itu baru makan bersama. Kemudian momen ketika perayaan ulang tahun juga begitu. Paling tidak, walaupun tidak dirayakan di tempat yang megah atau mewah, ada satu momen untuk kita bisa saling makan bersama. Nah, karena saya yakin dengan kita makan bersama ini ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, ngobrol-ngobrol ataupun juga mungkin tanya-tanya, tadi ngapain gitu. Jadi sama seperti yang Mbak Fitri sampaikan tadi, ada momen untuk sharing, ada momen untuk curhat begitu ya. Walaupun tidak lama tapi cukup bermakna. Baik pendengar, tetap bersama kami. Malam hari ini saya juga nanti akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu kenangan dalam program spesial kesayangan kita bersama, yaitu adalah Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam hari ini saya akan mainkan lagu-lagu oldies mancanegara. Tahunnya boleh oldies ya, tahun-tahun 80-70 boleh Anda bisa request, atau 90-an juga boleh Anda bisa dengarkan. Yang pastinya saya masih akan temani hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab.

memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu mancanegara lawas ya. Mancanegara yang punya kenangan tersendiri di hati Anda. Anda boleh bergabung bersama kami malam hari ini di dua line, telepon dan juga WhatsApp 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Silakan ya. Jangan lupa sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda tinggal teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu If We Hold On Together. Don't.

0: Wow, luar biasa dari Diana Rose. Sudah kita nikmati bersama dengan Evie, Hold On Together. Jika kita saling berpegangan tangan, maka segala masalah pun bisa kita atasi bersama. Wah, wow, it's so sweet banget ya. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu yang seperti tadi sudah saya putarkan di awal ya. Ada ABBA dengan Fernando, kemudian juga ada Diana Rose dengan If We Hold On Together. Anda bisa bergabung bersama kami dengan meneruskan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, gampang. Anda bisa juga bergabung melalui WhatsApp di 081331942. Manfaatkan teknologi. Anda bisa juga mengirimkan via voice note ya. Langsung saja saya angkat penelpon pertama kita. Ruang rindu,
1: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep. Selamat malam, Pak Toto.
1: Ya, aku sama Bang Ju, Kak. Aku milih yang ABBA aja, Bang Ju.
0: Milih apa? Request, bukan milih.
1: Saya request, saya
0: request. Kok milih? Bapak mau request lagu apa? Kalau saya dikongkong milih.
1: Loh. Ya, tadi Fernando tadi.
0: Lah sudah diputerin gitu loh tadi.
1: Oh, sudah ya. Loh. Berarti yang belum ini aja, yang belum ini aja. Soundtrack dari Titanic.
0: My Heart to Go On. Ya. Ini bukan milih, Pak. Ini Bapak request lagu yang Bapak suka.
1: Request ya.
0: Iya, tadi itu maksud saya.
1: Kita dipilihkan, kita tinggal milih.
0: Oh, lalap. Pokoknya zaman dulu, jadul. Tadi kan saya bilang, tadi lagunya sudah saya puterin ABBA, Fernando ya, sama Diana Rose. Nah, sekarang Bapak milih sendiri.
1: Oh, gitu.
0: Gitu.
1: Iya, ya, dari Celine Dion itu aja, Mas.
0: Siap.
1: Ya, salamnya buat Abawi. Kemudian ada Bang Obar, Ibu Titi Damiati, Om Ayanti, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Bang Ju, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selalu sehat, yeah. Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Okay. Ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Oma. Silakan.
2: Bang Jo, Abi Landa yang smart and humble. Suaranya agak serak, Bang Jo. Bang Jo, saya punya lagu ini sangat memori ya. Waktu umur saya 10 tahun itu. Mudah-mudahan bisa di-play, tapi kalau tidak nanti saya carikan yang lain. Terkenang waktu tahun 62, umur saya baru 9 tahun lebih gitu ya, pangeran dari Jepang itu mau datang, Akihito dan Michiko. Kita satu tahun sebelumnya sudah digembleng untuk nyanyi lagu Jepang 2, Indonesianya 3 dari daerah. Alhamdulillah tuh, tapi tidak bisa mendekat, jadi hanya berkibar bendera, kita ngibar-ngibarin yeah aja.
0: Lagu requestnya apa
2: jadi
0: jadinya?
2: Lagunya adalah, loh ini karena saya...
0: Iya, kita request dulu. Iya, nanti ada sesi saja sendiri.
2: Masiro Kifujino, Masiro Kifujino. Masiro Kifujino.
0: Oh, nggak punya, nggak ada. Yang lain, yang lain.
2: Loh. Sukiyaki.
0: Oh, Sukiyaki. Oh ya. Siap. Oke. Okay. Salamnya dari buat itu, lima.
2: Dari Kyu Sakamoto atau terserah dari siapa.
0: Ya. Salamnya buat.
2: Salamnya buat siapa? Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawati tadi. Pak Toto, terima kasih. Bunda Utri, Bung Freddy. Terus ada yang baru tadi malam siapa itu Bang Jo? Ya yang masuk yang baru itu bukan yang dari Aceh itu loh, siapa saya kok jadi?
0: Ya nanti kalau ada masuk terus, lagi nanti bisa tahu ya.
2: Pak Bambang Pondok Jati, Mas Bandi Simolawang sama siapa? Kok saya bisa bilang
0: satu
2: gitu?
0: Satu lagi.
2: Itu Maulana.
0: Ya.
2: Terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen, Sukiyaki. Kami punyanya dari Blue Diamond ya. Coba nanti saya akan putarkan versi yang Blue Diamond. 5345474. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam Abawi.
3: Malam Mas Ju.
0: Oke, monggo.
3: Bad Company.
0: Bad Company.
3: Ready for Love.
0: Apa apa judulnya?
3: Ready for Love.
0: Ready for Love. Oke, okay. Salamnya buat.
3: Salam buat Pak Toto, sampai jumpa. Ulang Kobar, Pak Bambang, Bung Freddy, Mas Bandi, dan Abah Ali.
0: Iya.
3: Tunggu satu, buat Iram Lu.
0: Gitu aja.
3: Buat hasilnya, terima kasih.
0: Yes, makasih Abah Awi. Sehat selalu untuk Abah Awi sekeluarga. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Malam, Mang Ganda. Assalamualaikum.
0: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Ya, buat Iramli, sehat.
4: Alhamdulillah, Mang Ganda.
0: Siap, silakan.
4: The Power of Love, ya.
0: Power of Love tadi sudah di request lagunya. Mau ikutan aja gabung atau mau gimana?
4: Lagu apa lo?
0: Apa terserah.
4: Enggak.
0: Boleh ya. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya untuk Abah Awi, Oma Yanti Guin, Wira, Udah Wiba Ede, Wisiti Widiano, untuk Mas Bandi sama Mas Andi.
0: Siap. Oke, makasih banyak ya.
4: Mas Gandang, pulang nanti hati-hati ya.
0: Iya.
4: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wati Ramli dari Manyar, Surabaya. Yang lain juga masih saya tunggu atensi-atensinya pendengar. Silakan bisa kembali deringkan line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp Ru 1 di 08133 1-4x992. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Anda request malam hari ini dengan sepenuh hati. Ini dia, My Heart Will Go On, Celine Dion.

0: Baik, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah kita mainkan beberapa lagu, lebih tepatnya ada dua lagu yang sudah kita mainkan untuk Anda ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya buka kesempatan untuk bisa masuk dalam line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Apa kabar untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp? Saya mau sapa-sapa dulu nih. Ada Bapak Bapak siapa ini? Bapak Mariono. Apa kabar Pak Mariono dari Tulungagung? Pak Mariono request lagunya I'm Still Your Fool, David Slater. Coba saya cari dulu ya Pak ya, ini tahun berapa? Karena kita mainnya adalah lagu-lagu lama. Salamnya untuk Pak Heri, Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Sukardi, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Juadi Yuanda. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Baik Pak, kita coba cek dulu lagunya, apakah ada gitu ya yang dimaksud malam hari ini dari David Slater. Boleh, boleh. I'm Still Your Fool. Gitu ya. Siap, bisa ini diputerin ternyata. Oke. Kita siapkan dulu lagunya. Kita menuju line telepon yang sudah berdering. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Maju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi Damiati.
1: Lagunya ku with Sammy Hansen. With... I will always
0: love, love you. Siap. Salamnya buat siapa, Ibu?
1: Lagu ini untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Pak Tua, Pak Idris, juga Bu Nur Fadila, Bu Siti.
0: Satu lagi. Satu lagi.
1: Terima kasih, Maju.
0: Siap.
1: Saling sehat selalu. Salam untuk keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung melalui line WhatsApp kami ya. 081331494992. Kemudian saya akan sapa lagi. Ada Bapak, oh Ibu, kali ini Ibu ya, Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Requestnya Michael Learns to Rock, Take Me to Your Heart, Take Me to Your Heart gitu ya. Selanjutnya buat semua pendengar Pro 1 Surabaya, terima kasih Bang Jo, ya Ibu. Siap, lagunya nanti saya hadirkan, Take Me to Your Heart. Baik pendengar, kita terima satu penelpon kembali yang sudah bergabung melalui line telepon on air. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Selamat malam, Bu Siti.
2: Selamat malam juga,
0: Mas. Bu Siti Pasuruan. Sehat ya, Bu?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Ya, Alhamdulillah. Oke. Silakan Ibu, mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Westlife.
0: Westlife-nya Angel. Apa Westlife?
2: Angel.
0: Hah? Angel? Oh ya. Westlife. Ya, Westlife. Salamnya buat siapa?
2: Semua aja Mas Jo ya. Salamnya buat semua aja. Terima kasih banyak. Selamat malam, lanjut.
0: Oke, selamat malam, lanjut. Ya, deh. Terima kasih Ibu Siti dari Tuban. Pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: dari David Slater dengan I'm Still Your Fool. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama saya Juwadi Yuanda. Kita akan terus mengawal hingga nanti pukul 24 ya. Untuk program Pro 1 dan Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan untuk Anda pecinta Ikang Fauzi, PPH, Pustaka Piringan Hitam hari Sabtu tanggal 8 Agustus nanti kita akan bersama dengan Ikang Fauzi.
1: Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari, ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul Anwar menjadi bukti bahwa ilmuwan Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi perkembangan teknologi dunia. Inovasi besar tidak selalu hadir di Silicon Valley. Kadang, ia juga lahir di tangan putra bangsa yang karya dan penelitiannya

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi ke line telepon. Yang mau bergabung, lagu yang Anda dengarkan ini ternyata bukan Take Me To Your Heart ya. Nanti kita akan coba mainkan kembali. Coba judulnya Tell It To Your Heart. Oke, siap. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan menerima atensi-atensi Anda. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga, ya. Abangku.
0: Siap.
1: I don't know much, Bang.
0: Dari I don't know
1: Linda
0: much.
1: Dan Iron.
0: Ya, yeah, don't know much, ya. Oke, okay, salamnya buat.
1: Kalem-kalem aja, Bang. Selalu aja. Enak, Bang, lagi ini. Ya, salamnya ada Aba Awi, Bu Selvi, Bu Wati Ramli, Bu Dewi, Mas Bandi, Pak Bambang, Bang Freddy, Pak Idris, terus Bu Istikaro.
0: Okay. Baik, sudah cukup ya. Terima kasih. Selamat malam Bang Kobar ya. Oke, terima kasih Bang Kobar sudah beratensi malam hari ini. Semoga selalu sehat untuk Anda sekeluarga. Saya coba sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Mas Afif. Halo Mas Afif, apa kabar? Request lagunya Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, baik. Salamnya buat Ibu Wati Ramli, Bang Kobar, Budian, Bu Isti, Mas Ali, Bu Siti, dan juga Pak Mulyono. Buat Mas Jonya, selamat bertugas. Baik, terima kasih. Nanti kita akan coba siapkan ya lagunya untuk Mas Afif yang sudah request lagu ini, lagu dari Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Terima kasih. Anda yang masih setia, kita masih ada beberapa menit ya, satu jam ke depan. Masih cukup panjang perjalanan kita malam hari ini, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa bergabung bersama kami mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Tadi sudah ada Westlife juga, sudah ada Whitney Houston, ada juga A Bad Company dengan Ready for Love. Saatnya saya akan mainkan kembali Take Me to Your Heart dari Michael Learns to Rock.

0: jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi.
1: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Don't Know Much sudah kita nikmati bersama malam hari ini di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, suaranya jauh dan kecil sekali ini. Dengan Bung Freddy kah?
1: Betul.
0: Oh, mungkin di loudspeaker ya. Baik, sehat Bung? Halo, iya Ibu, ya, sehat Bung?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Silakan Bung Freddy.
1: Oke, ini batasan tahun berapa?
0: Batasannya sampai tahun 70 saja.
1: 70.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu saya mau request satu lagu dari Victor Wood.
0: Baik.
1: Judulnya Inet Senior.
0: Kurang jelas, Bung.
1: Oh, judulnya Teenage Senorita.
0: Teenage Senorita, oke. Okay. Tidak ada.
1: Tidak ada ya?
0: Ya, yang ada Teenage Waltz.
1: Okay. Teenage Waltz.
0: Teenage Waltz yang ada. Kalau Teenage Senorita nggak ada kami.
1: Oh, gitu. Mm-mm. Waduh, tidak ada. Oh, ini pakai playlist ya. Oke, okay, kalau gitu... Eddie Peregrina.
0: Eddie Peregrina.
1: Ya, Don't Say Goodbye.
0: Don't Say Goodbye. Oke, okay, ini ada ini Don't Say Goodbye Eddie Peregrina. Ya, salamnya buat ya. Siapa, Bung?
1: Oke, okay, salam ya Bu Siti, Bu Dewi.
0: Don't Say Goodbye ini tahun 50 loh, Bung. Belum bisa ini. Oh, iya. Iya, tidak lewat tahun 70. Ada tapi ini foldernya tahun masuk tahun 50. Coba yang tahun 70-an minimal.
1: Oke, okay, kalau gitu saya minta dari Demis Roses.
0: Demis Roses yang mana?
1: Ya, judulnya Island of Love.
0: Island of Love. Oh, Island of Love. Oke, sebentar. Saya cari dulu ya. Of Love. Ini tahun berapa kah? Oh, nggak ada, Bung. Satu lagi ya, terakhir ya. Terakhir ya. Udah tiga kali nih, song terus.
1: Seret sekali nih ya, playlistnya ya.
0: Iya, enggak, okay. Karena yang di-request kan 50 tadi, 70-an.
1: Yang lebih-lebih agak baru mungkin ya, Whitney Houston.
0: Sudah diputar tadi, Whitney Houston.
1: Oh, Whitney Houston sudah.
0: Sudah.
1: Kalau begitu. Aduh.
0: Duh, sudah 4 kali nih, ayo. Yang kelima harus berhasil ini ya. Kalau tidak ada nanti ikutan.
1: Oke, okay. Anne Murray.
0: Anne Murray.
1: For no reason of all, at all.
0: Anne Murray.
1: Mm-hmm. Yes,
0: apa? Putus-putus, Bung.
1: No reason.
0: No reason at all.
1: At all.
0: Oke, okay, betul ya. No reason at all. Ini...
1: Yeah.
0: Sebentar, saya cek dulu ya, Bung. Boleh salam-salam dulu deh, boleh nggak apa-apa sambil saya cek dulu ini ada apa nggak ini ya.
1: Oke, salam-salam dulu ya, Bu Dewi, Bu Siti, juga Bu Mimi, Bu Siti, Bu Caro, kemudian juga ada Pak Bambang, Fitris.
0: Oke.
1: Okay. Mas Bandi, Mas Baik. Ali.
0: Oke, okay, satu lagi. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay, sudah.
1: Semuanya saja kecuali. Oke, okay, semuanya sehat.
0: Siap.
1: Terima kasih Mas Yo.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy dari Merauke. Lagu ini tahun 79. Oke, okay, masih bisa dinikmati ya. Terima kasih Bung Freddy. Waduh, setelah berjuang keras akhirnya bisa menikmati lagu kesayangan For No Reason At All dari Anne Murray untuk Bung Freddy dari Merauke. Selamat menikmati.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Baik, mendengar berdua-dua lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, ada Roxette dengan It Must Have Been Love. Sudah kita nikmati bersama ya. Untuk yang masih ingin bergabung, saya mau sapa-sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Nani. Halo Ibu Nani, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ya. Request lagunya Elton John dan Kiki D, True Love. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Jonya, semangat. Semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Ini 4 hari gak ngikutin Mas Jo katanya. Pulang ke Mojokerto. Oh gitu ya Bu Nani. Ya, baik Ibu, terima kasih. Semoga sehat selalu untuk Anda. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Nur Fadilah, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Jo, request lagunya Bobby Goldsboro, Honey. Salamnya buat semua pendengar Ruang Rindu, salam sehat selalu buat Mas Jo yang bertugas malam hari ini, terima kasih. Nanti coba saya cek dulu, ini lagunya ada atau tidak gitu ya, Bu Nur, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Kemudian juga, oh ini hanya menyapa saja, Tuban hadir, Ukhti Andini. Baik, terima kasih. Ya, kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Yes, Pak Bambang, selamat malam, Pak Bambang. Monggo.
1: Since You've Been Gone.
0: Since You've Been Gone. Lagunya siapa itu?
1: Eddie Peregrina. Itu yang diminta Bu Dewi, nggak tahu itu ya.
0: Tadi, kayaknya sudah di-request tadi, Eddie Peregrina tadi.
1: Oh, sudah?
0: Iya, dari, sebentar. Kalau tidak salah tadi di-request Bung... Sebentar. Nggak ada tadi ya. Kayaknya ada tadi. Mungkin dicoba yang lain dulu, Pak.
1: Ya, sudah. Carmelita.
0: Carmelita. Oke, Victor Wood ya, Pak. Ya. Siap. Salamnya buat?
1: Untuk semuanya.
0: Yes, terima kasih Pak Bambang. Sehat selalu. Carmelita. Victor Wood. Baik, ada yang bergabung malam hari ini dari Ibu Wira. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagu Lady.
0: Dari
2: Kenny Rogers.
0: Ya.
2: Salam untuk Mas Bandi, Bu Wati, Bu Siti, Bu Wati Yungustiati, Pak Mariono, untuk Bang Juanda. Sukses, sehat selalu.
0: Ya.
2: Amin. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada lagu yang Honey, Bobby Goldsboro. Coba saya cek dulu ya, ini lagunya Bobby ini tahun berapa ya, kok enggak keluar ya. Kalau di bawah tahun 70 agak susah ini ya. Tadi itu Bung Freddy requestnya For No One At All. Kalau tidak salah ya, Enemory ya. Oh baik, sudah tadi ya. Terima kasih. Kemudian ini Bobby, coba saya cek dulu dari Bobby Goldsboro ini tahun berapa ini? Kok tidak keluar? Bisa sebetulnya. Baik, nanti kita coba hadirkan saja. Yang pasti Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Elton John dan Kiki D. True Love untuk Anda.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Baik pendengar, tidak terasa sudah 22 lewat 47 menit ya waktu Indonesia Barat. Lagu yang baru saja Anda dengarkan yaitu dari Bobby Goldsboro. Ini berjudul Honey gitu ya. Kita masih punya lagu yang disuka oleh Pak Bambang tadi dari Sidoarjo dengan judul Carmelita. Dan saya juga nanti akan undang kembali Anda yang mau bergabung.

Baik, satu lagu dari Victor Wood, Carmelita. Sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung. Apa kabar Ibu Sri? Sehat ya. Malam hari ini ingin mengganti lagu yang tadi Puff Daddy, I'll Be Missing You. Iya Bu, maaf ya Bu ya. Tahun 2000-an ini tahun-tahun oldies ini ya. Chicago, If You Leave Me Now. Baik, terima kasih. Ibu Nur Fadla juga terima kasih. Bobby Goldsboro Hani sudah diputarkan tadi. Bu Nani juga tadi dari Mojokerto selama 4 hari. Wah, wah, wah, wah, wah. Baik, terima kasih atas atensi-atensi yang sudah Anda berikan. Kita akan mainkan dulu satu lagu dan sekaligus juga sebagai lagu penutup kita malam hari ini. If You Leave Me Now. Saya tidak akan pergi jauh-jauh, hanya sampai pukul 24 malam nanti untuk menemani Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya

0: dampaknya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Rika, seru ya bisa kerja bareng gini. Tapi di lingkungan kita kadang yang aktif ya itu-itu aja.
1: Iya nih, padahal banyak yang sebenarnya mau terlibat. Mungkin cuman butuh kesempatan aja sih dan sedikit kepercayaan.
0: Benar, kalau aja semua mau berbagi peran, kegiatannya pasti lebih hidup ya.
1: Iya, yang satu belajar memimpin, yang lain belajar berkembang. Artinya, menahan ego itu penting.
0: Iya betul, karena lingkungan yang sehat lahir dari ruang yang dibagi. Karena saat satu orang diberi kesempatan, maka seluruh lingkungan bakal ikut maju kan?

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
2: Eh iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
1: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
2: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
1: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

0: Aduh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Megah. Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Mm-mm, padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, Program 1, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, programa 1FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Selasa 4 Agustus 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini kami akan hadirkan sejumlah program, di antaranya ada kajian Islami bertajuk Mutiara Pagi, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti kami juga mengundang Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian juga dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi, berisikan kabar dari rekan-rekan reporter. Di antaranya Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2 setelah insiden kebakaran kapal di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Basarnas mengintensifkan pencarian korban KM Mutiara Sentosa 2 dengan dukungan kapal SAR dan pemantauan udara, dan cuaca menjadi tantangan utama di lokasi kejadian, serta sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Berkaitan hal tersebut, sesi diskusi kita pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam dialog aspirasi mengajak Anda berbincang berkaitan dengan keselamatan transportasi. Sudahkah menjadi prioritas? Kita nanti akan berbincang bersama dengan Bapak Haji Ahmad Nawardi SAG, Ketua Komite 4 DPD RI, dan juga Profesor Dr. Hari Sugiri MBA MSI, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur. Selain itu juga, program acara kami lainnya, Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10, juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Selain itu juga, program acara kami lainnya masih akan tetap temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini pendengar sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Siara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita buka jumpa kita dalam program Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita belajar bersama begitu ya, berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Qadar berikut ini.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan.

0: Program Mutiara Pagi kita di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 mengambil tema Dajjal Dhamma 4F Food, Vision, Film, and Fun. Saya tidak sendiri, di studio sudah ada Ustadz Habib Umar SHI MPD. Beliau adalah Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sari.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustadz.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk Persatuan RRI Surabaya.
1: Sama-sama Mbak.
0: Ini tema yang cukup menarik agaknya begitu Ustadz. Nanti sebelum kita buka ruang diskusi bersama para pendengar, saya beri kesempatan Ustadz Habib Umar untuk bisa memberikan tausiahnya. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, para pendengar sekalian RRI Pro 1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah jenengan berada di acara Mutiara Pagi atau Hikmah Pagi bersama kami dengan judul adalah Dajjal yang ada di dalam 4F, Food, Fashion, Film, dan Fun. Sebenarnya apa yang ada di dalam dunia ini itu semuanya akan dimasuki atau di intervensi oleh Dajjal, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri merupakan mundhir al-qaum. Beliau juga adalah rahmatan lil alamin. Beliau juga yang akan membawa seluruh manusia semuanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara di dalam judul ini hanya food, fashion, film, dan fun. Dajjal yang memasuki food, fashion, film, dan fun atau 4F ini sebenarnya dikaitkan dengan 4F saja. Masuknya Dajjal itu lebih merata atau lebih menyeluruh. Contoh di dalam Ipoleksos Bud Hankam Merata pun juga masuk. Ilmu, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semuanya juga nanti akan dimasuki Dajjal. Tapi di dalam judul kali ini, para pendengar sekalian, kita berada atau kita memilih judul Food, Fashion, Film, dan Fun. Kita ketahui bahwasannya Dajjal adalah penipu yang paling ulung. Arti sesungguhnya dari Dajjal ini adalah penipu yang paling ulung, penipu yang paling luar biasa, yang keberadaannya itu muncul di akhir zaman. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya sebelumnya, para nabi, para rasul sudah mengingatkan, ma min nabiyyin illa waqad andara qaumahu minal a'war, yaitu semua nabi dari zaman Nabi Adam bahkan sebelum lahirnya Dajjal ini, karena lahirnya Dajjal di masa Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir zaman, itu semuanya mengingatkan akan bahaya fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih artinya yang menghapus, Ad-Dajjal artinya yang menipu, yang menghapus iman kita. Sementara Nabi Isa alaihissalam itu juga bergelar Al-Masih di dalam Islam. Tapi yang dimaksud adalah Al-Masih oleh Nabi Isa, oleh Islam untuk gelar Nabi Isa sendiri adalah yaitu menghapus semua kebatilan, kezoliman ataupun fitnah yang ada di dalam muka bumi nanti ketika turun di akhir zaman juga, dan di akhirnya akan membunuh Dajjal. Para pendengar sekalian Pro 1 FM, Dajjal di dalam food yang dimaksud adalah apa-apa yang ada. Sementara food itu adalah makanan, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia, yaitu makanan ataupun minuman. Semua yang dikonsumsi oleh manusia itu adalah termasuk food yang kita maksud di sini. Maka makanan, minuman ataupun yang dikonsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah food yang ada di dalam judul ini. Maka dari itu Dajjal yang mana yang masuk di situ, yaitu semua fitnahan, semua yang di dalam agama kita terutama umat Islam ini yang harusnya di dalam mencari makanan dan minuman adalah halalan thayyibah, halal pastinya syaratnya dan thayyib yang baik. Halal dipastikan ada tiga cara sebelum kita menjadikan itu konsumsi, yaitu yang pertama adalah halal zatnya, contoh kambing, ayam, sapi dan yang lain sebagainya. Kalau minuman mungkin teh. Nah, itu zatnya sudah halal. Maka yang haram kita tahu sendiri di dalam agama kita, contohnya khamer, minuman keras dan yang lain sebagainya. Itu dari segi zatnya. Dari segi kita memperolehnya, kalau sudah halal zatnya, kita cara memperolehnya bagaimana? Kalau kita memperolehnya dengan baik, maka itu sudah pasti halal. Halalnya dalam arti kita cara memperolehnya itu sesuai syariat Islam. Contohnya beli ataupun dikasih orang ataupun ngambil sendiri di dalam tempat yang memang halal, contoh mengambil air di hutan, air terjun dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, sebelum kita konsumsi halal zatnya, terus cara memperolehnya, yang terakhir adalah memprosesnya. Ketika memproses itu adalah baik, maka di situ sudah halal. Contohnya teh tadi tidak dicampuri dengan barang yang haram, ataupun cara memperolehnya mungkin dengan mencuri, maka menuju ke prosesnya pun juga sudah haram, karena dari awal yang dari nomor 2 saja cara memperolehnya sudah haram, di prosesnya pun juga haram. Maka kalau ayam halal, mendapatkannya halal, tapi memprosesnya tidak dengan disembelih ataupun di langsung dipukul tanpa mengucapkan bismillah, tanpa mengucapkan yang lainnya, sunnahnya mungkin mengucapkan sholawat ataupun takbir ketika kita berkurban Idul Adha dan membaca doa yang sesuai apa yang diajarkan Rasulullah, maka itu sudah menjadi haram. Karena apa yang ada di dalam food ini nanti kedepannya adalah apa yang kita konsumsi di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dajjal yang dimaksud di sini adalah contoh yang kita ketahui adalah bahwasanya sekarang ada teknologi yang bisa membuat daging AI, Mbak Sari ya, daging yang di print. Nah, ini kan terbuat dari darah dan campuran semua binatang yang kita tidak tahu kehalalannya. Ini bisa rasanya seperti daging asli karena memang dari darah, sementara darah sendiri adalah haram. Dari prosesnya, dari zatnya saja sudah haram, maka memperolehnya pun pastinya akan diproses juga haram juga. Ini termasuk tipuan luar biasa di akhir zaman ini, Mbak Sari. Maka dari itu, itulah yang kita maksud salah satunya. Nanti ada banyak sekali yang lain di dalam food ini. Kemudian fashion. Awal mula penduduk dunia dulu memang baju yang dipakai oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Allah turunkan ke muka bumi memang tidak sebagaimana baju yang kita pakai sekarang. Mungkin dulu awalnya adalah memakai baju dari daun yang sebelumnya Allah berikan kemuliaan untuk Nabi Adam dan Ibunda Hawa di surga itu, yaitu berupa baju yang kita pakai yang mungkin lebih baik karena memang untuk menutupi. Nah, inilah fashion yang sesungguhnya. Fashion yang sesungguhnya adalah apa yang Allah syariatkan, menutup aurat untuk laki-laki minimal ditutup dari atas perut sampai di bawah dengkul, dan yang perempuan adalah menutup semua badannya. Nah, kecuali muka dan tangan. Lah, ini yang fashion. Itu yang ketika seandainya fashion itu sudah berubah dari awal Nabi Adam sudah dikasih contoh oleh Allah, yaitu pakai fashion itu, kemudian tidak pakai baju karena memang Allah menyuruh Nabi Adam ketika turun memakai daun-daun untuk menutupi aurat, kemudian anaknya atau cucu-cucunya Nabi Adam alaihissalam termasuk Nabi Idris alaihissalam yang mencipta atau membuat pertama kali yaitu baju dengan cara menjahit, maka Nabi Idris lah dari situ baju mulai disulam ataupun ditenun sehingga dengan tangan, sehingga baju yang dipakai oleh cucu-cucu Nabi Adam ya termasuk kita itu memakai baju yang disyariatkan oleh Islam. Kemudian berbentuk polanya, kita tahu banyak misalnya fashion itu adalah mode, bentuk, pola, gaya, style, corak tertentu dari baju yang dipakai seseorang, kemudian untuk menunjang penampilan dan di masa tertentu. Maka kalau seandainya udah keluar dari zamannya, mungkin tidak terpakai lagi. Contohnya mungkin ini Mbak Sari ya, di kerajaan dulu kan model-modelnya kayak begitu. Apa sekarang terpakai? Mungkin terpakai 17 Agustusan saja kan begitu. Lah, apakah sesuai syariat? Wallahu a'lam bishawab. Karena memang menurut cerita-cerita saja kan, di film-film kan, itu semuanya penggambaran. Makanya fashion yang ada di sini dari awal, mungkin dulu kita tahu dah, di awal-awal tahun abad pertengahan kan gitu Mas Arya, itu orang-orang Eropa kan memakai apa, penutup kepala saja, kayak orang kayak apa namanya, handkerchief itu apa, sabut tangan ya Mbak ya, ditutup gitu aja di kepala, rambutnya tapi masih kelihatan rambutnya, dan bajunya kayak mungkin tari-tari yang kita lihat di Rusia ya, yang di ini abad pertengahan itu berukut kan gitu Mbak Sari ya. Kemudian berubah, berkurang adanya perang dunia kedua, perang dingin, ataupun perang apapun yang mana Dajjal juga pengaruh dengan Ya'juj Ma'juj kan gitu Mbak Sari ya, dalam pertemuan kita dulu. Itu sehingga mengurangi kain-kain yang ada, meminimalisir kain yang sebenarnya memang tujuannya daripada Dajjal itu masuk ke situ. Lah inilah, sehingga maaf ya, untuk perempuan akhirnya berkurang, habis tinggallah dua lembar ya, maaf Mbak Sari ya, tinggal yang nutupi dada sama yang nutupi kemaluan saja, atau mungkin kita sebut dengan mungkin bikini kan gitu Mbak Sari ya. Nah inilah, ini sebenarnya pengaruh Dajjal itu sudah masuk sampai di situ. Dajjal yang sebelum Dajjal nanti muncul, karena ada 30 Dajjal yang mungkin di dalam pertemuan dulu ataupun di dalam siaran yang dulu waktu Ramadan Mbak Sari kalau nggak salah ya, itu ada 30 Dajjal yang semua mengaku sebagai nabi, nggak berani mengaku sebagai Tuhan, karena yang mengaku sebagai Tuhan adalah Dajjal yang nanti di akhir zaman, karena bisa mengobati, menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati dalam tanda petik, itu semua atas izin Allah, dan yang dihidupkan adalah setan-setan yang menyerupai bapak ibu atau saudara yang ingin dihidupkan gitu Mbak Sari. Ini dalam fashion. Kemudian di dalam film itu kita tahu sendiri film itu apa, yaitu gambar ya, kalau dalam pengertian Wikipedia ataupun di dalam Google kita kalau ketik ya, nanti kita rujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu apa-apa dari gambar yang diem kemudian itu diperbanyak sehingga kayak bergerak. Nah itu yang mana disertai dengan audio sehingga ada suaranya. Dulu mungkin nggak ada ya Mbak Sari, yang ketika film itu hitam putih ya kan, cuma Charlie Chaplin dulu ya, mungkin cuma gerakan saja hitam putih ya. Sekarang ada kemajuan teknologi sehingga bisa berwarna dan berada audio. Bahkan sekarang live itu pun bisa dibuat namanya film live melalui video call. Itu bisa live film. Nah itu semuanya kita tidak tahu bahwasanya Dajjal itu sudah masuk di situ Mbak Sari. Mungkin dulu ya kita nggak tahu kalau live itu langsung kayak gitu, dengan kecuali dengan dua teknologi yang luar biasa dengan tidak dipunyai banyak orang, sehingga yang namanya canggih itu kan tidak bisa dan gampang ditiru kan. Nah, kalau udah gampang ditiru kan namanya bukan canggih lagi kan gitu Mbak Sari, itu gampang dibuat oleh orang. Sementara teknologi adalah sesuatu yang memudahkan manusia untuk menjalankan kehidupan atau pekerjaan mereka, itulah teknologi. Nah, sekarang modern atau enggak, kalau kita kembali ke zaman dulu, kalau kembali ke zaman dulu itu misalnya fashion saja, apakah baju yang zaman dulu sekarang mulai nggak ada, nggak, atau kehilangan lembar demi lembar Mbak Sari ya, kembali ke masa purba yang mana pakai bajunya ini, apakah kita kembali lagi kan begitu? Sementara Islam ini dari awal dulu zaman Nabi Adam sehingga disuruh oleh Allah memakai baju sampai Nabi Idris itu menjahit sampai untuk anak cucunya sampai kita sekarang ini, kemudian ya pelan-pelan digeser sama Dajjal ini sehingga kita merasa bahwasannya baju yang kekurangan dalam arti yaitu cuma nutup itu aja Mbak Sari ya, tidak nutup semua aurat, itulah yang dimasuki Dajjal itu. Nah inilah yang gambaran daripada masuk ke dalam fashion, food, film, dan yang terakhir adalah fun. Nah di dalam fun ini mungkin kalau kita masukkan film itu juga ada nilai ikut edukasi. Sementara di fun ataupun senang, kesenangan itu mungkin dalam game, hidup, hiburan. Karena memang dunia ini adalah senda gurau semuanya. Allah menciptakan dunia ini untuk senda gurau saja. Kalau memang dibuat untuk senda gurau, tapi tujuannya adalah mazra'atul akhirah. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Maka walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu betul-betul lebih baik untuk kita daripada dunia ini. Maka dari itu Rasulullah mencontohkan dunia ini atau memperumpamakan dunia ini bagaikan apa yang keluar dari tubuh kita. Ya kotoran, air seni ataupun keringat ataupun daki ataupun apapun yang keluar dari kita, itulah permisalan dunia ini. Itulah yang kita bahas di sini Mbak Sari, karena memang bukan yang di epolek sosbud hankam rata ya, politik, ekonomi, bukan. Tapi ini termasuk masuk nanti, otomatis masuk kan, karena urusannya sama politik. Nanti ada makanan, ada harga-harga naik, ya itu Mbak Sari. Ya yang ditipu oleh yang ditipu, kita ini ditipu sama Dajjal ini, masuk hanya empat ini di judulnya saja untuk mutiara hikmah pagi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Sari, karena kita juga waspada ya, sampai kapanpun sampai kita mati terhadap Dajjal sang penipu ini. Itu Mbak Sari yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih kepada Ustadz Habib Umar SIMPD DAI YDSF Surabaya. Menarik apa yang disampaikan begitu ya. Karena tentu kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, wah ini kalau kita enggak waspada banyak sekali godaannya.
1: Betul,
0: gitu ya. Banyak sekali tipu muslihatnya begitu ya. Mulai dari makanan-makanan yang banyak diburu orang karena viral misalnya. Itu juga mungkin mengganggu kesehatan dan lain sebagainya begitu ya. Fashion ini pengaruh juga dari media sosial, tontonan dari film juga yang kemudian tren gitu kata anak muda sekarang.
1: Betul, betul.
0: Nah, apakah itu sudah sesuai syariat apa belum? Nah, ini yang perlu dipertanyakan.
1: Oke, Mbak Sari.
0: Baik. Saya buka line telepon begitu untuk Anda pendengar 5345474 atau WA 081331x994. Langsung saja ya Ustaz, kita terima pendengar untuk bisa berdiskusi bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Ibu Isihar.
2: Mbak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Ibu Isihar.
2: Begini Pak Ustaz, apakah benar nanti Dajjal yang sebenarnya itu datangnya itu di hari kiamat Pak Ustaz? Saya pernah dengar katanya Dajjal itu kalau dengan orang ASEAN itu diikat lagi Pak Ustaz. Jadi ikatnya itu rantai-rantai besi katanya. Jadi dia itu menggerogoti rantai-rantai, nanti kalau ada orang dengar azan, azan itu rantainya kencang lagi. Ya, apakah itu benar, Pak Ustaz? Terus kita kalau orang yang beruntung itu orang yang tidak diketemukan Dajjal. Apakah itu bagaimana caranya kita jangan sampai kita ditemukan Dajjal itu, Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana, Ustaz?
1: Nggih, Mbak Sari, ini Bu Istiharah, nggih. Menurut riwayat bahwasannya Dajjal itu dirantai memang betul Mbak Sari. Sehingga dia dengan dirantainya ini, Dajjal itu sudah dirantai karena memang sebelumnya kan awal mulanya lahir itu dia lahir dari seorang hubungan sedarah ya, atau incest ya gitu Mbak Sari ya. Itu kemudian lahirlah Dajjal ini, dan Dajjal ini lahir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dia ini akhirnya lahir dari pernikahan kakak dan adiknya, sehingga diceritakan di situ. Ini kalau ada cerita Israiliyat gitu Mbak Sari ya, cerita dari orang-orang Bani Israel, itu kata Nabi kita tidak boleh membenarkan dan tidak boleh menyalahkan. Kalau sesuai syariat itu mungkin ya sudah gitu aja ya, betul gitu. Kalau tidak sesuai ya udah nggak boleh di betul kan nggak boleh didengarkan. Contohnya apa? Contohnya Nabi Adam itu kan makan buah khuldi itu kan dikit Mbak Sari, jadilah jakun ya. Kalau yang Ibunda Hawa makan dua jadilah, maaf ya, itu jadi apa namanya, payudara menurut cerita Israili ya ada. Kalau kita lihatkan kayak begitu itu kan kalau memang ada di dalam Islam ada cerita itu dari Nabi, maka kita betulkan. Tapi kalau enggak usah kita salahkan, enggak usah kita betulkan gitu Mbak Sari ya. Lah Dajjal ini dirantai karena memang dia di awal sebelumnya di apa namanya diajari oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan tauhid. Kemudian dengan ilmu-ilmu yang diajarkannya, ternyata setelah itu dikeluarkan Mbak Sari untuk melihat dunia ini selama perjalanan 1000 tahun. Nah, ternyata perjalanan ini membuat dia tidak tambah tauhidnya, tapi keilmuannya itu bertambah untuk membuat dia semakin mengaku sebagai Tuhan. Ini yang Dajjal asli Mbak Sari. Karena yang kita bicarakan ini sebelum muncul kan Mbak Sari ya. Yeah. Yang food fashion ini kan sekarang-sekarang dan setelah Nabi. Karena pengakuan Dajjal yang asli ini bukan ngaku sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi kan begitu. Membawa syariat baru kan begitu. Lah Ibu Istiharoh nanya apakah Dajjal ini dirantai dan ketika ada azan itu sudah lepas atau ketika ada kembali lagi ya rantainya gitu ya, ketika digrogoti terus sampai akhirnya azan itu kembali lagi sehingga utuh lagi. Sekarang pertanyaannya apakah azan ini terdengar apa tidak di telinganya dia sementara dia dikurung oleh Allah di suatu tempat kan gitu Mbak Sariah. Lah ini menurut riwayat Dajjal itu sebelum keluar Mbak Sari itu sudah mempengaruhi umat ini dengan bisikan-bisikannya sehingga muncul 30 Dajjal itu. Nah 30 Dajjal yang saya ceritakan yang dulu mungkin para pendengar RRI Pro S1 sudah tahu bahwasanya Dajjal yang 30 itu yang mengaku sebagai Nabi itu juga dapat bisikan Dajjal. Apakah sudah lepas kan begitu Mbak Sari ya? Itu tidak lepas kalau tidak bisa bisikan. Jadi dia belum keluar di alam nyata ini karena Dajjal itu melalui 3 fase. Intoliku ila zillin di thalathi syu'ab. Nanti kalau di dalam tafsir para ulama itu nanti ada apa namanya ada 3 bayangan gitu Mbak saya itu di neraka. Nah, neraka inilah apakah ada di dunia, surga aja Allah sebenarnya sudah ngasih di dunia ini. Man khafa maqama rabbih jannatan. Surga dunia dan surga akhirat. Itu gambaran kecil, tidak ada sejuta, semiliar, setriliunnya sama akhirat tidak ada sama sekali Mbak tadi. Lah begitu juga neraka. Maka dari itu ketika kita merasakan nerakanya Dajjal atau fitnahannya Dajjal inilah sebenarnya neraka yang sesungguhnya. 3 bayangan neraka ini oleh Syekh Imran Husain, pakar ilmu epistemologi atau ilmu akhir zaman Mbak Sari, itu mengatakan bahwasanya Dajjal itu sudah membisikkan dan sudah keluar, sudah lepas tapi belum keluar muncul di dunia. Nah, jadi rantainya apa sudah lepas? Sudah dari dulu. Jadi Allah sudah melepaskan dia untuk tidak keluar, tapi sudah melepaskan untuk membisikkannya. Karena 30 ini yang dimaksud oleh Rasulullah adalah 30 Dajjal kecil sebelum Dajjal yang sudah yang keluar. Lah Rasulullah kan tidak mengatakan gitu kan Mbak Sari, sebelum di zamannya kan, setelah zamannya. Lah inilah 30 Dajjal inilah yang sudah dibisiki oleh Dajjal itu. Maka apakah sudah lepas? Dajjal sudah lepas tapi belum muncul di alam kita. Maka 3 ini apa fasenya? 1 menurut Syekh Imran Husain itu fasenya yaitu fase ada traktat Mbak Sari atau namanya pakta kesepakatan. Pertama yaitu Pakta Britannica, ini yang berurusan dengan Britain dulu Mbak Sari ya, yang sudah menguasai seluruh dunia. Ini Dajjal itu sebelum muncul sudah tiga. Ya. Pertama, satu tahun itu satu hari Dajjal muncul, yang 40 hari Mbak Sari, di akhir zaman nanti munculnya Dajjal asli itu. Sebelum munculnya ada tiga fase. Fase pertama yaitu fase seharinya dia kayak satu tahun, fase seharinya dia kayak satu bulan, dan fase seharinya kayak satu minggu atau kajumaatin, satu Jumat, antara Jumat dengan Jumat, Mbak Sari. Itu kalau Dajjal sudah muncul. Jadi Dajjal yang muncul sebelum dia, itu kita merasakan bahwasanya apa ada, kita merasakan kerusakan di muka bumi ini melalui penjajahan kan. Lah itu sudah terjadi, Mbak Sari. Satu harinya kayak ratusan tahun kan, yeah. Seluruh dunia ini dijajah. Kemudian setelah Britannica, British itu mengalihkan faktanya kepada Pak Americana, itu sudah dia berikan kepada itu, dan jadilah Amerika polisi dunia dari waktu itu sampai sekarang. Dan terakhir sebelum Dajjal muncul adalah yaitu Pak Yudaika, Mbak Sari. Apakah kita sudah merasakan Pak Yudaika, yaitu Yahudi? Nah inilah yang sudah mulai kan, sudah pelan-pelan dari Amerika nanti akan diambil alih oleh Yahudi. Sebelum Dajjal muncul, ketika Israel yang sekarang ini, itu sebenarnya tanda untuk kita bahwasanya itu sudah akhir zaman, ya. Mbak Sari, ya. Lah itulah nanti kalau Dajjal mau muncul, berarti ada tiga tahun sebelum Dajjal asli muncul. Tahun pertama itu hujan Allah tunda sepertiganya. Kemudian tahun kedua Allah tunda 2/3, kemudian Allah tunda 3/3. Artinya tahun terakhir itu tidak ada hujan sama sekali. Baru setelah itu muncullah Dajjal, Mbak Sari. Karena kalau masih ada hujan ya insya Allah belum, ya, belum muncul kan gitu, Mbak Sari. Kemudian apakah beruntung, pertanyaan yang kedua dari Ibu Istiharo, apakah beruntung seseorang yang tidak bertemu Dajjal? Insya Allah beruntung. Dan kalau kita tahu bahwasanya keberuntungan itu adalah ketika kita tidak melihat, itu merupakan keberuntungan kan, Mbak Sari, ya. Apakah kalau kita melihat itu, apakah hilang iman kita? Betul. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan kita untuk tidak membawa, terutama istri, orang-orang perempuan dari keluarga kita, istri, anak perempuan kita, mungkin adik kita yang perempuan yang masih dalam tanggungan kita gitu, Mbak Sari, ya, untuk tidak keluar menemui Dajjal kalau Dajjal sudah muncul, Mbak Sari. Dajjal itu muncul semua tahu. Maka kalau kita mendekati dia, itu rontok iman kita. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Bahkan ketika Dajjal muncul awal-awal itu bersama di Isfahan gitu, Mbak Sari, ya, itu ada 70 orang ulama, menurut riwayat 70 ribu orang ulama, semuanya tebal, semuanya kalah. Saya akan mengalahkan dia dengan ilmu agama saya. Itu kalah, Mbak Sari, dan akhirnya jadi pengikut. Lah maka dari itu kita disuruh Rasulullah untuk mengikat di kamar, untuk mengikat di kamar kita, bahkan kita gembok kita ini, kita cancang bahasa kita, ya, kita ikat betul-betul agar tidak keluar menemui dan melihat Dajjal. Kalau sudah menemui dan melihat Dajjal, maka sudah, kalau dia lari ataupun kita lengah, maka wassalam, Mbak Sari. Iman yang dibawa oleh saudari kita itu atau saudara kita untuk menemui, mendekati Dajjal dan kelihatan untuk menemui, maka sudah dada wassalam. Nanti di akhirat kita gak ketemu sama saudara kita itu, itu tujuannya. Maka beruntung orang yang tidak ketemu Dajjal, sehingga kita dalam sehari, Mbak Sari, kita disuruh oleh Rasulullah untuk doa di akhir sholat kita kan, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal, sebelum salam. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu kan kita berlindung dari fitnahnya kehidupan ini dan dajjal. Sehari 5 kali, Mbak Sari. Dan di hari Kamis setelah maghrib, hari Jumat sebenarnya, ya, itu kita membaca surat Al-Kahfi untuk perlindungan. Lah maka apa yang kita perlu lakukan, yaitu memperkuat keimanan dengan cara sholat yang pertama. Yang lainnya itu sholawat, karena amal kita yang paling diterima dan pasti Mbak Sari yaitu sholawat. Yang lain antara diterima dan ditolak sama Allah, gak diterima lah. Yang pasti diterima adalah sholawat, karena hakikatnya sholawat adalah yang bersholat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah sholawat, bukan kita kan, ya Allah sendiri, karena gak mampu kita Mbak Sari. Dan istighfar banyak-banyak, istighfar ya, dari dosa kita, karena kita manusia tempatnya salah dan lupa itu Mbak Sari. Dan maka beruntunglah orang yang tidak ketemu Dajjal, dan kita jangan sampai ketemu, fitnahnya aja jangan sampai ketemu kan, apalagi ketemu orangnya nanti gitu loh.
0: Baik.
1: Gitu Mbak Sari.
0: Itu jawaban untuk Ibu Isiharo. Saya geser ke penanya yang sudah mengirimkan pesan singkat via WA. Ada Ibu Hartini, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara membentengi diri agar terhindar dari fitnah Dajjal? Apakah dengan selalu membaca surat Al-Kahfi agar bisa terhindar dari fitnah Dajjal tersebut? Terima kasih. Nah, tadi juga sudah sempat kita bahas ya Pak.
1: Jawabannya agar terhindar, berarti agar terhindar dari fitnahnya Dajjal itu, satu, memperkuat keimanan, memperbanyak sholawat, sodako, istighfar. Lah inilah yang kita lakukan, karena yang memperkuat keimanan itu yang membedakan antara kita sama orang kafir, yaitu sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau fakta kita dengan orang kafir, atau yang membedakan kita dengan orang kafir, yaitu sholat. Kalau mereka percaya, mereka puasa, kan mereka puasa Mbak Sari dulu ya. Sekarang pun juga banyak orang-orang kafir itu yang puasa. Tapi puasanya untuk apa? Lah, kita dengan mereka bedanya adalah sholat. Maka sholatlah yang menjadi perbedaan itu, untuk memperkuat keimanan. Karena di dalam akhir sholat kita itu ada doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini gak boleh kita klaim Mbak Sari ya. Biasanya kalau orang NU kan pakai itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu luar biasa dari Rasulullah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hati saya ala dinik, terhadap agamamu ini Islam. Kan untuk memperkuat keimanan Mbak Sari ya. Terus klaim satunya dipakai Muhammadiyah, enggak Mbak Sari, ini punya kita semuanya, yaitu apa? Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri, azab kubur, min azabi jahannam. Itu Mbak Sari doanya. Wa min fitnatil mahya wal matan, fitnahnya kehidupan ini dan kematian kita. Wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal, yaitu masih yang menghapus semua kebaikan. Maka kebaikan ini kalau kita ketemu pasti hapus, hilang semua iman kita. Nah itu doa kita. Satu, memperkuat iman, doa yang pertama tadi. Kemudian doa yang kedua adalah terhindar dari fitnahnya Dajjal itu Mbak Sari. Makanya itu dalam keseharian kita sudah doa. Dan di hari Kamis ya, di hari Kamis Bu Hartini, atau malam Jumat setelah maghrib, itu sudah hari Jumat sebenarnya, sampai hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari, itu hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi itu 1 ayat 1 sampai 10. Menurut riwayat yang lain ayat terakhir, tapi 10 ayat terakhir Mbak Sari, yaitu lah barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Kamis Mbak Sari, itu Allah akan menjadikan cahaya antara bainal jum'atain. Allah akan memberikan cahaya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Cahaya ini berupa apa Mbak Sari? Cahaya ini di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah itu disebutkan bahwasanya cahaya ini itu kalau seandainya dibaca di masjid, di masjid apa namanya yang kita sholat, maka cahaya ini akan berupa malaikat. Malaikat ini yaitu terbentang dari masjid yang kita sholati. Ini kalau sholat di masjid ya Mbak Sari ya. Selain Masjidil Haram, maka cahaya yang keluar dari bacaan Al-Kahfi ini berupa malaikat yang beristighfar kepada orang ini antara Jumat itu. Terus kalau orangnya, bagaimana kalau orangnya baca Al-Kahfi di Masjidil Haram? Di dalam kitab Mawa'id Al-Usfuriyah itu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, itu cahayanya bukan sini ke sana Mbak Sari, tapi dari sana ke arsnya Allah. Nah itu bedanya. Arsnya Allah itu kan dari Ka'bah itu lurus kan, Mbak Zari ya. Enggak pernah berubah loh Mbak Zari ya. Saya kita pernah ngomong ya, bawahnya Ka'bah, atasnya Baitul Izzah, kemudian Baitul Ma'mur, kursinya Allah, kemudian arsnya Allah, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian ini kan lurus terus, enggak pernah berubah. Kayak saya bilang salah satu fitnahnya Dajjal itu adalah, saya enggak ngomong ini dari Wahabi ataupun apa, enggak Mbak Zari, tapi bentuk bumi ini kan Allah beritahukan wasi'ah, bukan kabiroh. Kalau kabiroh kan besar, tapi luas. Dan tidak ada yang tahu pinggirannya Mbak Sari. Sama sekali. Bahkan langit itu sama luasnya kayak bumi ini. Nah, tidak ada urusan kita, karena Quran yang mengatakan, dan Allah menciptakan bumi-bumi yang lain selain kita ini, wa minal ardi mithlahunna, yang begitu luas sekali. Maka di dalam Al-Quran kalimatnya luas. Tidak ada yang tahu bumi ini bentuknya. Kalau kita tahu di Google, salah satu fitnahnya Mbak Sari kan bisa diputar ya. Kalau ditarik-tarik gini ya, di Google Earth ya. Nah itu coba bulan Mbak Sari, lebih kecil sepertiganya katanya kan. Nah, lebih kecil sepertiganya, kok enggak pernah ada baliknya, kanan, utara, selatan itu. Yeah. Itu salah satu mungkin fitnahnya. Karena kita tahu dari arah manapun bulan tetap kayak begitu. Cuma berubah hitamnya itu kan. Lah itu untuk mengikuti adalah, itu adalah hitungannya bulan, bukan hari. Kalau hari ya Mbak Sari ya, untuk menentukan hari. Tapi kalau untuk menghitung waktu sholat, yaitu dengan matahari itu Mbak Sari.
3: Ya, baik. Ada lagi nih Ibu Ida yang juga ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, di akhir pekan banyak keluarga itu memilih jalan-jalan ke mall atau tempat wisata. Nah ini bagaimana agar kegiatan rekreasi seperti ini tetap membawa keberkahan? Kemudian juga dikatakan bahwa Islam itu tidak melarang kita mencari hiburan. Kita sering mendengar istilah healing. Namun bagaimana batasan hiburan yang sehat dan tetap bernilai ibadah? Katanya, terima kasih.
1: Ini kalau kita kembalikan kepada fun Mbak Sari, apakah ada food itu akan bernilai syariat? Sebenarnya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu hukumnya mubah Mbak Sari. Semua yang ada di alam ini hukumnya mubah semuanya. Nah, kecuali yang diharamkan sama Allah, maka jadi haram. Yang kan hukum ada lima Mbak Sari ya. Sementara wajib, sunnah, mubah, makruh, sama haram. Lah yang mana yang kita lakukan? Minum kan mubah Mbak Sari ya. Halal nanti kembali ketiga tadi ya. Zatnya ini minum apa mubah? Minum air. Bisa jadi enggak haram, bisa yaitu dari zatnya udah jadi haram kan gitu. Hukumnya minum sendiri itu mubah. Tapi bisa sunnah ketika kita minumnya dengan duduk. Sebenarnya itu sunnah kan Mbak Sari ya. Boleh enggak berdiri? Boleh. Sayyidina Abu Bakar kan pernah minum berdiri, tapi minumnya itu kalau kita istilahnya standing party itu Mbak Sari ya, ketika kita ada wedding ya, minumnya kan bukan glak-glak-glak-glak begitu kan lah. Minumnya cerut ngobrol dikit gitu lah. Itu yang dimaksud. Maka Sayyidina Ali pernah melihat umat itu kok minumnya duduk semua. Nah, akhirnya Sayyidina Ali sendiri minum berdiri. Tapi dicontohkan minumnya kayak standing party itu Mbak Sari ya, pelan kan. Bahwasanya itu bukan kewajiban, itu adalah sunnah, maka boleh diikuti. Karena yang dimaksud minum glek ini kan merusak lambung sama ginjal kan gitu Mbak Sari. Lah ini healing ataupun kita jalan-jalan mencari hiburan, tidak ada yang salah kan Mbak Sari ya. Hiburannya kan kemana? Saya mencari hiburan gak usah jauh-jauh. Sekarang ada di rumah kan ada masuk di situ, misalnya fun berupa game kan gitu Mbak Sari ya, ada film. Bisa nggak ada Dajjal di situ? Ada. Kalau mau healing keluar, memang disuruh oleh Allah kan, di dalam Al-Quran kita suruh bepergian kan gitu Mbak Sari, untuk melihat siru fil ardi, kita disuruh untuk bepergian kemanapun di muka bumi ini. Memang kita disunahkan. Nah kalau dibilang sunnah, Nabi juga jalan-jalan kan Mbak Sari. Atau berdagang itu kan sebenarnya juga untuk melihat alam ini, agar apa namanya, betapa luasnya anugerah Allah, betapa luasnya buminya Allah ini. Untuk healing tadi, healing kemana? Satu ya kan, kapan waktunya kan gitu, pengaruh kan Mbak Sari. Waktu Jumatan healing kan, nggak Jumatan Mbak Sari ya. Walaupun bepergian itu ada tujuannya ya, karena di dalam misalnya kita kalau Jumatan terus habis itu kita hari Jumat enggak Jumatan kan diganti dengan sholat itu kan, sholat jamaah kan boleh Mbak Sari. Inilah healing kemana, tempatnya apa dulu, boleh saja. Yang penting hukum dari healing itu betul-betul, healing kan artinya mengobati ya Mbak Sari ya, betul-betul mengobati. Apa yang diobati? Hatinya, badannya, sehingga membuat senang, akhirnya orangnya happy kan gitu. Dalam arti tanda petik bagi keluarga itu. Ada orang yang healing kan cukup dengan baca Quran sudah healing Mbak Sari ya. Ada yang ikut terapi sana, ikut parenting, itu healing, dianggap healing jadi healing semuanya. Jadi hiburan sebenarnya, apapun yang kita lakukan itu bisa jadi hiburan. Sekarang bermakna atau syarat nilai agama atau syarat nilai syariat apa enggak kan begitu. Kalau bernilai agama ya sudah, kita mencari ilmu juga healing aja. Nah, anak-anak sekolah itu healing kalau dibilang healing untuk mencari ilmu karena Allah akan mudahkan dia jalannya menuju surganya Allah. Maka tidak ada apa-apa healing selama di dalam healing itu kalau ketemu sesuatu yang ini subhanallah kan gitu Mbak Sari ya, di jalan alhamdulillah minumnya tidak berdiri gelak-gelak itu, berdiri pun yang penting kan tadi itu tekniknya itu Mbak Sari. Nah itu, maka dari itu untuk apa namanya Bu Hartini ini ya,
3: Bu Ida
1: ya, itu boleh saja ya kita keliling kemanapun, kita bahkan sekeluarga untuk menikmati alamnya Allah itu kemana, Balai Kambang, ke Madura pun juga boleh, keluar negeri pun juga boleh insya Allah itu. Ya. Itu Mbak Sari.
3: Baik, karena waktu juga yang terbatas begitu Ustaz, ini semua pertanyaan sudah kita sampaikan gitu ya. Tentu ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, ada begitu banyak hal. Tapi bagaimana kita tetap bisa menjaga diri agar itu tadi keimanan dan ketakwaan kita tetap ada di jalan Allah? Bagaimana Ustaz?
1: Konklusinya Mbak Sari, ini bahwasanya senjata untuk dari fitnah dajjal ini sudah saya berikan, yaitu membaca doa, memperkuat iman satu, yang memperkuat imannya dengan doa yaitu sholat tadi Mbak. Jadi jangan pernah ninggalkan sholat walaupun terlambat, bangun jam 6 itu boleh sholat karena nggak ada yang bangunin kecuali sengaja kan tidur lagi kan gitu Mbak Sari ya. Lah maka ketika kita bangun jam 7 pun waktunya subuh lewat, kita sudah boleh kita masih boleh sholat subuh. Kodok kan di luar waktunya. Terus yang kedua yaitu membaca surat Al-Kahfi Mbak Sari ya, yaitu surat yang dimana Allah berikan kepada khusus untuk umat Islam pastinya kan gitu ya, sebelum untuk umatnya Nabi Muhammad dan untuk umat siapapun sebenarnya yang mau mengikuti agama, ajaran agama ini untuk dibaca. Kalau susah yang dari awal sampai akhir, yang 1-10 atau yang terakhir. Jadi 10 terakhir surat Al-Kahfi untuk senjatanya. Kemudian memperbanyak sholawat, karena apapun yang kita lakukan dari dunia ini seandainya kurang di hari Sabtu sampai hari Rabu atau Kamis sebelum maghrib, itu sedekah kita kurang, amal kita kurang, maka Allah berikan lipat-lipat di hari Jumat itu Mbak Sari. Lah inilah yang kita lakukan, sehingga di hari Jumat itu disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari atau pimpinannya hari. Di hari dimana Allah menciptakan alam semesta ini, dan di hari yang mana Allah juga akan menghancurkan alam semesta ini nanti, hari Jumat Mbak Sari. Maka di situ perbanyak sholawat saja. Nah, intinya kan gitu Mbak Sari, jangan lupa sholat, banyak sholawat, banyak istighfar, dan banyak sodakoh. Itu aja Mbak Sari.
3: Ini sudah disampaikan juga begitu, pengaruh atau bahaya dari dajjal begitu. Dan tapi sudah diberikan juga senjatanya, tinggal bagaimana kita mau atau tidak begitu.
1: Mbak Sari, betul, mau apa tidak.
3: Baik, semoga kita terus dihindarkan begitu ya dari pengaruh-pengaruh buruk dajjal ya. Tentu tadi dengan senjata-senjata yang sudah disampaikan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan ya, untuk bisa belajar hal-hal lain. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sari berita, Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa II setelah insiden kebakaran kapal di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Basarnas mengintensifkan pencarian korban KM Mutiara Sentosa II dengan dukungan kapal SAR dan pemantauan udara. Cuaca menjadi tantangan utama di lokasi kejadian. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia. RRI.

0: kemendikbud.go.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2 setelah insiden kebakaran kapal di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan usai hasil investigasi penyebab kebakaran diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, pemerintah belum akan mengambil kesimpulan sebelum penyelidikan selesai. Hasil investigasi KNKT akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk evaluasi terhadap operator kapal.
2: Kita akan evaluasi, ya, tapi yang paling penting kita akan lihat dulu sebab sebabnya yang kita dari KNKT. Ini juga akan menjadi dasar buat kita mengevaluasi pada
1: Dudi menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan hasil investigasi resmi sebelum memutuskan bentuk sanksi atau tindakan terhadap perusahaan. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 masih dalam proses penyelidikan KNKT. Sementara itu, Basarnas mengintensifkan pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2 dengan dukungan kapal SAR dan pemantauan udara. Cuaca menjadi tantangan utama di lokasi kejadian. Faris Yarbu melaporkan.
3: Operasi pencarian dan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 masih terus berlangsung di perairan laut Jawa sisi utara Kabupaten Sumenep. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengatakan gelombang tinggi menjadi tantangan utama dalam proses penyelamatan. Kondisi laut yang tidak bersahabat sempat menghambat pemindahan korban dari satu kapal ke kapal lain, sehingga proses transfer harus menunggu cuaca membaik. Nanang menambahkan, sebagian besar korban yang telah dievakuasi mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Sementara korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses identifikasi.
4: Ya, untuk kendala sendiri, ya lebih ke tantangan dari cuaca ya, karena memang kondisi gelombang yang cukup tinggi sehingga cukup menyulitkan pada saat kita proses pemindahan korban dari satu kapal ke kapal yang lain. Itu yang menjadi kendala, bahkan tadi malam sendiri untuk transfer ke kapal yang lain juga mengalami kendala sehingga sempat terhenti sebentar, kemudian pada saat cuaca membaik kemudian dilakukan transfer.
3: Sementara itu, Muhammad Awaluddin, Kepala Jasara Harja, memastikan pihaknya akan memberikan perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan kapal Mutiara Sentosa 2.
5: Dan untuk korban yang meninggal dunia, Jasara Harja akan memberikan santunan kepada ahli waris korban sebesar 50 juta rupiah. Dan kapal Mutiara Sentosa 2 ini juga korban dengan kerusakan di Jasara Harja.
3: Selain itu, pihaknya juga akan memberikan santunan bagi korban luka untuk menjalani perawatan senilai 20 juta rupiah, serta tambahan 37,5 juta rupiah dari Jasara Harja Putra. Saat ini, Jasara Harja terus melakukan pendataan agar proses penyerahan santunan dapat tersalurkan dengan cepat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, menyoroti proses penyelamatan insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep. Andi Asana melaporkan.
6: Insiden kapal di Sumenep mendapat perhatian dari Ketua Dewan Pembina MTI atau Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Haryo Soekartono. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut sekaligus menyoroti proses penanganan setelah kecelakaan terjadi. Menurut Bambang Haryo, langkah awak kapal yang mengarahkan penumpang mengenakan jaket keselamatan sudah sesuai prosedur. Namun ia menilai upaya penyelamatan setelah para korban berada di laut masih perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti belum dimaksimalkannya penggunaan sarana udara dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban. Padahal menurutnya, helikopter dapat mempercepat proses evakuasi pada situasi darurat di laut.
7: Saya ikut prihatin dengan ada kejadian itu, tapi ini menjadi lebih prihatin lagi. Kemarin mereka dari kapal sudah menyiapkan semua penumpangnya untuk menggunakan jaket keselamatan tuh sudah bagus sekali. Keprihatinan saya adalah tim penyelamat itu harusnya lebih cepat. Respon time di Filipina itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Itu respon time di sana. Jadi di sini harus juga begitu. Helikopter belum jalan, helikopter nggak jalan, padahal Basarnas punya helikopter.
6: Bambang Haryo menjelaskan bahwa penggunaan jaket keselamatan dan skoci memang dapat meningkatkan peluang bertahan hidup para penumpang. Meski demikian, tanpa respon penyelamatan yang cepat, korban tetap menghadapi resiko besar akibat hanyut, kehausan, dan kelaparan di tengah laut. Ani Hasanah melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah kota Surabaya memperkuat pelindungan dan pemberdayaan bagi pengemudi ojek online, khususnya perempuan, melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha. Ermina Jane melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi pengemudi ojek online, khususnya perempuan, melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan hingga pendampingan usaha. Program tersebut juga menyasar pengemudi laki-laki sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya Agus Hebi Juniantoro mengatakan, perhatian pemerintah kota diberikan kepada seluruh pengemudi ojol. Berdasarkan data Disperinaker, jumlah pengemudi ojol di Surabaya sekitar 21.000 hingga 22.000 orang, sedangkan pengemudi perempuan yang terdata sebanyak 1.008 orang. Selain memberikan perlindungan sosial, Disperinaker membuka pelatihan keterampilan seperti menjahit bagi ojol perempuan agar memiliki sumber pendapatan dari rumah. Pemerintah kota juga berupaya menyediakan bantuan peralatan melalui kerjasama dengan Disperindak, Basnas maupun melalui berbagai program CSR.
9: Memang ada di dinas-dinas, termasuk di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, mereka untuk yang terutama yang Srikandi itu maunya apa untuk seperti itu, supaya tidak apa namanya ada tambahan di jalan, misalnya bekerja di jalan karena jalan itu berbahaya. Itu yang kita lakukan. Jadi kemarin itu juga kita lihat, jadi kita yang mana yang kita ambil, yang desil 1, desil 2 dulu. Kita kolaborasi dengan dinas-dinas, kita intervensi mereka.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, DP3A PPKB Surabaya, Ida Widayati mengatakan, program pemberdayaan juga menyasar perempuan penyandang disabilitas agar lebih mandiri secara ekonomi.
10: Kita memang tidak hanya mengintervensi teman-teman ojol perempuan, tapi kita juga perempuan-perempuan disabilitas itu juga perlu kami dampingi untuk lebih berdaya secara ekonomi. Memang teman-teman ojol perempuan ini sejak tahun kemarin kita sudah mulai mengintervensi, tetapi tidak dalam jumlah yang besar, Mbak. Sekitar 150 ojol perempuan sudah mendapatkan pendampingan dari kita.
8: Menurut Ida, berbagai program tersebut merupakan arahan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar pengemudi ojek online perempuan dapat mengurangi waktu bekerja di jalan dan memiliki tambahan penghasilan dari rumah. Ermina melaporkan.
1: Kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri mengalami lonjakan signifikan seiring memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
11: Kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri mengalami lonjakan signifikan seiring memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026. Data Satpol PP Kabupaten Kediri mencatat hingga akhir Juli kemarin telah terjadi 83 kasus kebakaran atau meningkat sekitar 124% dibandingkan bulan Juni yang tercatat ada 37 kejadian kebakaran. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, menjelaskan bahwa peningkatan kasus mulai terlihat sejak akhir Juni dan terus meningkat hingga pekan terakhir bulan Juli. Dalam beberapa pekan terakhir, petugas rata-rata menangani hampir 3 kejadian kebakaran pada setiap harinya, dan Kecamatan Pare tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, disusul dengan Kecamatan Banyakan dan juga Kecamatan Tarokan.
12: Mulai Juni itu tren kebakaran sudah naik, dan di minggu 3 sampai minggu ke-4 Juli kemarin itu jumlahnya makin banyak, sampai 26 Juli kemarin itu ada 83 kejadian. Jadi memang naiknya cukup signifikan.
11: Sementara itu, staf pos markas pemadam kebakaran Makopare, Arief Pristewantoro, mengatakan bahwa selama musim kemarau ini, kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Kediri sendiri didominasi oleh kebakaran lahan maupun kebakaran pabrik atau industri.
13: Karena kebanyakan kebakaran dari faktor manusia, Pak ya, karena kesembronoan di awal dari upaya masyarakat untuk membakar-bakar lahan, Pak, untuk bersih-bersih, baik itu dari lahan rumpun bambu ataupun dari lahan tebu yang tidak terkontrol, yang mengalami perembetan kalau dari tebu bisa merembet ke lahan milik tetangga yang masih belum panen. Kemudian kalau rumpun bambu biasanya diawal dari membakar sampah atau membersihkan kebun, tapi tidak terkontrol, akhirnya merembet, api membesar, kemudian panik dan memanggil PMK.
11: Sejak Januari hingga Juli 2026 ini, Damkar Kabupaten Kediri telah menangani total 182 kejadian kebakaran. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kediri juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau ini sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Ana Kusuma melaporkan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Sidoarjo menilai bimbingan teknis pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi momentum memperkuat potensi wisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yanuar Fahmi melaporkan.
14: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Sidoarjo menilai bimbingan teknis pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi momentum memperkuat potensi wisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dispora Par Sidoarjo Yudi Irianto menyebut dukungan dari DPR RI dan Kementerian Pariwisata menjadi langkah strategis untuk mengangkat budaya, kuliner, ekonomi kreatif hingga wisata religi sebagai daya tarik unggulan Kabupaten Sidoarjo.
15: Dukungan dari DPR RI, dari Kemenpar, penguatan potensi berbasis ekonomi lokal tentu akan bagaimana kami mengangkat kembali baik budayanya, kulinernya, ekonomi kreatifnya, maupun wisata religinya. Ini menjadi momentum kita bersama mengangkat bahwa Sidoarjo tidak kalah dengan daerah lain.
14: Melalui kegiatan yang digelar bersama Kementerian Pariwisata dan DPR RI, Dispora Par ingin mendorong lahirnya lebih banyak penyelenggaraan event berbasis kearifan lokal yang mampu memperkuat identitas daerah dan menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Pengembangan pariwisata berbasis budaya diharapkan tidak hanya meningkatkan citra destinasi Sidoarjo, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya siap menjalankan program Kampus Berdampak tahun 2026. Farida Usnia melaporkan.
16: 750 lebih mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI Adi Buwana UAB Surabaya menjalankan program Kampus Berdampak tahun 2026. Saat memberikan sambutan dalam upacara pemberangkatan program Kampus Berdampak kemarin, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM UAB Surabaya, Dr. Yunia Dwi Nurcahyani mengatakan program Kampus Berdampak merupakan salah satu implementasi pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan, menggali potensi, serta menghadirkan solusi bersama masyarakat.
17: Mahasiswa diharapkan mampu menjadi mitra masyarakat dalam mengembangkan inovasi, meningkatkan produktivitas, memperkuat kelembagaan desa, serta mendorong terciptanya desa yang mandiri serta secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
16: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono mengimbau mahasiswa-mahasiswinya untuk rendah hati di kalangan masyarakat.
18: Karena di masyarakat saat ini bukan lagi masyarakat yang ketinggalan, bukan lagi masyarakat yang tidak berpendidikan, tetapi masyarakat di desa sudah jauh lebih maju seperti yang sudah ada ini. Di sana mungkin juga sudah banyak sarjana, bahkan banyak doktor, dan bahkan profesor. Oleh sebab itu, kita berangkat ke desa untuk selalu belajar, untuk selalu menambah bekal selama saudara menjadi mahasiswa, sehingga nanti setelah kuliah saudara-saudara benar-benar siap di dalam berkompetisi.
16: Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono berpesan kepada mahasiswa-mahasiswinya agar tetap menjaga integritas, profesional, dan komitmen. Farida Usnia melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kita beralih ke informasi seputar olahraga pendengar. IPSI Jatim mendorong pengurus baru Banyuwangi perkuat pembinaan dan kenyamanan masyarakat. Agusin Irdiani melaporkan.
19: Kepengurusan baru Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Banyuwangi periode 2026-2030 resmi memulai masa bakti dengan membawa misi memperkuat pembinaan atlet sekaligus menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Pengurus baru dilantik langsung oleh Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Sukartono. Namun keterangannya, pria yang juga anggota Komisi 7 DPR RI itu meminta pengurus yang baru segera menjalankan program kerja terutama untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet sekaligus menjaga persatuan di kalangan pesilat.
20: Ya tentu kami pengurus Jawa Timur mengharapkan IPSI Kabupaten Banyuwangi bisa meningkatkan prestasi daripada atlet yang ada di Banyuwangi. Tentu di sini pasti juga butuh satu anggaran ya, perlu adanya dukungan baik dari KONI maupun dari Dispora dan betul-betul prestasi akan meningkat. Saya titipkan untuk jaga iklim kondusif dari insan pencak silat atau perguruan-perguruan kita titipkan juga agar tidak terjadi bentrok ataupun apapun yang bisa mengganggu ketentraman daripada masyarakat.
19: Ia juga mengajak seluruh insan pencaksilat di Banyuwangi berperan aktif untuk menjaga keamanan daerah. Menurutnya jumlah pesilat yang cukup besar menjadi potensi positif apabila bersinergi dengan aparat keamanan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan, Pemprov IPSI Jawa Timur menyerahkan bantuan sarana latihan berupa samsak dan body protector kepada Pengcap IPSI Banyuwangi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Skuad Persela Lamongan menjalani tes fisik di Stadion Surajaya. Pengukuran ini menjadi data awal bagi pelatih Bima Sakti untuk mengukur kebugaran pemain sebelum menjalani pemusatan latihan. Farin Regi melaporkan.
21: Persela Lamongan menggelar tes fisik bagi seluruh pemain sebagai persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Championship musim 2026-2027. Tes ini dilakukan sebelum skuad Laskar Joko Tingkir menjalani pemusatan latihan di Kota Batu. Tes fisik tersebut meliputi sejumlah aspek, mulai dari kemampuan lompatan, lari zigzag, sprint, hingga lari mengiling lapangan untuk mengukur daya tahan tubuh. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan hasil tes tersebut menjadi data awal untuk mengetahui kondisi dan kemampuan dasar masing-masing pemain. Data tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program latihan selama pemusatan latihan di Batu.
22: Dari hasil tes, sangat surprise dan senang dengan hasil mereka, karena mereka walaupun banyak pemain yang memang terutama pemain asing baru datang dari Brasil dengan waktu tempuh yang luar biasa, 2 hari lebih perjalanan, kemudian beberapa pemain juga 2 bulan pasti kondisinya drop, tapi mereka tetap berusaha maksimal mau menaikkan level fisik mereka. Dan dari hasil data yang kita cek tadi, semua banyak yang masuk sesuai target yang kita tentukan. Dan ini
21: skuad Laskar Joko Tingkir masih memiliki waktu untuk mematangkan komposisi tim, membangun chemistry antar pemain, serta meningkatkan fisik dan taktik sebelum Pegadaian Championship resmi bergulir. Farin Reki melaporkan.
1: Resmi dilantik Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi. Ayu Citra melaporkan.
23: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
24: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga KONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
23: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
25: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini. Dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga. Jadinya sedikit paham sama permainan ini.
26: Ya, saya target.
27: Sama lawannya?
26: Agak kesulitan lagi, waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
23: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, kabar dari reporter Ayu Citra sekaligus menutup Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda para pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya. Bagaimana kabar Anda di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026? Satu lagu pembuka dari Tulus Manusia Kuat menyapa Anda. Semoga ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi dan kekuatan, bahkan menumbuhkan semangat untuk Anda kembali lagi berjuang menapaki begitu banyak rintangan, tantangan dan juga kegiatan di edisi kali ini. Dan tentunya saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya gitu ya, ini kalau kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita di kesempatan kali ini, ya tentu harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita adalah manusia-manusia kuat yang mudah-mudahan bisa menuntaskan semua perjuangan kita di edisi kali ini. Dan tentunya kami di Pro 1 RRI Surabaya mengajak Anda juga untuk menengok sejumlah kabar, terlebih juga mengajak Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini cuacanya mendung tipis begitu ya. Meskipun memang beberapa hari terakhir kemarin saya sempat informasikan ada hujan yang turun di sekitaran Surabaya. Meskipun tidak merata dan intensitasnya hanya ringan saja, namun ini juga memunculkan begitu banyak pertanyaan. Ada apa? Bukankah kita ada di puncak musim penghujan? Ya karena tentu itu tadi ya, kita ada di fase anomali cuaca begitu ya, sehingga ini yang harus diwaspadai. Untuk hari ini memang masih ada potensi hujan ringan yang melanda beberapa wilayah di Jawa Timur. Data disampaikan oleh BMKG Juanda berkaitan dengan perkiraan cuaca di edisi kali ini. Jadi mulai dari pagi, siang hingga sore ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Namun untuk hari ini dominasi kondisinya cerah sepanjang hari. Suhu udaranya 11 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 37 hingga 100% dan angin dari arah timur laut maksudnya dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Cukup kencang anginnya sehingga Anda yang lebih banyak aktivitas di luar ruangan bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada begitu ya. Kalau dirasakan suhunya sudah mulai berkurang sih pada sore, malam, dan dini hari. Tidak seperti satu pekan yang lalu di mana bedinding itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Namun ketika pagi hari seperti ini ya, Anda mungkin masuk di ruangan ber-AC, Anda juga bisa merasakan suhu dinginnya. Namun ketika keluar nanti siang, ada aktivitas di luar ruangan, Anda bisa merasakan betapa teriknya sekitaran kota Surabaya begitu ya. Dan ini yang harus dijaga agar kita tetap sehat. Beberapa ruas jalan pagi ini ya, kondisinya juga sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan volume kendaraan, mulai dari kawasan timur, Mer, begitu ya, itu juga sudah mulai ada kepadatan, kemudian Ahmad Yani dua arah, baik dalam dan luar kota, itu juga sudah mulai menunjukkan adanya aktivitas, begitu ya, volume peningkatan kendaraan, dan juga di Bundaran Waru. Kemudian juga Anda harus mewaspadai beberapa kawasan, di antaranya Panjang Jiwo, di kawasan Klampis, dan juga beberapa wilayah lain yang ada pengerjaan box culvert. Ini yang diminta oleh teman-teman di SDABM Kota Surabaya untuk masyarakat memaklumi, karena ini adalah bagian dari proyek untuk pengerjaan gorong-gorong atau box culvert sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir nanti di musim penghujan. Kawasan Sambikerep ini juga kemarin banyak dikeluhkan begitu ya, bahwa pengerjaannya belum tuntas begitu ya, ada korban juga yang terpleset di sana karena kontraktor mengerjakannya tidak rapi, ada sisa-sisa air dan bercampur lumpur, ini mengakibatkan beberapa pengguna kendaraan ini terpleset di sana, khususnya roda 2 begitu ya. Itu yang harap menjadi perhatian. Jangan lupa, kondisi jam-jam sibuk seperti sekarang, kondisi jalanan juga sekian ramai, Anda diminta untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Memang nggak ada sih teman-teman kepolisian yang biasanya di jam-jam pagi itu selalu berjaga gitu kan ya. Ini sudah memanfaatkan ETLA begitu ya. Jadi kalau Anda misalnya menganggap bahwa nggak apa-apa nggak pakai helm, nggak apa-apa menerobos lampu merah, ya kembali lagi bahwa keselamatan itu tanggung jawab kita bersama. Kalau nggak mau kenapa-napa, ya ayolah aturannya diikuti. Sembari temani Anda, nanti beberapa kabar juga akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Sembari menikmati juga komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk temani Anda berkendara.
1: Motivasi hari ini. Apabila kamu mampu memimpikannya, maka kamu juga bisa melakukannya.

0: Din, kok kamu bagi tugasnya gak rata sih? Yang berat malah dikerjakan sama Rudy terus.
1: Iya ya, aku gak kepikiran.
0: Kalau kerja bareng, semua itu punya hak dan tanggung jawab yang sama loh.
1: Kadang, aku lebih sering meminta tolong ke orang yang memang rajin.
0: Itu boleh, tapi jangan sampai jadi pilih kasih. Yang rajin, ya jangan terus dibebani. Karena yang lain itu juga perlu loh belajar bertanggung jawab.
1: Benar juga ya, berlaku adil itu ternyata bukan berarti semua harus sama persis.
0: Iya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat.
1: Aku paham sekarang, mulai besok pembagian tugasnya kita atur sama-sama.
0: Nah, setuju tuh. Karena saat kita berlaku adil, orang lain juga akan merasa dihargai.

Untuk Anda yang ingin berinteraksi, coba Anda geser untuk memanfaatkan telepon kami begitu ya, 5345474, karena agaknya ini ada sedikit kendala di line WA. Ini sedang diupayakan oleh teman-teman teknik untuk bisa diperbaiki begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, gunakan line telepon 5345474 begitu ya. Berkaitan dengan satu informasi yang kami juga bagikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini begitu ya pendengar. Ya tentu ada upaya untuk terus mengevaluasi pemberian makan bergizi gratis. Lepas dari libur anak-anak sekolah masuk tahun ajaran baru 2026-2027, pemberian makan bergizi gratis kembali diselenggarakan begitu ya. Dan dibawa ke pemimpinan kepala BGN yang baru Sudaryono, tentu kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu bersama narasumber ada upaya evaluasi dan juga program-program yang akan dilakukan. Dan terbaru memang kita dengar ada kasus keracunan makan bergizi gratis di sekitaran kawasan Semarang begitu ya. Ini yang juga banyak menjadi sorotan karena harapannya begitu ya tidak terus terjadi lagi. Meskipun wilayahnya terjadi berbeda-beda, namun ini harus menjadi perhatian begitu ya. Sampai kapan begitu ya? Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meningkatkan status kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG menjadi kejadian fatal, bukan lagi kejadian menonjol. Jadi banyak kan tentunya sorotan dari masyarakat ketika program MBG ini pertama kali diluncurkan, kemudian ada peristiwa keracunan yang begitu masif diberitakan. Nah ini akhirnya ada upaya untuk meningkatkan status kasus keracunan program MBG yang tadinya sebagai kejadian menonjol namun sekarang menjadi kejadian fatal. Harapannya ini bisa menjadi fokus begitu ya. Jadi sesuai dengan rapat yang digelar pada hari Senin kemarin, Sudaryono mengatakan bahwa keracunan itu ditingkatkan statusnya menjadi kejadian fatal. Dan Sudaryono mengatakan status ini diterapkan karena insiden tersebut berdampak langsung pada keselamatan jiwa dan kesehatan para penerima manfaat. Karena ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kondisi kesehatan, begitu ya. Di mana ini adalah anak-anak kita, begitu ya, yang menerima MBG. Nah, ini tidak dibenarkan dan juga tidak diinginkan gitu adanya hal-hal tersebut. Dan ini dikatakan Sudaryono bahwa kasus keracunan tidak ingin didengarnya lagi, apalagi berkaitan juga dengan kasus yang terjadi di SMK Negeri 6 Semarang. Jadi setiap ada kasus keracunan, kata Sudaryono, BGN akan memberlakukan sanksi tegas kepada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Karena beberapa waktu yang lalu juga sudah dilakukan inspeksi begitu ya, sidak dan juga pengaturan-pengaturan agar kepala SPPG itu lebih taat terhadap SOP yang sudah diberlakukan. Dan investigasi tersebut juga bakal melibatkan karyawan atau pegawai dapur yang bekerja di SPPG bermasalah. Dan apabila ditemukan adanya unsur kelalaian, BGN tidak segan untuk mengambil tindakan pemecatan status sebagai ASN atau P3K. Jadi ini yang menjadi perhatian karena terbaru kemarin ya, ada sekitar 707 orang yang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di SMK Negeri 6 Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari Jumat 31 Juli yang lalu. Dari jumlah tersebut ya, 698 orang mendapatkan penanganan langsung di lokasi. Sedangkan 9 orang lainnya dirujuk ke Puskesmas Halmahera, RSUD KRMT Wongsonegoro, RST Bakti Wira Tamtama, dan Puskesmas Banget Ayu untuk menjalani observasi lebih lanjut. Dan para siswa dilaporkan mengalami gejala gangguan pencernaan berupa mual, muntah, diare setelah menyantap menu MBG yang dimasak di SPPG Karangturi. Hasil investigasi kasus dugaan keracunan di SMK N6 Semarang kemungkinan baru akan disampaikan begitu ya sekitar 5-7 hari ke depan katanya. Kalau misalnya 31 berarti kalau menunggu 7 ya baru besok atau lusa begitu ya. Dan ini yang kemudian disoroti oleh Kepala BGN Sudaryono bahwa ini bisa menjadi kejadian yang fatal, bukan tadi dari statusnya kejadian yang menonjol. Karena dia tidak ingin begitu ya ada kasus-kasus serupa lagi yang terjadi. Bahkan Kepala BGN yang baru Sudaryono itu juga mengambil langkah tegas terhadap pengelola dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai daerah resmi dicopot dari jabatannya. Dan keputusan ini diambil setelah BGN menemukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Dari ratusan kepala SPPG yang diberhentikan, 9 diantaranya berada di wilayah Jawa Tengah.
5 kepala SPPG di Jawa Tengah diketahui terkait dengan dapur yang diduga menyebabkan kasus keracunan MBG di SMK Negeri 6 Semarang. Dan Sudaryono menegaskan, BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang bisa membahayakan penerima manfaat. Menurutnya, kasus keracunan makanan menjadi salah satu persoalan serius yang harus segera ditindak. Selain kasus keamanan pangan, BGN ini juga menemukan dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan di sejumlah dapur MBG. Dan atas berbagai pelanggaran itulah, BGN juga mengambil tindakan berupa pemberhentian kepala dapur hingga penghentian sementara operasional SPPG. Sudaryono menegaskan keselamatan anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Dan dia menambahkan ya, penerapan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan yang terjadi akibat pelaksanaan program tersebut. Sudaryono berharap kasus keracunan yang terjadi di SMKN 6 Semarang menjadi kejadian terakhir selama ia memimpin BGN. Jadi tidak ada toleransi terhadap kepala SPPG yang melakukan pelanggaran yang tentunya yang berpotensi merugikan program makan bergizi gratis. Baik dari tata kelola keuangan dan atau anggarannya, termasuk juga penyajian menu MBG-nya sehingga mengakibatkan keracunan dan lain sebagainya. Ada kepala dapur yang diberhentikan tadi kan total ada 137 ya. Ada 49 orang itu di Jawa Barat, 26 diantaranya di Lampung, 11 ada di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, dan 10 lainnya di Banten begitu ya. Ini yang memang upaya gitu ya agar menjadi perhatian bagi kepala SPPG. Kemudian di Sumatera Selatan itu juga ada 6 orang dan 9 provinsi lainnya total ada 16 orang. Ya, kalau kita melihat juga pada kasus keracunan di Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu tahun ajaran 2025-2026 ada sekitar 500 orang ya yang terkena dampak dari keracunan menu MBG tersebut. Dievaluasi ternyata ya itu tadi dapurnya nggak sesuai dengan standar operasional yang ada. Ya kotor lah, ya jorok lah dan lain sebagainya. Ya gimana terus kemudian pengelolaan menu makanannya juga gak higienis dan sebagainya. Wah ini susah. Dan oleh karena itu Sudaryono menganggap bahwa hal tersebut bukan hal yang bisa dimaklumi, karena tentu ini berkaitan dengan kesehatan seseorang, nyawa seseorang yang menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Sehingga gak main-main ada upaya penertiban secara tegas memberhentikan kepala SPPG yang disinyalir melakukan pelanggaran. Ya tentu kita berharap ya ini menjadi pengingat dan juga efek jera bagi kepala SPPG agar ya bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kembali lagi ini berkaitan dengan penilaian dari penerima manfaat dan juga berkaitan dengan program-program yang dijalankan, harapannya bisa sesuai dengan tujuan awalnya.

0: tadi saya juga sempat informasikan ya, sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini mendung begitu ya kondisinya. Ada tambahan informasi dari Pak Faisal, ini juga sempat mengirimkan videonya meskipun beberapa detik, namun ini menampakkan begitu ya bagaimana kondisi di sekitaran UPN begitu ya. Mendung cukup tebal sampai gerimis di mer katanya. Arus lintasnya ramai lancar hingga Gubeng. Tampaknya mendung mengarah ke utara ke arah pusat kota dan sekitarnya. Pak Faisal, terima kasih. Kita coba cek dulu ya. Oh iya, benar. Sebentar. Kita coba cek dulu ini ya. Berkaitan dengan video yang dikirimkan Pak Faisal. Oh iya, mendungnya gelap sekali. Ini di kawasan UPN begitu ya. Oke, baik. Jadi dari arah UPN itu sudah mendung cukup tebal. Sempat gerimis di mer katanya, dan arus lintasnya ramai lancar hingga Gubeng. Mendung mengarah ke utara ke arah pusat kota dan sekitarnya. Iya, tadi saya sempat informasikan juga sekitaran Jalan Pemuda pagi ini kok mendung ya. Kenapa ini? Anomali cuaca agaknya ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi anak-anak. Lah kok lemes?
1: Capek.
0: Kenapa kok capek? Abis ngapain? Olahraga?
1: Enggak, tadi malam kan bulannya malam tadi malam.
0: Acara?
1: Ada ini saudara yang kakaknya, mama saya belum meninggal.
0: Iya.
1: Kemarin sore jadi ya kesana ke Surabaya.
0: Baik, tapi sehat ya semoga ya Bu Dian.
1: Ya alhamdulillah. Ya untuk cuacanya sih agak mendung
0: ya. Oh sama ya, Gresik juga. Ya baik.
1: Tapi kan mudah-mudahan gak hujan deh.
0: Harapannya begitu sih.
1: Iya. Tadi jalan sempat keluar sebentar. Cari yang anget-anget.
0: Oh, udah sarapan berarti ini?
1: Belum ya, cari minum anget-anget. Anget-anget gitu.
0: Iya. Oke.
1: Iya, untuk ya lalu lintasnya agak lumayan padat ya. Karena kan kalau udah pernah.
0: Benar. Jam-jam sibuk kalau jam-jam segini. Sebelum jam 7 biasanya ya kan?
1: Ya, gitu aja.
0: Siap, Bu Dian, terima kasih ya infonya.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak. Kayak Upin Ipin gitu kan ya. Selalu gitu kalau sama Bu Dian. Bu Dian sehat selalu ya. Aktivitasnya padat, ini harus tetap bisa menjaga kesehatan. Cari yang anget-anget. Apa ya, kayak anaknya? Iya sih, mendung gitu ya. Harapannya nggak hujan. Biasanya kalau udah hujan, jam-jam pagi seperti sekarang, waduh, udah rebek banget. Tapi sebentar. Saya lihat sih kalau dari pantulan kaca di Studio Pro 1 sudah mulai ada sedikit nampak sinar matahari. Ya masih tipis sih, tapi sudah mulai terlihat gitu kan ya. Tapi semoga itu tadi ya, cuaca ini juga membantu kita untuk bisa menuntaskan aktivitas kita di kesempatan kali ini dengan lancar gitu ya. Berdoanya yang baik-baik. Kalau toh memang hujan, ya hujan berkah begitu ya. Kalau toh memang panas, ya panasnya juga membawa keberkahan. Apapun itu perlu kita syukuri bersama begitu ya. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Sari Julia.
0: Selamat pagi Bu Wira.
2: Itu tadi mengenai keracunan itu. EBG Mbak Sari, dalam hal ini apakah perlu BPOM menangani secara langsung fisik dari pengolahan makanan, terus penyajian menu gitu, atau apakah perlu BPOM menangani secara langsung? Apakah ia bisa mencakup luas kan? Di mana-mana itu kan ada, adakah kemungkinan dia bekerja sama dengan BPOM tersebut? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, kondisi cuaca di perumahanku, kebetulan saya kan jemur dari habis subuh kan, terus itu tadi sempat panas, alhamdulillah gitu kan, saya sempat balik gitu karena saya tidak mau pakai mesin cuci biar tenagaku bisa bergerak. Terus itu dia mendung. Sekarang ini mendung, tapi kalau mau dibilang cerah ya, agak cerah, cuman mentarinya nggak bersinar banget gitu.
0: Demikian dari saya, Mbak Sari. Terima kasih, Bu Wira.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau bicara tentang MBG begitu ya, memang BPOM itu juga turut terlibat dalam program ini begitu ya, bahwa ada dukungan yang diberikan BPOM terhadap program MBG gitu ya. Karena Kalau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPOM terhadap pelaksanaan MBG itu ya sewaktu-waktu, bukan inspeksi rutin menyeluruh begitu ya, juga bisa dilakukan. Jadi BPOM akan melakukan penilaian penerapan sistem jaminan keamanan pangan untuk memastikan SPPG itu memenuhi standar keamanan pangannya atau enggak sih. Makanya itu tadi dulu, penertiban di SPPG itu penting ya. Punya SLHS enggak sih gitu ya, sertifikat layak hygiene enggak sih gitu ya. Karena beberapa kasus keracunan itu ternyata mereka itu nggak punya SLHS dan juga nggak menerapkan SOP yang benar gitu kan ya. Bagaimana menyajikan makanan dengan bersih gitu ya, dengan higienis, itu kan penting gitu ya. Apalagi dapurnya, kalau kondisi dapurnya kotor, nah gimana gitu ya. Selain tentu tadi gitu ya, bahwa BPOM itu juga sangat berperan dalam penanganan dugaan KLB keracunan pangan sesuai dengan ketentuan penanggulangan KLB pangan oleh Kemenkes. Dan Perpres MBG mengatur pembagian peran lintas kementerian, dan BPOM memegang mandat khusus untuk memastikan pangan olahan yang masuk ke SPPG aman dan punya izin edar, dan juga mengawasi sarana produksi serta distribusi pangan olahan secara sewaktu-waktu, kemudian melakukan penilaian kesesuaian terhadap sistem jaminan keamanan pangan, dan juga mendukung penanganan dugaan KLB pangan sesuai dengan kewenangan. Jadi ini mandatnya begitu ya. BPOM bertugas memastikan bahwa rantai pangan olahan MBG benar-benar terkendali dan juga aman. Harapannya memang ini bisa saling, agar itu tadi ya, pengawasan juga bisa diwujudkan. Pak Faisal, terima kasih. Kemudian juga Bu Dian, Bu Wira, informasinya begitu ya. Karena ya kita bilang ini anomali cuaca ya. Meskipun di musim kemarau lah kok ada hujan dan sebagainya. Ya beberapa kawasan memang di Jawa Timur sudah kekeringan, sehingga ada upaya pemberian bantuan dropping air bersih dari BPBD begitu ya. Sudah ada kekeringan yang cukup parah di beberapa kawasan, dan ini berdampak pada sektor pertanian. Saya geser lagi ke satu informasi begitu ya, berkaitan dengan tingginya kasus korupsi di negeri kita begitu ya. Majelis Ulama Indonesia itu kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dan hukuman tersebut dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus menjadi langkah tegas untuk melindungi kepentingan rakyat dari dampak sistematis praktek korupsi. Wakil Ketua MUI Kiai Haji Muhammad Kholil Nafis ini juga menegaskan pihaknya akan terus menyuarakan penerapan hukuman mati terhadap koruptor. Karena sebenarnya ini tuh sudah sering dibahas begitu ya. Usulan tersebut ini bukan hal baru, karena sudah sempat dibahas di tahun 2025, bahkan fatwanya itu sudah ada sejak tahun 2005. Nah itu loh. Jadi ini yang kemudian disampaikan kembali, mengingat angka tindak kejahatan korupsi itu semakin bertambah. Kiai Kholil ini menilai maraknya penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang tahun 2026 ini menjadi bukti bahwa hukum yang selama ini dijatuhkan belum mampu memberikan efek jera. Dan dia menyebut sedikitnya ada 18 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di tahun ini. Dan operasi tangkap tangan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi apabila pelaku kejahatan tetap tidak takut dan melakukan tindak pidana tersebut. Kiai Kholil juga menambahkan, dalam kondisi tertentu korupsi sudah menimbulkan dampak yang luas begitu ya, dan juga sistematis terhadap kehidupan masyarakat. Dan dia menilai praktek korupsi menghambat pembangunan, mempersempit lapangan pekerjaan, hingga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Jadi nggak efektif dengan hukuman ringan. Ya kita bisa lihat dampak dari mereka-mereka yang ada di kondisi kemiskinan begitu ya. Karena ya himpitan ekonomi, mohon maaf, orang rela mengakhiri diri ya dengan gantung diri dan lain sebagainya begitu kan ya. Dan ini yang kemudian harus diambil langkah tegas. Belum lagi ketika lapangan pekerjaan

pendengar juga sempat mengatakan bahwa ini yang terbaik gitu ya. Karena ya hukumannya seperti apa yang cocok untuk para koruptor, kok agaknya tidak jera, bahkan semakin terus bertambah. Pengungkapan demi pengungkapan ini bukan tolak ukur keberhasilan untuk mengatasi persoalan korupsi, tapi bagaimana hukuman atau sanksi itu diberikan agar para pelaku jera dan tidak memunculkan begitu ya nama-nama lain, karena mereka tentu akan berpikir begitu ya dua kali lipat, kalau aku melakukan korupsi apa nih yang akan aku terima. Nah, ini yang kemudian akan terus didorong oleh MUI begitu ya berkaitan dengan hukuman mati bagi koruptor. Sudah sempat dibahas tahun 2025, bahkan fatwanya ada di tahun 2005. Nanti suatu saat mungkin kita akan bahas begitu ya bagaimana, apa pendapat pengamat dan juga teman-teman MUI. Kita jeda sejenak, nanti dalam opini publik boleh 7.30 ya pendengar, Anda boleh kirimkan pendapat, komentar, ataupun info-info lain. Kita jeda untuk Warta Berita Jakarta, pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup